0: Oke. Matur suwun Bu Wulan ya. Ini tadi kita dapat informasi ada insiden kawan, bapak-bapak tergeletak gitu di kawasan Tugu Muda dan ternyata lokasinya di depan Museum Mandala Bakti, tapi untuk
1: sudah
0: saat ini
1: evakuasi.
0: Sudah evakuasi oleh tim medis. Ini Bu Wulan tadi ngasih info 645 ya kawan Warasika. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 7 pagi dulu. Masih banyak informasi nanti kita akan sampaikan di Kelana Kota Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap sampaikan di 081-3258-58500.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan pengelolaan sampah di Kota Salatiga akan dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya sampah anorganik memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau melalui biopori.
4: Yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia sebetulnya sederhana aja itunya, ada kita nanti kasih biopori, kasih kompos dan sebagainya, itu mudah sekali sebetulnya. Tapi kalaupun misalnya enggak dibuang ya berarti ada restribusi kan gitu. Jadi pilih mau restribusi atau mau jadi duit itu sampah kan gitu. Kalau di hilir, kita sudah ada kerjasama dengan konsultan untuk bagaimana musnahkan gunungan-gunungan sampah itu.
3: Robi menambahkan Pemkot Salatiga juga menggandeng konsultan untuk menyusun strategi penanganan sampah secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan gunungan sampah dapat dihilangkan dalam waktu sekitar 2 tahun dengan mengoptimalkan TPS 3R dan pengolahan sampah sesuai jenisnya agar lebih efektif dan ramah lingkungan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama sejumlah kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjajaki peluang kolaborasi dan investasi. Ahmad Lutfi menyebut salah satu potensi kerjasama adalah pemasaran produk furnitur asal Jepara ke IKN. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menjajaki kolaborasi melalui BUMD, sektor perbankan, dan perguruan tinggi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menegaskan pihaknya terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai daerah untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di bulan kemerdekaan. Setiap pagi jam 7 selama satu minggu ke depan kita akan menunjukkan berbagai lagu-lagu kebangsaan untuk membakar semangat kita dan membuat kita tambah cinta terhadap negara ini ya Kang Warasika.
1: Yes, Indonesia adalah my country. Dan sudah 81 tahun kita merasakan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
0: Yes. Dan lalu lintas pagi hari ini yang tidak merdeka dalam tanda petik adalah di sekitar Jalan Imam Suparto, Tembalang, Kota Semarang ya. Macet banget tak akui, Ngawarasika. Pol. Macet pol. Ini banyak yang Polo sudah mengakui, betul.
1: Mengunci atau menggembok di daerah pertigaan Berjajar 3 ya.
0: Betul. Katanya yang dari Metese sana literally udah sampai pasar pun.
1: Wow.
0: Udah sampai pertigaan pasar Metes ya.
1: Itu ada 2 kilonan itu ya.
0: Dari pertigaan Dinarmas sampai Metes ya pasar.
1: Iya, kurang 1,5 lah. Wah. Jadi muntel di sana karena volume tinggi dan juga motor serta kombinasi dengan saling ingin segera menerjel ke depan.
0: Yes, betul sekali. Nah, katanya ini kalau yang dari arah sebaliknya yang turun dari Tembalang, Ngawarasika, menyusuri Jalan Imam Suparto yang arah turun itu mulai dari sebelum SPBU sudah macet katanya. Okay. Nah, sementara yang panjang itu adalah yang dari arah bawah. Kota ya, dari bawah tuh katanya sudah sampai pasar Metese. Dari pasar Metese yang orang sekarang udah wis macet, simpulnya nanti di pertigaan pertama apa kedua ya, pokoknya dua pertigaan atau di situ soalnya
1: dua.
0: Ada dua pertigaan, yang pertama tiga deng ya, dua yang masuk ke perumahan, satu yang arah ya, SMP 33 toh Jalan Kompol Sukamto, betul sekali. Nah itu ya kawan, nomor satu saat ini kemacetan tidak di Sayung, tidak di Kaligawe, tidak di jalur yang sering Anda tanyakan dan Anda khawatirkan di Pantura SMGDM KKDS, tapi ada di Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang. Macet banget, nggak tahu tuh kawan-kawan yang tadi pada melaporkan antri di sana terus sekarang sudah lolos atau belum. Ada Bu Kilma, ada Pak Fadil, ada Bu Nuki tadi yang antre di sana, dan aku yakin ada kawan-kawan yang lainnya juga yang sedang antre dan macet di kawasan Sigar Bencah dan sekitarnya. Sudah sampai turunan Sigar Bencah, langsung ada info nih. Jam 7 lebih 10 3211.
1: Di bawah jalur penyelamat itu ya.
0: Sudah sampai jalur penyelamat. Menyala. Gak ada kejadian apa-apa ya kawan.
1: Volume.
0: Murni karena volume kendaraan saja. Saat ini yang ada di kawasan pertigaan Berjajar 3 kita, Yuda dan Jamal menyebutnya. Macet banget. Serius, macet pol di situ.
1: Volume yang tinggi dan juga semuanya kepingin segera sampai. Terutama di celah-celah mobil ada motor. Gitu.
0: Yes. Di celah-celah mobil ada motor, di celah-celah motor
1: ada orang-orang yang naik.
0: Macet banget. Udah itu aja satu kawan laporan kepadatan di wilayah Kota Semarang pagi hari ini. Dan caratan di Kelana Kota, wong jalur-jalur antar kotanya tadi sementara masih baik dan rame lancar saja informasinya. Dari Kota Semarang ditarik ke berbagai kota, berbagai sisi dan wilayah masih belum ada hambatan signifikan.
1: Yang di daerah Gedung Mundo ya hindari dulu sementara lewat pertigaan Berjajar 3, lewat yang lain dulu aja.
0: Lewat Pasar Merican aja atau lewat langsung ke kota Merican, kan?
1: Langsung ke kota atau yang mau ke arah Undip ya lewat Jatinggalek aja. Atau lewat mana yang selain lewat pertigaan Berjajar 3.
0: Ini masuk jam berapa ya kira-kira ya? Itunya apa acaranya itu tadi?
1: Enggak tahu, biasanya ya gasi.
0: Gasi toh?
1: Di acara kayak gini ya gasi.
0: Tadi dari videonya kok Wendy Yuwono Putra aja sudah rame kok lah ya.
1: Paling jam 7 sudah masuk. Sudah jam 7 lebih.
2: Mana kota? Rasika.
0: Pemerintah akan membagikan buku tulis khusus kepada siswa SD, terutama kelas 1 hingga kelas 3. Program inisiasi pemerintah ini bertujuan untuk melatih kemampuan menulis, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku-buku untuk anak SD jenis baru untuk kelas 1 hingga kelas 3 tersebut akan hadir dalam beberapa jenis, mulai dari buku polos hingga buku bergaris untuk melatih menulis sambung.
3: Buku menulis untuk terutama adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD yang ini sudah ada, yang anggaran ini akan dibagikan kepada seluruh peserta didik. Ini buku tulis ini yang polos, ini untuk menulis dengan berbagai gambar yang diharapkan menarik dan garisnya besar-besar karena sekarang ada kecenderungan ada tulisannya kecil-kecil. Nah ini contoh. Kecil mas. Jadi tolong tapi jangan dianggap ini kita kembali ke era jadul ya, tidak ya. Bahkan beberapa negara di Eropa sekarang kegantungan terhadap gadget dan kembali membiasakan untuk kembali ke buku bentuk fisik. Nah ini juga selain melatih kemampuan menulis, mengurangi ketergantungan terhadap gadget, juga diharapkan menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian nilai-nilai ya telaten apa bahasa Indonesia-nya itu, rajin ya dalam mencatat, harapannya dengan mencatat terjadi penajaman terhadap daya ingat. Kadang-kadang dalam kehidupan itu juga diperlukan. Nah ini kita bagi semua kepada seluruh peserta didik, terutama untuk sekolah negeri ya.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fokus pada buku fisik ini bukanlah langkah yang kuno atau langkah mundur. Hal ini dilakukan untuk mematangkan kegiatan anak terutama untuk kelas 1, 2, dan 3 serta menambah kebiasaan menulis tangan dapat meningkatkan ketelitian daya ingat serta kemampuan mencatat siswa sejak dini. Selain itu, pemerintah juga akan mematangkan pembaharuan buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga sekolah menengah atas. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah di beberapa daerah di Indonesia. Pak Bowo Artanto.
4: Kondisi di Jembatan Tanggulangin Kudus ya mas ya. Ini masih ada rambu-rambu perbaikan jalan di lajur kanan di jembatan. Ini ya yang diperbaiki.
0: Oke, di Jembatan Tanggulangin arah kota ternyata masih ada rambu
4: perbaikan. Pukul 6 lebih 37 menit saya sudah masuk Jembatan Tanggulangin ya mas-mas ya. Untuk di Jembatan Tanggulangin lajur kanan masih ditutup karena ada perbaikan jalan ya. Tapi kondisi lalu lintasnya masih lancar seperti video saya di atas ya. Cuaca di Kudus cerah, untuk lalu lintas overall dari Semarang, Demak sampai dengan Kudus rame lancar. Demikian juga arah sebaliknya juga dalam pantauan saya juga rame lancar saja sih.
0: Matur nuwun. Nah, mantap sekali, matur suwun Pak Bowo Artanto infonya. Nah ini tadi ada kawan kita toh yang bertanya, ada Pak Catur Rianto. Pak Catur lancar Pak dari Semarang. Semarang Demaknya nggak ada kendala, berarti ke Jeporo juga kawan-kawan tadi mengatakan kepadatan masih kepadatan di lokasi-lokasi pabrik, pasar saja, tidak ada insiden atau bencana alam. Pak Joko Kawianto.
1: Pagi Pak Jika.
5: Dan pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasita.
1: Pagi.
5: Menyusuri Sambiroto Raya hari ini lancar, Demulu Raya juga masih lancar, cuaca cerah, matrusun.
0: Menurutmu Jalan Imam Suparto sama Jalan RM Hadi Subeno di Kota Semarang tuh lebar mana?
1: Lebar Imam
0: atau
1: Suparto.
0: Sama? Lebar Imam Suparto.
1: Iya.
0: Tapi Jalan Imam Suparto bagus, tahu di sana udah cor kan?
1: Iya.
0: Jalan RM Hadi Subeno aja belum loh, secara spesifikasi loh ya.
1: Kayaknya gitu kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Karena jarang-jarang kita lewat sana ya. Yo, setahun dua kali, tiga kali paling.
0: Buset deh.
1: Jarang banget lewat.
0: Menurutmu kan, ya kan walaupun kamu jarang lewat sana kan dari analisa kamu siaran Pelana Kota kan bisa kelihatan, tetap lebih lebar Imam Suparto.
1: Lebih lebar.
0: Maksudnya kan kalau kita bandingkan tuh apa karakteristiknya itu hampir sama gitu loh. Dominasinya mobil dan motor, kemudian juga pusat-pusat perumahan.
1: Cuma nanjak ya kalau Imam Suparto,
0: kalau
1: siap puncak tanjakan, tikungan, dan kanan kirinya juga sebagiannya masih kebun atau tegalan.
0: Pak Prayito.
6: Bimun, Bang Jamal, kawan Rasika, kondisi Sigar Benca saat ini dikarenakan ada dua kegiatan bersamaan, Undip dan Polines. Karena hari ini mulai ospek.
0: Ah enggak nyambung tadi sampai situ pun.
6: Tadi anak sudah berangkat jam 6.
0: Atau bisa
6: kemudian
0: jadi.
6: Kemudian sudah lolos dari ketersendatan Bang Jamal. Terima kasih.
0: Wah, masuk karena kegiatan di Universitas Diponegoro di Sigar Benca katanya. Gimana? Wah, kayaknya menurutku aku agak defense tentang atensi ini sih.
1: Ini di Sigar Pencahan lagi rame volume.
0: Simpulnya Pak, tidak di situ kok Pak Praitno, simpulnya di pertigaan nih.
1: Pertigaan Sigar Pencah yang kedua itu, pertigaan di Dinar ya, yang kedua itu Pak.
0: Betul sekali.
1: Jadi nggak nyambung sampai ke Undip jadi satu nggak?
0: Atau orang-orangnya pada nginep di Darmas gitu Pak menurutmu?
1: Ya bisa juga begitu, tapi sebanyak itukah?
0: Lah ya.
1: Kita juga masih penuh dengan pertanyaan.
0: Nah ini katanya Pak Afid juga sama nih, Pak Afid juga sedang melintas di kawasan Meteseh dan sekitarnya macet sekali. Bu Kilma, bagaimana kabarnya Bu Kilma?
7: Saya sudah sampai Mangkang Mas Yu, terlancar ya Bang Jamal.
1: Oke.
7: Di Tembalang lancar sekali, bahkan kalau ada wisuda pun sebelum jam 8 Sigar Bencah sampai Undip lancar kok Mas. Itu karena hari Senin ya, biasa ya, selain hari Senin jarang macet. Ini di Mangkang lancar Mas Yud, Alhamdulillah.
0: Nah berarti gak ada lah ya, kalau gak ada agenda nambung di Tembalang. Betul sekali, wong simpul kepadatannya
1: kebetulan waktunya persis aja di
0: pertigaannya. Betul waktunya sekali
1: sama aja, pas.
0: Bu Dewi,
8: selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi, Bu.
8: Untuk pertigaan berjejer tiga Meteseh itu, kalau menurut saya gak ada kejadian yang mengkhawatirkan, misal ada mogok atau kecelakaan, hanya volume kendaraan setelah melewati terakhir pertigaan itu akan lancar naik ke arah Sigar Bencah. Okay. Untuk Undip aman, lancar semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay.
0: Terus suwun. Bu Dewi, Pak Muslim, aku sudah lolos dari Sabara di Jalan RM Hadi Sumedho Mijen, Kota Semarang. 5 menit saja pagi ini katanya.
1: Jadi itu aneh nggak masalah ya Pak ya?
0: Yes, betul. Pak Zainuddin?
9: Mobil truk ke tronton loro ke mas nah ini
0: ini tadi yang dicepiring ya.
9: Ada yang petugas yang mas yang parsungi ngobong.
0: Oke, ini tadi kita dapat info di cepiring itu ada truk tabrak belakang kawan, persis di depan SMP Negeri 1 Cepiring arah Beleri Kendal.
9: Menambahkan mas, ini jalan ruas ini yang dari Pono ya mas ya, yang dari Kalimu ke Boja itu yang longsor itu kok sampai saat ini belum ada ini ya tanggapan dari pemerintah ya, apakah perlu diviralkan atau gimana tuh ya di itu di jalan yang kalau itu mas dari Pono. Suun mas.
0: Wah lah wong kena tanya kok ya, viralkan kita, ki wis viral ket suwi ya nih.
1: Kita laporkan lah, langsung ya ke Pak Wakil ya.
0: Dari Rasika tuh sudah berkali-kali, kemudian juga dari kawan-kawan akun-akun Instagram Homeless Media di Kendal dan sekitarnya juga sudah menyuarakan itu. Ya tapi ternyata viral sudah sejak 3 bulan yang lalu tapi kondisinya belum ada penanganan nih Pak Zen. Mungkin
1: urut pembangunannya gantian setelah mana gitu.
0: Kemarin Pak, juga 2 bulan yang lalu kita sudah sampaikan langsung ke Pak Benny Karnadi itu sudah oke, kami akan cek gitu terakhir jawabannya. Coba nanti kita laporkan kembali. Pak Michael Arka.
10: Selamat pagi Mas Yuda. Melaporkan perjalanan ke selatan ya Mas, ke Yogyakarta. Lepas lingkar Ambarawa audio report pakai manual di sini sudah kompres oke Mas Yuda.
0: Oh iya jelas.
10: Mau beralih ke streamingnya error. Terus piye iki? Yang jadi panutanku siapa?
0: Ya, mohon maaf. Oke, matur suwun. Pak Michael Arka, mohon maaf sekali ya.
1: Wah, jambu ya kalau enggak
0: salah. Mohon maaf untuk akses streamingnya ya kawan yang masih ada kendala ya. Bu Selvi.
11: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini ya pagi ini kayak hari truk nasional, padahal Senin kok tumben banyak banget truk, trailer, box pagi-pagi. Terus banyak juga kendaraan yang apa besar di kanan agak pelan jalannya, terus mobil pribadi juga pelan gitu. Sebenarnya mungkin perlu disosialisasikan ya aturan berkendara di tol gitu, apa itu lane hogger, terus kemudian kecepatan di tol dan aturan-aturannya itu Mas Yuda, Bung Jamal. Hari ini jen ada weh di sebelah kanan kok kecepatan pelan banget itu, jadi belakangnya itu panjang gitu, kira-kira gitu Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pantauan di perbaikan jalan Pantura Pati Juwana dulu ya. Ini pagi hari ini bagaimana ada Pak Uli Nuha nih. Di jalan Pantura Pati Juwana 10 Agustus 2026 jam 7 pagi. Nih ada jalur yang diperbaiki, ditutup kayak gini ya, masih lancar sementara di dimensi lain jalur yang tidak ada apa-apa ngunci.
1: Ini perbaikan.
0: Beginilah jalan raya ya. Lah ini kok banyak motor-motor yang sudah pada nangkring sih Pak Ulin.
1: Ini berarti di jalur yang diperbaiki itu ya.
0: Lah ya. Dicor gitu. Kok sudah ada motor-motor yang pada apa lenggang kangkung lewat di jalur yang baru saja dicor itu. Dari videonya Pak Ulin Nuha, tapi kondisinya masih baik ya Kang Warasika di pengecoran jalan Pantura Pati Juwana yang sudah berlangsung berarti kurang lebih sudah 3 minggu yang lalu ya Kang Warasika. Sampai dengan saat ini masih baik dan lancar. Mantap, matur suwun Pak Ulin dari Pantura paling Pati, timur ya, Pati Juwana. Informasi pagi hari ini kondisinya masih baik dan juga lancar arus lalu lintasnya. Kembali ke Kota Semarang sebagai pusat kegiatan Provinsi Jawa Tengah. Dari selamat Jalan pagi. Brigjen Sudiarto Kota Semarang ada Pak Adi Nugroho. Penggaron masih ramai lancar situasinya. Jalan Brigjen Sudiarto overall juga masih landai saja. Cuaca?
1: Cerah.
0: Cerah ya? Cerah-cerah ya, cerah-cerah berawan lah.
1: Berawan.
0: Ini kalau katanya Pak Adi Nugroho, Penggaron ramai. Sudah ada polisi yang mengatur namanya Pak Purwadi. Pasar Krempeng ramai. Nah tugas saya, dosen-dosen nanti adalah mengisi materi atau ceramah PKKMB 2 hari ini. Kalau pendidikan karakter kan tidak semua ngisi materi, katanya Pak Adi Nugroho.
1: Ini ngisi materi sesuai dengan kuliah yang diampu.
0: Betul sekali. Udah Pak Adi Nugroho ngajar jurnalistik dong berarti. Nanti
1: mesti cerita itu kita jurnalisme itu di radio asik. Kayak di radio
0: asik
1: itu
0: deh, asik deh.
1: Anda bisa dengarkan setiap pagi. Itu yang namanya jurnalisme radio.
0: Asik deh.
1: Lalu lintas yang disiarkan Bung Jamal sama Bung Yuda itu loh. Gitu ya Pak nanti Pak ya.
0: Berat, berat, berat.
1: Pesan ya Pak ya. Nah, salah satu jenis jurnalisme di radio.
0: Oke. Ya, soalnya Pak Dino Groh ngajar jurnalistik kok ya. Jurnalistik media ngajar. Pokoknya kabeh jenis jurnalistik di Visip Undip ki Pak Dino Groh ngampu.
1: Sesuai dengan zamannya sekarang kayak yang dirasik kayak itu loh.
0: Asik.
1: Bulan balen.
0: Alah alah alah Pak Pepeng. Kayak lu penyiarin 5 kali mlebu Undip ora mlebu. Nah, dikonoke Pak Dino Groh juga enggak apa-apa kok, Pak.
12: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal, pagi kawan Rasika. Mas Yuda, Bung Jamal, mau pulang ke Jepara lagi nih Mas Yuda, Bung Jamal. Pripun lalinya dari Ungaran nggih. Matur suwun. Untuk kali ini belum dapat kerjaan Mas Yuda setelah di PHK itu Mas Yuda. Cuman kalau aktivitas di hari Senin harus antar istri, kalau Jumat harus jemput. Begitu aktivitasnya untuk sekarang Mas Yuda Bung Jamal.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu masih bisa nganter istri toh. Masih ada kegiatan gitu loh hariannya setelah kemarin diberhentikan dari PT Samuan Busana Indonesia. Kemarin dari Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bilangnya ada perusahaan-perusahaan di sekitaran Jepara yang menampung ex-karyawannya PT Samuan, Pak Pepeng. Iya, jenengan ikut juga atau rekan-rekannya? Nah terus, Won, lancar Pak Pepeng ya? Tuh informasi masih dari lancar, kawan-kawan masih lancar. Langsung dibantu jawab sama Pak Andika nih. Pak Andika, Semarang, Demak, via tol, Trengguli, Mijen, Demak, Pelahan, Kalipucang, Gotri, lancar dua arah. Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Kemudian juga ada Pak Wahyu yang sudah ngasih info dari Demak menuju arah Jeporonya. Ini kemarin kegiatan senam aerobik hari Minggu ya Mas di toko Adi Jaya.
1: Ibu-ibu.
0: Adi Jaya Demak ya Pak? Atau Adi Jaya Jeporo? Apa ini?
1: Malah bleh lele.
13: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Melintas dari Demak menuju Pelahan di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ini tepat di seberangnya Nasmoko Demak. Pukul 6 lebih 50 menit perjalanan ke Pelahan.
1: Cerah.
13: Lalu lintasnya terlihat
0: lancar ya.
13: Ramai lancar kedua arahnya. Sekian Mas Yuda, nanti apabila ada update atau hal yang menonjol, seperti biasa akan saya update kembali. Kalaupun tidak ada, tetap saya update kembali. Sekian.
0: Iya toh ya, matur suwun Pak Andika, Pak Wahyu. Lancar berarti Jeporo ya. Semarang, Demak, Kudus ya lancar. Jeporo juga lancar. Pak Danang ini juga sudah tindakan, pasti sudah jauh sekali rutenya.
14: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan jam 7 lewat 7 menit lalu lintas Pantura Kudus Pati lancar jaya, cuaca cerah. Melanjutkan perjalanan ke arah Rembang melalui Lingkar Pati. Terima kasih.
0: Mantap. Terima kasih Pak Danang infonya.
15: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Asik deh, Kamar Rasika bukan hanya membawa kendaraan tapi membawa kesabaran dan rasa hormat. Wih, Kamar Rasika, wih, Anda itu kita anggap adalah orang-orang yang best of the best kontrol dirinya loh, Kamar Rasika ya. Kamar Rasika bukan hanya membawa kendaraan tapi membawa kesabaran. Bye, Haris Widi Bahari Rasika. Oke, langsung ngebut ya infonya. Ini dari beberapa kawan yang sudah berbagi informasi. Pak Dr. Nana Condro, selamat pagi. Pemerintah membagikan buku tulis khusus untuk anak-anak SD kelas 1, 2, dan 3. Bagaimana nasib buku banteng, buku batik, dan buku gelatik? Tambah satu lagi, Pak Dr. Sinar Dunia. Sama Kiki ya. Oke, matur suwun Pak Dr. Nana Condro. Pak Muslim, Krapyak, eksit tol kota, padat arah Kalibanteng. Ada truk tangki mogok di depan makam Belanda arah kota. Setelah itu Kalibanteng arah Krapyaknya los. Truk tangkinya bukan truk tangki milik Pertamina ya, katanya Pak Muslim gitu. Nah, ini selain itu juga ada Pak Himawan Kendal. Sebule ya Pak Himawan Kendal sudah sampai jalan Siliwangi, kota Semarang. Ada truk tangki mogok di lajur kiri depan makam Kerkov arah Kalibanteng, kota Semarang. Bikin lalu lintasnya padat sejak pertigaan Hanoman. Siapa yang saat ini sedang antre di Jalan Siliwangi, kota Semarang? Arah menuju ke Kalibanteng, kawan. Ada truk mogok, informasi sementara. Kemudian ada Pak Agus Purwanto. Aku mendengar Dinarmas Bukit Kencana macet. Saya langsung muter ya. Muter Dinar terus jalur Bukit Kencana. Kena macet 100 meter, mestinya masuk Emerald perlu 10 menit lolos, katanya Pak Agus Purwanto. Pak Edi, Brown Sugar, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam saja untuk semuanya ya. Lagi off di rumah aja ini setelah kemarin ke Wonosobo. Tapi bawa Grand Max dan minim radio. Jadi aku gak stay tune Rasika ya. Sehat wilujeng ya Masjid Mas Jamal. Amin. Matur suwun Pak Edi, kok bisa loh. Mobil kok rakono radio nih, rakono rengeng-rengeng nih. Kok bisa ya Pak Edi ki. Pak Noviar Jamal, selamat pagi, ngaturi info, perempatan Jalan Untung Suropati Islamic Center Kota Semarang, traffic light-nya padam, tapi situasi masih kondusif, informasinya Pak Noviar Jamal. Pak Kagendra, ini adalah contoh ya, truk di lajur kanan, tapi walonipol. Ini ketemu di mana ki Pak Kagendra, kini yang pantura mesti. Ketemu sama kendaraan Land Hogger, bukan cuma di tol, tapi juga di jalur pantura arteri. Pak Bagio Alfabet ini juga sedang antre di simpang.
1: Selamat pagi Mas Jamal, Bung Yuda. Oke. Melaporkan dari simpang Susun Metesek. Biasanya aman-aman saja, tidak terjadi macet. Hari ini terjadi macet. Tadi di perempatan Bulusan depan Polsek juga ada ambulan hebat, tampaknya ada laka. Ini macet dari Selamat Datang ke Selamat Jaran, di atasnya SPBU. Nah, ini tidak ada petugasnya. Nah, untung bawa motor.
0: Nah, itu memang luar biasa banget sih Kamar Rasika, levelnya ekstrim banget nih kemacetan yang ada di pertigaan Berjajar 3 Kota Semarang, Kamar Rasika. Tidak ada kejadian apa-apa ya, murni karena volume kendaraan saja yang sangat padat.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi merilis rekapitulasi penanganan insiden sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan laporan data resmi, tercatat sebanyak 705 total kejadian telah ditangani oleh jajaran personil Damkarmat di seluruh wilayah Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, insiden non-kebakaran atau aksi penyelamatan mendominasi laporan masyarakat, dengan total mencapai 596 kejadian. Sedangkan kasus kebakaran tercatat sebanyak 109 kejadian. Kebakaran tersebut melanda berbagai sektor publik maupun properti pribadi yang meliputi bangunan rumah tinggal, tempat usaha, dan pertokoan, gudang penyimpanan, lahan, dan hutan, serta fasilitas umum dan objek lainnya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mendukung program Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo terkait peningkatan kompetensi wartawan. Menurutnya kawan, kompetensi wartawan harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi yang memerlukan keterampilan lebih dalam menyajikan berita yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi PWI Situbondo yang fokus melakukan peningkatan kapasitas wartawan, termasuk juga mengajak wartawan untuk masuk dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia periode 2026-2029 melalui kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan komitmen pemerintah Kota Batu untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas. Komitmen itu disampaikan saat mengikuti evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK oleh Kementerian Pan-RB di Balai Kota Among Tani. Nur Rohman menegaskan pembangunan zona integritas tidak sekadar mengejar predikat WBK, tetapi harus menghasilkan perubahan tata kelola yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik. Nur Rohman juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan budaya kerja yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Pengawasan internal akan terus dilakukan secara persuasif dan humanis namun tetap tegas. Evaluasi tersebut melibatkan DPM PTSP, Dispenduk Capil, dan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, kita menuju ke lagu legenda Indonesia dulu, Kawan Rasika, sedikit oase di tengah informasi kepadatan yang ada saat ini, terutama di wilayah kota Semarang ya. Ada di kawasan Sigar Bencah dan sekitarnya nih, luar biasa banget Kawan Rasika antriannya. Sampai detik ini aku berbicara, antriannya malah tambah panjang Kawan Rasika. Sampai dengan aku berbicara saat ini, kemacetannya wah mengulare ngeri banget ya. Di kawasan pertigaan berjajar tiga kota Semarang kita menyebutnya adalah pertigaan Bukit Kencana, kemudian juga pertigaan Dinarmas, dan pertigaan menuju arah ke Mangunharjo Tembalang atau Jalan Kompol Sukamto, kan ada tiga tuh berarti pertigaan yang deretane cedak-cedak. Nah saat ini kemacetan terjadi wah dari semua sisi, dari semua arah, dari semua lokasi, terutama yang dari Jalan Imam Suparto dan Profesor Suharsonya katanya sudah sampai Pasar Meteseh sana, dan informasi saat ini katanya sudah turun nih, turun ijek-ijek ngingok midun Sigar Bencah sudah macet katanya. Kalau Anda dari Tembalang, dari Bulusan dan sekitarnya, midun ijek midun jegluk, midun pertama itu langsung macet katanya. Dan itu kemacetannya sampai pertigaan berjajar tiga sana ya Kawan Rasika. Ini tadi ada Pak Hasan langsung cerita, aku mendengar ada kepadatan di jalan mana Imam Suparto, Meteseh dan sekitarnya. Aku langsung muter mas, dari Kelipang lewat Pedurungan masuk Tol Gayam Sari ke Banyumanik. Untung sudah sampai kantor, terlambatnya cuma 2 menit. Enggak dipotong toh Pak TPP-nya Pak Hasan? TPP apa tunjangannya rak dipotong tau, terlambat 2 menit, semoga sih enggak ya.

0: Ayun langkahmu dari Yopi Latul Ngawara Sigaya. Langkah Anda yang mungkin saat ini sedang terhenti di kawasan Jalan Imam Suparto, Tembalang dan sekitarnya, harap bersabar. Ngawara Sigaya itu merupakan bagian dari bagian dari rintangan yang ada dalam hidup kan. Kalau kata liriknya Yopi Latul barusan, hidup penuh tantangan, hadapilah rintangan, tiada yang mudah di dunia ini kan, kalau katanya Yopi Latul. Jadi tadi beberapa kawan yang sudah pertama kali dapat kabar kalau ada lokasi yang padat macet langsung mengatur rutenya ya. Betul, memang itulah Ngawara Sigaya. Kalau ada informasi yang kita sampaikan di titik-titik tertentu ada kemacetan, tidak usah menunggu informasi nanti-nanti, langsung apalagi di jam pagi hari ambil opsi rute lain yang ada di area Anda semua. Kalau tadi informasi dari kawan-kawan yang macet banget kan di Meteseh, Sigar Bencah dan sekitarnya kan, nanti langsung pada menghindar dengan masuk Gayam Sari lah, kemudian juga tidak jadi lewat Tembalang dan sekitarnya, masuk ke rute yang lain. Nah begitu Ngawara Sigaya ya, ketika dapat info dan ketika dapat update Ngawara Sigaya langsung ambil cari jalur yang lainnya gitu. Ini ada Bu Winarni nih, selamat pagi. Saya fotokan situasi di Fakultas Kesehatan dan Masyarakat Universitas Diponegoro nih, sudah pada duduk di bawah tenda. Oh, di luar toh Bu agendanya, tidak di dalam toh?
1: Mungkin ini pas di luar nanti.
0: Oh, ini pas di luar. Jadi ada teratak sama kursi-kursi ini kok.
1: Ya nanti kenal di dalam, kenal di luar, kenal di samping.
0: Asik, semua dikenal. Semua dikenal ke ya. Mantap. Matur suwun Bu Winardi, selamat pagi. Ini
1: Bambang.
0: Wajah-wajahnya nih, ini Fitri. Ayo. Ini Fitri, ini Yuni.
1: Salsabila.
0: Asik, Salsabila.
1: Kaila.
0: Asik deh.
1: Putri Nazaila.
0: Ini ada yang ngingok, ada yang ngingok.
1: Ganteng itu Farel.
0: Ganteng loh. Oh, ya, nek ganteng jenengnya ngunung-ngunung ya paling ya. Farel, Rizky, ngunung-ngunung ya.
1: Ardenta.
0: Nek Jamal menurut kok ada anda gak nih orang-orang yang
1: difoto? Jamal dosen. Pak Jamal.
0: Yang difoto ke Bu Winar nih ada yang kira-kira jenengnya Jamal ngunung ada orang? Gak ada ya.
1: Dosennya. Itu yang cewek itu Frutella. Jenengnya kayak minuman.
0: Pak Rizky Septa.
2: Pukul 7:02 ini sudah sampai di daerah Petarukan ya Bun ya.
1: Pemalang ya.
2: Tuh lalin masih sama ramai lancar. Tidak terlalu banyak truk karena memang masih hari Senin, belum saatnya jadi hari truk nasional ya Bun ya. Cuacanya ini semakin ke barat agak sedikit mendung ya Bun ya, rawan gitu. Nanti tak nyari sarapan di Pemalang seperti biasa, terus lanjut ke arah kota Tegal. Terima kasih.
0: Terus pun Pak Rizky Septa.
1: Nasi Grombiang.
0: Pak Adi Mohadip, ini di depan klinik KBC Ketapang Kendal.
1: KBC. Oh,
0: situasi lalu lintasnya ya.
3: Lalu lintasnya udah ramai tapi masih lancar.
1: Arah Semarang.
0: Oke, selamat pagi Pak Adi Mohadip dari Pantura Kendal ya. Pak Rizky Septa tadi sudah sampai kawasan Pemalang. Pak Adi menyapa dari Kendal depan klinik KBC Ketapang. Situasi keramaian pagi hari masih normal di kawasan Ketapang Kendal dan sekitarnya. Matur suwun Pak Adi dan Pak Rizky Septa ya dari Kendal dan Pekalongan karena siaran Kelana Kota pagi dan pagi aja bisa Anda dengarkan melalui 88,9 Rasika Pekalongan dan
1: Citra FM Kendal
0: 99,7 FM.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Kilo ono sing kamar Rasika anake jenenge Salsabila karo Kaila. Dan juga mahasiswa baru Undip juga.
2: Alhamdulillah.
1: Kok do iso mlebu Undip.
2: Salsabila emang nama anak sekarang. Nama anak sekarang bener nih
1: Salsabila. Kok do iso mlebu Undip. Aku ra isa.
2: Azriela.
1: Ini Pak Ali cerita katanya Salsabila itu anakku, Kailaki koncone. Sedang kegiatan juga di Fakultas Kedokteran. Makasih sudah disebut loh guys, katanya Pak Ali. Pak Sono, perjalanan dari Madukoro menuju arah Pati jam 7 pagi sampai depan Glory. Dari Madukoro kota Semarang sampai Glory Demak lancar, hanya di depan Glory aja tersendat karena rame-rame karyawan Lingkar aja. Denmark, sekarang ya. Sudah sampai Lingkar Demak. Pak Arifin.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Report dari Gunung Pati ini, entry tol Manyaran exit Gayam jam 7. Dua arah lancar Mas Yuda, cuma padat saja karena bareng dengan anak sekolah sama berangkat kerja. Jadi minggu-minggu ini lagu-lagu perjuangan supaya kita bisa merdeka dari korupsi yang sudah sangat akut. Jadi ya paling indah untuk Agustus ini ya saya punya masukan mungkin hukuman mati untuk koruptor-koruptor itu dan dimiskinkan. Kan nggih koruptor-koruptor yang menerima gaji dari negara dari tingkat bawah sampai atas hukuman mati. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Arifin untuk insight-nya. Pak Puji Waluyo. Ini saya ketemu Mas, polisi ini masih baikan. Soalnya tadi saya lihat sudah dua kali nangkep pengendara motor yang tidak pakai helm, tapi tidak ditilang, hanya diberi teguran saja. Ini tadi Pak Puji ketemu di mana ki Pak? Oh Kali Banteng ya. Ya wis sip kalau gitu penjagaannya tetap continue ya, karena penindakannya ada dengan etle juga Pak Puji, bukan karena baik atau tidak baik ya, karena penindakannya selain manual juga karena etle, ada etle juga. Gitu, pemanfaatannya menggunakan teknologi juga.
2: Aku selalu pakai helm, selalu.
1: Iyalah.
2: Gak ada acara aja pakai helm.
1: Oh gitu?
2: Botak.
1: Pak Diki Harmanto.
4: Pagi Kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang, pukul 7.20 sudah sampai TL Genuk ya. Cuaca cerah, situasi lancar. Ramai lancar, dia ada kendala.
2: Terima kasih Pak.
4: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Diki, Pak Didik, Salatiga.
5: Pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
2: Pagi.
5: Bung Jamal. Izin melaporkan Mas, saya perjalanan dari Salatiga, OTW ke Ungaran. Saat ini sudah sampai Karangjati Mas. Saya hanya ingin menyampaikan Mas, untuk dinas terkait, itu tadi waktu saya melewati setelah jembatan Tuntang Mas, tanjakan itu, nah, itu ada pembatas jalan yang ada di tengah. Itu agak anu ya Mas, agak menjorok ke jalan utama atau ke agak tengah ya. Enggak tahu bekas apa ya itu ya, kok bisa geser lumayan itu, dan menurut saya itu membahayakan bagi pengguna jalan, baik itu yang roda 2 maupun roda 4. Demikian Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Oke.
5: Semoga informasi ini bermanfaat. Matur nuwun.
1: Wah, sangat bermanfaat, Pak. Matur nuwun sekali. Ya. Sangat-sangat bermanfaat sekali.
2: Bagi yang lainnya loh, Pak.
1: Yes, nanti kita update lagi ya. Kamu Rasika, sebelum ke kabar jam tengah jam 8.

0: Klasika.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Warga Kudus mengancam akan menolak membayar pajak jika pemerintah tidak mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kudus. Koordinator Kaukus Benteng Rakyat Kudus Musbianto menilai tunjangan wakil rakyat perlu dievaluasi melalui Perbup Nomor 2 Tahun 2023 karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi menyebut besaran tunjangan telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat akan diteruskan sesuai mekanisme. Harga pakan ternak yang terus melambung membuat peternak ayam rakyat semakin tertekan. Penanggung jawab kelompok peternak Solo Raya, Krishandika Immanuel Raharjo bilang, kenaikan biaya produksi, terutama harga jagung sebagai bahan baku pakan tidak lagi sebanding dengan harga jual hasil ternak. Menurutnya harga jagung di tingkat peternak kini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sekitar Rp5.500. Kondisi ini membuat margin usaha terus menyusut dan peternak berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan baku pakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota jam 8 pagi kawan. Sampai dengan jam 8 pagi, kepadatan hanya di satu titik aja sih. Tapi infonya katanya sudah mulai terurai nih, mengingat sudah jam 8 di pertigaan berjajar 3 Sigar Pencah Kota Semarang. Di Jalan Imam Suparto, Profesor Suharso, Tembalang, Kota Semarang, informasinya sudah mulai terurai itu kepadatannya. Yang tadi sudah sampai Pasar Meteseh, kemudian juga yang dari Tembalang katanya dari turunan pertama ki langsung ada macet.
1: Sudah terkunci, tapi sekarang sudah mulai terurai.
0: Sudah mulai terurai kawan, mengingat sudah masuk jam 8 pagi. Informasinya ya masih padat sih, masih ramai sekali di sana, tapi sudah mulai ada pencairan arus. Lalu lintas tidak sepadat tadi yang benar-benar wah ngeri
1: jam
0: banget.
1: Setengah
0: ya.
1: 7 sampai jam 7.30 tadi, pas
0: makanya. Puncak-puncaknya adalah setengah 7 sampai setengah 8 tadi Ngawara Sigar, dan saat ini sudah mulai terurai kepadatannya di sepanjang Jalan Imam Suparto, Jalan Profesor Suharto, Tembalang, Kota Semarang, dengan simpul di pertigaan Bukit Kencana, Dinarmas dan sekitarnya. Selain itu lancar Ngawara Sigar ya?
1: Lancar.
0: Lancar saja, nggak ada kendala.
1: Ada beberapa kendala truk juga masih lancar di beberapa lokasi, tapi jauh sana di luar kota ya.
0: Betul sekali. Mohon maaf sekali, banyak sekali atensi tadi yang masih di bawah jam 8 ya. Yang pertama ada Pak Thomas, selamat pagi. Melintas di mana tadi Pak Thomas?
2: Selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Selamat pagi,
2: untung
1: Tom.
2: Saya tiap pagi dengerin.
1: Nah, itulah.
2: Rasika nih, tadi mau ke Undip dengar Rasika, tidak jadi lewat Sigar Pencah.
0: Sigarnya lewat mana?
2: Lewatnya dari Sambiroto ke krematorium, naik terus nanti tembus jalan Candi Golep, terus ke psikologi sampai ke Undip. Lancar jaya.
1: Oke,
2: terima kasih Rasika.
1: Dalam.
2: Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Thomas, Pak Rendra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Izin melaporkan dari perjalanan Purwodadi menuju ke arah Godong. Memang terdapat 3 titik antrian, yang duanya itu berdekatan di Desa Putat dekat Rumah Sakit Siaga Utama. Itu kemungkinan paling 5 menit sampai 10 menit untuk antrian, karena tadi jam 7 lebih 15 menit saya melalui itu tidak terlalu banyak antrian. Lalu yang ketiga itu di daerah Beringin, itu tadi saya juga hanya 5 menit antrian di jam 7.27 menit. Jadi mungkin kalau siang, kalau ada banyak lalu lintas, juga harap bersabar untuk antri di 3 titik perbaikan jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matrosan Pak Rendra, ini persis sama atensinya Pak Wisnu Widinata. Dari Godong Purwodadi juga ada 3 titik perbaikan jalan. Yang pertama di Jatilor itu tadi di Desa Beringin, lalu depan Rumah Sakit Permata Medika dan Putat. Ya, nah aku baru ngeh ini, berarti Rumah Sakit Permata Medika itu ada banyak cabang, nggak cuma di Ngalian tok ya?
1: Kayaknya ada beberapa.
0: Oh gitu, ya. Ada titik tetenger baru, istilahnya. Berarti apa Rumah cabang. Sakit Permata Medika Godong itu?
1: Ya. Namanya sama, mungkin pengelola sama, beda lokasi aja.
0: Lah iya, maksudnya tak kira tuh ya Rumah Sakit Permata Medika cuma satu tok di kawasan mana? Di kawasan Ngalian, Kota Semarang tok itu saja kan. Berarti ya modelnya rumah sakit yang punya banyak cabang kan.
1: Seri 2 atau seri 3 gitu, kayak sekolahan gitu ya.
0: Lah iya. Oke, matur suwun Pak Wisnu Widinata sama Pak Redra ya. Itu kawan, meski di jalur Semarang Purwodadi juga ada kegiatan pemeliharaan jalan, terutama di ruas Godong Purwodadi. Tapi lalu lintas masih terpantau kondusif kok. Antriannya masih sekitar 5 menit, 10 menitan saja, tidak panjang. Pak Wisnu Widianta bilang gini, wah ada proyek baru nih, bagi-bagi buku nih untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 nih. Ini masyarakat nih kalau sudah melihat aksi apa kebijakan tuh melihatnya sudah ke situ ya. Bukti bahwa image korupsi di Indonesia ini sudah sangat melekat sekali di kepala masyarakatnya, bahkan hingga ke level bawah. Tingkat kepercayaan jadi ikut terdegradasi toh dengan berbagai kasus korupsi yang
1: pikirannya ada. Pikirannya sudah ora ya.
0: Lah ya, makanya luar biasa sekali. Luar biasa jeleknya maksudnya Pak Sondong.
4: Selamat pagi, udah Bang Jan Akmal, 645 di masuk tol Muktiharjo. Nanti langsung los exit Kademan menuju Batang Pemalang, Batang Pekalongan Pemalang Brebes. Untuk info depan nanti aku update lagi ya Bun. Dan ini untuk kawan-kawan penglaju Pantura Timur, hari ini sudah mulai naik ya Bun, cuma 1 jam yang puncaknya 10 atau 1 meter. Untuk hari Selasa 2 jam, hari Rabu 3 jam, hari Kamis 2 jam, dan hari Jumat 1 jam. Itu puncak 1 meter ya. Ini tentu berpengaruh, berdampak pada kondisi di sekitaran Sayung, utamanya di Varian dan Kino. Itu mohon bisa diantisipasi kawan-kawan pasukan penglaju Pantura Timur. Terima kasih.
0: Sayung di tempatnya ya.
4: Di depanku sudah ada PNSK Sabta, ya wis tak makmum sama beliau aja pun. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Sudah Bang Jamal, tadi waktu aku melintas di underpass pengalian itu tampak trailer naik ke atas di jalan Prof. Hamka pun. Nah pertanyaannya, kok bisa lolos ya pun ya? Gimana ini dinas terkait kok bisa sampai lolos trailer tersebut? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Sondong. Gimana bisa lolos? Berarti kecolongan.
1: Atau dia ketinggiannya di bawah portal.
0: Betul. Pak Dwi Hari.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Izin memberi info ya.
0: Oh, silakan.
5: Kali Bandeng arah ke masuk kota ini ada truk, apa itu? Truk tangki ya, mogok. Sementara lalin masih aman. Itu. Nah, ini dia tersangkanya itu. Sementara kesejahteraan sampai lampu merah tapi masih aman, Mas. Begitu. Ya. Ini dia.
0: Ya, ini dia nih tadi yang di depan makam RFL. Jalan Siliwangi, Kota Semarang, arah Kali Banteng, Kawarasika. Cuma kalau versinya kawan-kawan sih ya antriannya masih cenderung normal ya.
1: Karena dia pol di samping kiri.
0: Betul. Pak Resep update ya.
6: Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal. Pagi. Barusan pagi, lewat di Queen City. Mas, depannya yang Queen City ataupun X Sri Ratu itu kan apa, separator tengahnya itu kan sudah pada lepas ya Mas. Barusan itu memang sama oknum tukang parkir itu dibuka aksesnya khusus untuk putar balik Mas, tapi kalau yang putar balik sudah enggak ada sama dia itu nanti course-nya itu dipasang lagi yang non permanen Mas. Jadi kan bahaya ya Mas, di situ jalurnya kan cepat ya. Dan harusnya enggak boleh putar di situ juga. Terima kasih.
0: Oke, di copy informasinya Pak Resep Abritia mengenai aksi ini ya.
1: Di Jalan Pemuda ya itu.
0: Betul,
1: ya?
0: Jalan Pemuda depan Queen City. Katanya kok pengatur jalan tidak resminya tuh
1: ngowah-ngowah
0: muka tutup median jalan.
1: Jadi itu kayaknya sebenarnya paten itu.
0: Maka, iya ya.
1: Itu kok bisa dicopot kemudian dibenekin lagi gitu.
0: Oke. Okay. Yus, nanti kita simpan dulu deh atensinya Pak Resep, nanti bagaimana tanggapan kawan-kawan di subkota Semarang ya. Pak Ayu.
7: Selamat pagi Bang Yuda,
0: Pak
7: kawan Rasita, melaporkan perjalanan dari Montilan ke KIC. Ini tadi sampai di terminal Gunung Pati. Kedua lalin terpantau lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Ayu. Wah, dari Magelang ya, mantap sekali, gak ada kendala. Pak Yogi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan juga kawan-kawan Rasika. Menginformasikan ya Mas, perjalanan dari Salatiga menuju Ungaran pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah Mas Yuda, Bung Jamal. Tidak ada catatan, tidak ada ketersendatan, hanya kepadatan volume kendaraan saja. Apalagi ini hari Senin, sangat ramai tapi masih lancar. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, yang bisa disampaikan. Salatiga sampai dengan Ungaran lancar. Mas Yuda, Bung Jamal, okay. Terima kasih ya. Salah tiga di bundaran itu sekarang sudah lebih tertib. Tadi saya melintas hanya ada dua angkot yang ngetem di sana. Lalu lintasnya jadi lebih lancar. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Mas Ruswan ke kawan-kawan di Jepang.
8: Selalu.
0: Gini Mas Ruswan, atas atensinya kemarin tuh berarti mengenai aksi angkat-angkat yang pada ngetem ya di sekitar bundaran Salatiga. Bu Heni terjawab ya Bu Heni? Tuh Pak Yogi menyusuri dari Salatiga Ungaran, gak ada kendala.
1: Sekaligus menjawab pertanyaan Anda ya.
0: Betul sekali, tol lancar, jalur arteri juga sama, lancar kedua arahnya.
1: Sama muter-muter.
0: Betul, selain itu kita dapat info dari Pak Rusli.
1: Pagi Pak Rusli.
0: Pak Rusli, Mas Yud, Mas Jamal, tak kasih info ya, yang pada lewat alternatif Purwodadi Jegetro itu hati-hati karena saat ini itu sedang panen raya, sehingga banyak kendaraan-kendaraan muat padi yang lalu lalang dan akses jalan raya Truko Jegetro Kabupaten Grobogan.
1: Muat gabah ya pagi hari ini dibawa kemana-kemana gitu.
0: Mengingat jalur tersebut kan disiapkan oleh Polres Grobogan untuk opsi jika perbaikan di Jatilor antre panjang kan. Nah ini disampaikan sama Pak Rusli kalau saat ini tuh sedang panen raya. Berapa hari biasanya panen raya itu?
1: Waduh gak apalin aku, udah lama gak ditanya.
0: Udah lama gak petani. Lu kalau setiap kali ditanya udah lama gak lewat situ, udah lama gak ini.
1: Aku bukan orang kan, desa, aku orang kota.
0: Tapi kan histori-histori dari apa yang kamu lihat dan kamu baca kan pasti ada.
1: Makanya aku gak apa, nanti keliru berapa hari panen raya.
0: Berapa nah, hari Pak Rusli panen rayanya?
1: Berapa hari tanya Pak Rusli aja nih. Seminggu, rong minggu apa... 3 minggu Pak. Saya sudah orang desa tapi sekarang sudah orang kota 30 tahun Pak.
0: Oh 2 minggu. Oh 2 minggu katanya Pak Rusli.
1: Lumayan loh 2 minggu.
0: Ya wis untungnya sampai dengan pagi hari ini perbaikan jalan di Jatilor masih terpantau kondusif ya. Maksudnya enggak yang sampai antre luar biasa panjang sejak hari pertama sih sampai sekarang.
1: Enggak rame-rame sampai mandek-mandek ya. Walaupun di Jatilor itu darah padat antara Godong sampai Purwodadi.
0: Betul sekali, di Jatilor yang sedang ada perbaikan jalan.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Kronologi perampokan disertai pembunuhan bos Royal Phone Ambarawa Kabupaten Semarang, Awarasika. Fakta terbaru disampaikan oleh kepolisian bahwa korban dihabisi menggunakan palu di bagian kepala. Polres Semarang mengungkap secara rinci kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan pemilik konter Royal Phone di Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang kasus ini menjadi sorotan dan perhatian nasional. Dalam kasus tersebut, Satreskrim Polres Semarang menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama TI usia 25 tahun, karyawan swasta asal Kecamatan Banyu Biru, dan DPP 20 tahun, pelajar atau mahasiswa yang berdomisili di perumahan Green Ambarawa Residence. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, aksi tersebut telah direncanakan sebelum kedua tersangka mendatangi konter Royal Phone Ambarawa. Pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, tersangka DPP terlebih dahulu mendatangi konter untuk menanyakan keberadaan korban. Saat itu, seorang karyawan memberitahukan bahwa korban sedang berada di kota Salatiga sekitar pukul 23.00. Kemudian, tersangka DPP bertemu dengan TI di rumahnya yang kemudian keduanya membahas rencana untuk mencuri telepon genggam di konter tersebut. Untuk mengantisipasi apabila korban melakukan perlawanan, mereka menyiapkan sejumlah alat seperti palu serta besi peninju atau keleng besi pada hari Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tersangka menunggu di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa. Lanjut, sekitar pukul 3 pagi, kedua tersangka mendatangi TKP menggunakan sepeda motor. TI masuk ke dalam konter Royal Phone Ambarawa dengan berpura-pura hendak membeli telepon genggam. Dan sekitar 2 menit kemudian, DPP juga ikut masuk untuk berpura-pura memilih telepon genggam. Saat korban lengah, Tersangka DPP mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulnya ke bagian belakang kepala korban hingga korban tersungkur. Selama korban tidak berdaya, kedua tersangka mengambil sejumlah telepon genggam dari etalase Royal Phone Ambarawa dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan. Namun, karena terdapat darah yang berceceran di lantai konter tersebut, kedua tersangka membersihkan lokasi menggunakan kaos untuk mengelap bekas-bekas agenda yang telah mereka lakukan menggunakan cairan pembersih lantai yang ada di dalam konter. Kedua tersangka kemudian meninggalkan konter sekitar pukul 3 lebih 20 pagi mengendari mobil milik korban, sedangkan TI mengendari sepeda motor. Kemudian diparkir di sebuah warung di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa yang kemudian bergabung ke tersangka TI untuk dibawa ke wilayah Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Setelah berdiskusi, kedua tersangka sepakat membawa mobil menuju wilayah Purwodadi, tepatnya di Desa Trisari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, dan memarkirkan mobil di halaman kosong sebuah bangunan yang tidak berpenghuni.
10: Plan dari tersangka menggunakan palu ke bagian belakang kepala. Hasil otopsi sementara retak belakang tempurung, belakang kepala. Itu yang menyebabkan pendarahan hebat, akhirnya meninggal karena pukulan benda tumpul.
11: Terkait informasi serpian
12: tulang yang ada di TKP?
10: Iya, itu bagian dari tempurung. Untuk berapa kali pukulan, tadi sebagai menjelaskan di rilis itu 3 kali plus 5 kali.
13: Nah, itu tersangka itu tuh awalnya ke TKP itu hanya ingin mencuri atau memang juga ada niat?
10: Hanya ingin mencuri. Hmm. Jadi mulai panik itu karena dirinya merasa sudah mau ketahuan.
11: Itu tadi disebutkan pulang dengan temannya atau sendiri baru pelaku datang, itu kenapa atau enggak saat kosong itu aja kenapa?
10: Jadi kan yang punya konter itu kan dia ke konter. Yang lain itu sudah pulang ke kosannya, ke rumahnya.
11: Sorry.
12: Jadi itu temannya ya, bukan karyawannya ya?
10: Yang mana?
12: Yang pas datang habis dari luar kota itu.
10: Teman itu karyawan. Oh, karyawan. Dia ya, dalam posisi itu kan nggak bekerja ya.
14: Dua orang itu dan karyawannya.
10: Kalau karyawannya tiga orang.
15: Dan cara bawa mayatnya itu dari konter ke mobil disebutkan nggak sama pelaku?
10: Di popoh.
15: Berdua. Dari pintu belakang atau pintu depan?
10: Dari pintu depan.
11: Itu pelaku memang ngincar tempat itu atau seperti apa? Karena
10: iya kan sudah direncanakan tadi.
11: Korbannya kan sempat pergi ya? Apakah sempat dibuntuti juga sebelumnya?
10: Enggak dibuntuti. Dia cuma nanya lewat karyawannya yang standby. Ada satu yang di konter, sudah datang apa belum? Sudah datang belum? Gitu.
0: Selain itu, Polres Semarang mengatakan dari hasil pemeriksaan awal tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan dan perampokan pemilik toko Royal Phone Ambarawa yang saat ini menjadi sorotan banyak media. Mengenai adanya informasi keterlibatan teman perempuan DPP, AKP Bodia Teja Lelan dari Polres Semarang mengatakan saat ini fokus pada kasus yang dilakukan pada kedua tersangka dan saat ini kedua tersangka TI 25 tahun dan DPP 20 tahun sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
16: Kelana Kota, Rastika.
0: Wah, ini kalau Kang Waras gak buka di media sosial, kasusnya dibahas di mana-mana ini ya.
1: Sadis banget ya.
0: Makanya Kang Waras gak terjadi di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Kang Waras gak. Saat ini dua tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Kang Waras gak, atas kasus pembunuhan disertai perampokan, Kang Waras gak. Dengan motif sementara itu murni karena ekonomi, tidak ada dendam, kemudian juga tidak ada istilahnya pihak lain, karena di media sosial kan informasi beredar liar kalau bahkan ada keterlibatan asmara di situ ya, kalau kamu ngikuti ya, kalau ya. Atau mungkin kawan-kawan Rasika baca juga ada istilahnya ada wanita ya, ada lain. Asmara di sana, ada pihak
1: tapi
0: lain
1: barusan dijelaskan sama Pak Reskrim, tidak ada.
0: Betul sekali. Mengenai motif perampokan yang terjadi di Royal Phone Ambarawa, Kawarasika, murni karena motif ekonomi dan juga rencana perampokan. Keterangan selanjutnya, Kawarasika, dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Semarang juga mengatakan, kedua tersangka dijerat pasal 479 ayat 2 huruf A atau huruf B KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu. Ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan adalah uang hasil penjualan telepon genggam sebesar 7.950.000 dan 2 juta rupiah. Selain itu juga hasil kerjasama dengan bantuan dari Satreskrim Polres Grobogan. Dari tangan tersangka juga polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti unit mobil yang dipakai untuk kabur menuju Purwodadi tersebut, kemudian 53 unit telepon, lalu 68 kardus telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor keling besi, serta 1 cairan pembersih lantai yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian mengenai kasus Royal Phone Ambarawa yang saat ini menjadi perhatian publik.
17: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
0: Ya apapun itu asumsi di luar sana, katanya-katanya, tapi pihak kepolisian mengaten, ya, kita mengutip dari pihak yang resmi, yaitu pihak kepolisian yang memang berwenang untuk menyampaikan informasi. Ya kalau Anda punya sumber yang itu katanya-katanya, monggo silahkan stop di Anda saja. Kalau kita menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Bu Nini Herowati, selamat pagi.
1: Bu.
0: Melaporkan dari Pemalang. Gimana nih ya Bu Nini dari Pemalang ya, Kak Warasika lagi suka banget sama lagu Teloletnya Nona. Kabar ya dari
1: cing, telo, cing.
0: Beda dong, hello.
1: Beda ya Bu ya.
0: Pak Didit.
18: Pukul 7.40 dari Jalan Suratmo, sekitaran Pengadilan Tipikor, Kota Semarang. Terpantau sudah ada bis-bis pendukung atau massa dan juga pasukan keamanan yang sudah bersiap untuk pengamanan sidang.
0: Sampai
18: tidak
0: ada
18: tahu ini sidangnya yang siapa.
1: Barikade.
0: Ya sampai ada barikadenya tuh Ben.
1: Biasanya untuk mengantisipasi massa ini.
0: Betul, kalau kita melihat dari masanya sih mungkin ya pasti Sudewo ya,
1: ya
0: untuk
1: belum,
0: agendanya.
1: Walaupun belum semua datang tapi kayaknya begitu nih. Cukup ramai
0: sekali.
1: Jadi ada barikade, ada apa namanya penghalau massa.
0: Sampai dipasang barikade nih tumben sekali. Sebelumnya sih ya ada pengaturan jalan cuma tidak sampai dipasang
1: ya,
0: barikade.
1: Orang aja, Pak Polisi aja. Tapi okay. Ini ada besi barikade.
0: Noted, matur suwun Pak Didit ya. Infonya dari Jalan Suratmo, Kota Semarang. Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Saya laporkan Mas, di Jalan Tirta Agung di area Muladidom. Saya tadi melintas pukul 7 lewat 20 menit. Untuk kondisi lalu lintas lancar, cenderung sepi Mas, tidak ada ketersendatan sama sekali. Dan ini saya sudah OTW pulang, lancar lewat Tusam, lewat Cemara, lewat Banyumanik. Ini saya sudah mau masuk Ungaran, sudah sampai Budak Payung. Ngoten Mas, lancar, matur nuwun, salam rayu dan sehat selalu. Di area Muladidom lancar karena PKKMB untuk hari ini, besok itu di fakultas masing-masing. Jadi tidak ada yang di Muladidom gitu Mas. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Warsito, Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
19: Mas, sampai ini masuk makang ya. Update aja, dua lama lancar, langsung baliknya, jauh cerah. Maka tambahin satu truk mogok lagi Mas, yang ke arah barat setelah irigasi pos tanjaan itu Mas. Di sisi dilanjut kanan Mas, ada truk tronton hijau mogok Mas. Agak tersedar dikit tadi, tapi nggak panjang lah. Kayak gitu Mas. Gitu aja Mas. Hari ini rencana ke Pati Kudus lagi Mas. Nah, masuk tol Kerabia, keluar Kaligawe, Kupro. Lancar kan Mas? Apa ono update lagi Mas? Nah, terus.
1: Matur ya, sampai Kaligawe masih belum ada informasi ketersendatan Pak. Dan
19: Kupro lancar ya Mas.
0: Ya, sudah terbukti sendiri kelancarannya tuh. Dan memang lancar kondisi.
19: Sampai warna ketinggal lancar.
1: Wah, warna ketinggal.
0: Terbukti kelancarannya
1: lancar,
0: berarti ya.
1: Lancar.
0: Mantap. Nah Pak Gunawan terjawab ya Pak Gunawan ya, Kudus Semarangnya. Kudus Semarang nggak ada kendala untuk jalur kalau mau lewat Gajah Dempet sih sementara belum ada info ya.
1: Ya, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Gunawan.
0: Ya, untuk jalur menuju Beringin Kedung Jatinya sih jujur saja belum ada pantauan langsung, dan belum ada itu berarti tandanya kalau lalu lintasnya masih baik ya.
1: Lancar, Pak.
0: Betul. Pak Jack.
20: Selamat pagi Mas Yuda, Pak De Jamal, kawan Rasika semua dimanapun berada. Diinfokan dari Kali Pancur, pertigaan lampu merah yang Bang Arum Panjangan sama yang ke arah Abdurrahman Saleh mati ya Mas Yuda. Tadi sebelum berangkat ngantar sekolah juga udah nggak nyala. Sampai ini OTW udah mau sampai garasi lagi masih belum nyala. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay.
20: Lalu lintas sih lancar, cuman nanti nah, misal sampai armada-armada transformer pada keluar masuk itu pasti akan sedikit tersendat. Terima kasih.
0: Oke, di copy infonya Pak Jack. Kita tadi sudah sampaikan kok ke kawan-kawan di 112 Kota Semarang mengenai lampu traffic light di sana. Kita lihat perkembangannya ke depan ya, kawan-kawan. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Saya sudah sampai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Ini luar biasa ya. Setiap fakultas kayaknya ada perwakilan sih, bener deh. Di Universitas Diponegoro ini keren banget kok. Luar biasa, keren banget, keren banget. Oh, berarti agendanya itu pada di halaman fakultas yo. Tadi Bu Winarni di Fakultas Kesehatan dan Masyarakat aja pada di depan. Dan di FISIP juga di depan halaman.
1: FISIP pun di.
0: Suara apa? Suara speakernya enggak saling tempuk Bapak Ibu? Enggak.
1: Enggak seru-seru nana.
0: FISIP itu sedak apa toh? Sedak hukum ya? Koyone ya. FISIP sedak hukum. Berarti
1: kan aku belum pernah kuliah di sana.
0: Ya podo sih. Ya podo, aku ora keterima kuliah ning kono. Tapi apa cedak kok kayaknya kok cedak apa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sama Hukum kok tempok nih
1: sak kampus gitu.
0: Terus Pak Adi Nugroho, selamat beraktivitas. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Halo. Mas Yudma Jamal dan Kawan Rasika ini kemarin ya di agenda Rakernas ya, INSA ya Festival and Fashion Show bersama Ibu Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri dan Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI ini
1: di Bali ya.
0: Di Bali toh kemarin kan Pak Hari Ratmoko ceritanya
1: ke Bali.
0: Alhamdulillah minggu malam sudah tiba ke Bali di Semarang dengan sehat dan selamat.
1: Selamat alhamdulillah sudah membawa ilmu dan juga membawa oleh-oleh dari
0: Bali. Bali. Ini kalau aku dapat info katanya Pak Eko kok ada insiden tabrak belakang di Krapyak arah Kalibanteng setelah traffic light Hanoman. Lanjur kanan ada mobil ketiga di belakang saya ada suara brak. Terus saya lihat spion kanan orangnya keluar dari mobil katanya Pak Eko. Tadi ketemu sama Laka di Jalan Siliwangi Kota Semarang di sekitar pertigaan Hanoman. Oke, matur suwun informasi sementaranya Pak Eko ya, Pak Ibu Pipit Jeporo, selamat pagi. Matur suwun Bu Pipit. Kemudian aku bersama Pak Zainuddin, selamat pagi.
21: Mas Yuda, aduh tadi infonya truk mogok yang dari mana tadi, Jeraka ke arah Kalibanding, posisinya di sebelah mana Mas ya?
0: Depan makam.
21: Ini kan saya mau menuju ke ini BPDHK di dulu itu. Dekat di kanan kan saya akan lewat yang kiri ya, dekat di kiri saya akan lewat lajur yang kanan. Posisi tepatnya di mana tuh Mas Yuda?
0: Depan makam persis infonya ya. Betul.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Nah itu kalimat yang disampaikan oleh Haris Widi barusan tuh juga kita merasa kita ingin membantu Anda agar istilahnya tidak jadi apa ya, tidak jadi seseorang yang nanti akan menyesal di kemudian hari. Belajar dari kasus yang kemarin sempat ramai para dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang komentar tidak pantas di media sosial, kemudian yang dipertaruhkan apa? Nama baiknya, pendidikannya, karirnya, kredibilitasnya. Nah, kita membantu Anda semuanya agar bisa menahan itu, ya kan, ketika Anda berbuat sesuatu hal, terutama Anda yang sering di jalan raya, ya kan, yang ada potensi-potensi untuk ramai dan jadi sorotan, kerugian yang diterima itu nanti bukan hanya ke Anda secara individu, tapi Anda secara kelompok, Anda secara karir, dan juga perjalanan yang sudah Anda dapatkan di belakang tuh istilahnya eman, akan terdampak eman, juga eman-eman, betul sekali. Jadi kita ingin mengajak Anda semua untuk ayo menahan diri, ya, ayo menahan emosi, ayo menahan amarah, amarah sih kayak agar apa yang sudah Anda bangun dari dulu sampai dengan sekarang tidak rusak begitu saja ketika emosi ya, dimanapun itu.
1: Emosi.
0: Betul sekali, apalagi di jalan raya. Nah, melihat ini kasusnya kan belum lama tuh, para dokter-dokter, para tenaga-tenaga kesehatan komentar yang sangat tidak pantas di media sosial, sehingga sekarang mereka ada yang dipecat, ada yang diberhentikan, ada yang dapat hukuman.
1: Ya, bermasalah lah pokoknya.
0: Bermasalah, betul. Nah, kita ingin membantu Anda semuanya agar tidak menjadi salah satu dari orang yang seperti itu, Ngawar Rasika. Pertaruhan Anda besar sekali, apalagi banyak nama-nama besar di sini, ya kan, agar bisa menahan diri, menahan emosi, dan tenang ya, Ngawar Rasika. Agar tidak rame-rame lah, tidak gampang geger itu dimanapun itu, bukan cuma di jalan tapi di media sosial, kemudian juga di lingkungan secara langsung ya, untuk bisa menahan emosi.
1: Jadilah pribadi yang baik dan peduli kepada orang lain.

0: Aku mau ke Pak Rizky Septa Al Fajar dulu deh, yang sudah sampai Pemalang kok tadi.
1: Pukul 8 lebih 5 menit sudah masuk Kota Tegal ya, Bun. Tadi di setelah lingkar Pemalang arah ke Tegal, dua arah itu berlaku kontraflow imbas pengecoran jalan yang ke arah Semarang ya, Bun ya.
0: Lingkar Pemalang. Gitu. Oke. Okay.
1: Di setelah lingkar sebelum perbatasan, belum ke perbatas keluar Kota Pemalang arah ke Tegalnya. Gitu, Bun. Berarti so far dari Semarang sampai dengan Tegal los, tidak ada ketersediaan. Terima kasih.
0: Wah, kita yang terima kasih loh Pak Rizky Septa. Sudah dikawal terus,
2: heeh. Mendelang Tegal.
0: Mantap sekali. Berarti ngomongnya udah bukan G-nya Tegal, ya, Tegal. Tegal bukan G gaya jazz G Semarang.
2: Wis madang ya.
0: Pak Zuhri Al Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Informasi dari Ungaran masuk tol ya, keluar Krapyak lancar. Kawasan industri juga lancar. Balik lagi ke arah Kalibanteng juga tersendat, gak begitu panjang sih, normal. Kemudian ke Karangayu, Indrapasta,
0: dan tumben lewat situ Pak Zuri.
3: Pemuda lancar semuanya, Mas Yuda, Mas Jamal. Untuk cuaca alhamdulillah sangat cerah pagi ini di Jalan Semarang, daerah Semarang nggih. Banyak mobil plat luar kota juga, banyak di Semarang, tapi lancar semuanya. Begitu informasi terkini dari Nasmoko Pemuda. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
2: Salam sehat, salam nyes.
0: Matur suwun Pak Zuri, Pak Lasarus.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Pagi.
4: 8.09 lewat di Terboyo. Lancar kedua arah ya Mas. Kali gawe kedua arah lancar. Ini OTW kota lancar semua, cuaca cerah.
2: Okay.
4: Bagi kawan Tasika yang mau melintas di Kali Gawe sekarang lancar. Begitu Mas Jamal.
2: Yeah.
4: Mas Yuda, terima kasih.
0: Nikmat mana lagi yang kau dustakan, wong informasi ket mau jam 6 rame lancar, rame lancar dan rame
2: ada
0: lancar.
2: Ada beberapa aja yang mogok tapi masih rame lancar.
0: Iya betul ya, kecuali tadi, jalan Sigar Bencah pertigaan berjajar 3 ya.
2: Jadi huru hara dikit.
0: Huru hara.
2: Karena begitu keluar kok macet, tapi sekarang sudah lancar.
0: Oke. Pak Andi Pio.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi Pak Andi.
5: Mohon maaf baru bergabung, jadi okay, ketinggalan informasi-informasi yang di belakang yang sudah lewat. Mohon informasinya pagi ini meluncur dari Semarang ke arah Kudus melewati Sayung. Tadi sempat dengar-dengar kondisi Sayung tapi tidak terlalu jelas.
0: Nah barusan infonya yang muncul nih tuh Pak Lazarus tuh sudah gamblang ya. KS lancar menuju arah DMK, KDS, JPR.
2: Purwodadi lancar.
0: Nah betul, nggak ada kendala. Barusan infonya Pak Lazarus berarti sudah jelas nggih, Pak Andi. Pak Joko Mulyono, Mas, perasaan toh traffic light kali pancur kota Semarang ki nek mati kok malah lancar. Aku barusan lewat ini di jam 8.40 loh. Jam yang seharusnya juga truk sebenarnya harusnya sudah ramai, kata nih Pak Joko Mulyono. Lah sih pertanyaanku, Anda pengen lampu traffic light-nya menyala apa mati? Sudah kita laporkan sih sebenarnya.
2: Nek mati malah lancar.
0: Iyalah ini Pak Joko kok komentar kayak gitu menanggapi atensinya kawan kita tadi. Tapi sudah kita laporkan kok kawan Rasika. Pak Michael Arka.
2: Sampai mana Pak?
6: Pagi Mas Yud. Perjalanan sudah lepas Muntilan.
2: Oh Muntilan.
6: Ada ketersendatan ya Mas Yud.
0: Muntail.
6: Kalau ini tidak salah.
2: Tempel.
6: Menjelang perbatasan Jateng DIY.
2: Betul.
6: Perbaikan jembatan itu apa ya ini gak salah Mas, lumayan ini antrinya tadi ya masih gelinding-gelinding tipis-tipis lah. Sudah antri sekitar 3-4 menit.
0: Aku tuh kemarin juga ke Jogja tapi orang nyadar di sini turu aku. Ini di Muntilan mau arah ini.
2: Tempel.
0: Heeh. Lu kemarin di sana juga lewat enggak? Tidur kan pasti?
2: Enggak, aku lurus kalau Jogja ke Purworejo kan enggak lewat sini.
0: Oh, enggak lewat sini nih, kamu dari Magelang langsung ke Purworejo kok ya?
2: Arah Salaman.
0: Oh iya, Ding. Mohon maaf.
2: Kiri.
0: Oh iya, Ding, ini kan yang lurus ke arah daerah Istimewa Yogyakarta ya. aku tuh juga bulan lalu ke Jogja tapi aku rang legewo di sini, kayaknya aku tidur deh.
2: Ini kayaknya lagi perbaikan, ada seng-sengnya gitu.
0: Iya betul, soalnya sampai ditutupi seng-seng. Pak Teruswan, Pak Michael Arka, ini Pak Michael sampai Muntilan ya kawan, kepadatannya ya sampai di kawasan Muntilan tok itu.
2: Tapi masih berputar.
0: Betul sekali, Pak Teruswan, Pak Michael Arka, Pak Iping Jepara juga mohon maaf ya Pak Iping untuk audio reportnya di Jepara. Langsung kita sampaikan ke tim teknisinya Rasika, mohon maaf sebelumnya Pak Iping. Pak Eka Agus Purwadi.
7: Selamat siang Bang Yuda, Bang Jamal. Izin melaporkan pukul 8 berangkat dari Ampel Boyolali menuju Semarang. Saat ini saya sudah sampai di Blotongan, lalu lintas lancar, nggak ada kendala suatu apapun. Nanti rencana mau masuk tol Bawen terus keluar Mukdiharjo, karena dengar info Mukdiharjo lancar, saya tak nyoba lewat sana.
0: Sip.
7: Terus nanti berhenti sejenak di Genuk untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibawa kerja. Sekian informasi dari saya.
2: Terima kasih. Dan
7: perkembangan di jalan nanti akan kami info kembali. 0853 sudah mulai masuk tol Bawen.
0: Oke, lancar ya Pak Eka
2: masih lancar,
0: Agus.
2: Masih lancar.
0: Nggak ada kendala dan nggak ada hambatan yang berarti ya. Mantap kalau gitu. Dan confirm ya, tadi mengenai informasi adanya rame-rame di Pengadilan Tipikor Semarang, itu hari ini Senin 10 Agustus 2026 akan ada penyampaian sidang terkait tindak pidana dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Pati Sudewo Kamarasika. Agenda sidang lanjutan hari ini 10 Agustus 2026 adalah pemeriksaan saksi-saksi serta dilaporkan akan ada pengawalan massa yang dijadwalkan akan kembali hadir hari ini 10 Agustus 2026. 6, terkait sidang lanjutan ya Kawan Rasika, kasus yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo hari ini 10 Agustus 2026. Soalnya tadi pantauannya kawan kita kok sampai dipasangi barikade ya.
2: Juga petugas-petugas yang berjaga di sana ya.
0: Sebelumnya juga ada penjagaan Kawan Rasika dan juga ada pengaturan lalu lintas juga di sekitar Jalan Suratmo di area Pengadilan Tipikor Semarang. Tapi ini kok benar-benar koyok kelihatan ketok banget kan penjagaannya ya.
2: Ketoknya kok piye gitu ya.
0: Nah ya, sampai dipasang barikade juga.
2: Ada barikade besi dan juga beberapa petugas yang
0: standby. Pak Didit tadi yang melaporkan di kawasan Jalan Suratmo, Kota Semarang, di Pengadilan Tipikor Semarang. Oh, Pak Didit sudah ngasih info lagi nih. Bentar, Pak Didit tadi numpak motor terus kok saya ini ujuk-ujuk mobil Pak Didit. Cepet menlek ganti.
8: Pukul 8.50 melintas di Tol Manyaran arah ke Jatinggaleh. Perbaikan di depan Polimarin itu yang kemarin menyebabkan kemacetan terlihat sudah selesai.
0: Oke.
8: Sudah mulus, sudah bisa dilalui. Tuh, tanpa
0: bener ya berarti 2 minggu?
2: Pas.
0: Oh pas berarti
8: 425-400.
0: Wah mantap ya, berarti bener ya 2 minggu dari tanggal 27.

0: Lu ya katanya dengar kita setiap hari dan dulu kamu sering beli bakpao atau kamu sama Bu Pur di tempatnya Bu Istiana.
1: Bakpao.
0: Ayo lali mesti.
1: Lupa.
0: Lupa ya.
1: Nggak kan banyak tempat beli bakpao.
0: Dulu katanya kamu sama Bu Pur belinya di situ di tempatnya Bu Istiana.
1: Wah lupa, udah lupa. Di mana itu? Lupa
0: beli bakpao. Pengen ngundang kamu tuh, bisa nggak kira-kira nanti tanggal 23 Agustus?
1: Aduh, nggak bisa.
0: Oh udah langsung ada Jamal. Oh ya wes.
1: 2-2-3 ada acara.
0: Wah mohon maaf Bu Istiana berarti Bung Jamal gak bisa datang.
1: Ya kalau gak salah tanggal 2-2-3 itu di Semarang.
0: Oh oke okay. Ya wes nanti aku tanggal 23 bertugas di tempatnya Bu Istiana dan Pak Dwi Irianto. Nanti Mbak Dewi Novita yang akan melangsungkan pernikahan. Coba kasih selamat tuh.
1: Selamat ya, semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah.
0: Pesannya amin. Apa pesannya? Pesan menuju ke hari hanya ya. Kudu piye?
1: Tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga hati, asik. Jaga perasaan,
0: asik.
1: Jaga dirimu.
0: Gemes banget.
1: Tetaplah menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama PT KAI Daop 4 meninjau perlintasan sebidang JPL 8 Alas Tuo untuk menekan resiko kecelakaan. Peninjauan dilakukan dengan mengamati kondisi rambu, kontur jalan, dan titik-titik rawan di lokasi. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian, Sungai, dan Danau serta Udara di Subkota Semarang, Muhammad Farid, mengatakan hasil evaluasi bersama akan menjadi dasar penyusunan langkah teknis untuk meningkatkan keselamatan perlintasan. Masyarakat juga diimbau mematuhi rambu dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas. Program sekolah rakyat di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan pada jenjang sekolah dasar. Banyak orang tua belum siap melepas anak usia 6 hingga 7 tahun untuk tinggal di asrama, sehingga kuota siswa SD belum terpenuhi. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebut saat ini sebanyak 2.692 siswa telah mengikuti program sekolah rakyat di 16 lokasi, terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Kuota SD yang belum terisi dialihkan untuk menambah rombongan belajar SMP dan SMA. Imam menegaskan program sekolah rakyat ini akan terus dikawal sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini Kawan Rasika ya, di tanggal 10 Agustus 2026. Secara umum update lalu lintas sampai dengan nanti sampai dengan tadi menjelang jam 9 sih masih oke ya. Lokasi yang jadi sorotan itu cuma satu tok Kawan Rasika, yaitu di Jalan Imam Suparto Tembalang di sekitar pertigaan Dinarmas, pertigaan Meteseh dan sekitarnya tadi benar-benar wah jalannya ruwet pol sejak jam 6.30 sampai dengan jam 8 Kawan Rasika. Pol padat pol, tapi untuk saat ini kondisinya sudah berangsur lancar ya. Informasi di kawasan jalan Tembalang, Meteseh dan sekitarnya yang dilaporkan ada kepadatan lalu lintas yang luar biasa tadi pagi Kawan Rasika. Lalu menjelang jam 9 tadi perkembangan lalu lintas juga masih terpantau kondusif. Tadi aku masih mencatat ada truk mogok sih di kawasan Kalibanteng, tapi kondisinya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Bahkan sekelas kali gawe aja ya, sekali lagi. Sekelas kali gawe kubro aja versinya Kawan Rasika tadi jam 8.30 sampai jam 9 masih kondusif loh Kawan Rasika. Sekelas kubro loh ya. Yang aku sendiri sih mengatakan kalau kubro ya pasti macet kan, cuma kadar kemacetan dan antrian lalu lintas di kawasan kubro saat ini aku teruskan di jam 9.15 kondisinya masih cukup oke lah ya, nggak makan waktu lama, nggak yang sampai panjang juga ketersendatan arus lalu lintasnya. Tadi di bawah jam 9 aku masih menyimpan beberapa info ya Kawan Rasika, mohon maaf sekali karena keterbatasan durasi. Untuk jalur Semarang menuju arah ke Gubuk menuju arah Godong Purwodadi lancar kawan, meski masih ada pekerjaan jalan dan turn out. Tadi kita dapat info dari kawan-kawan kok ruas Godong Purwodadinya ada 3 ya Kawan Rasika, 3 titik pekerjaan jalan. Yang pertama yang di kawasan Jatilor itu tadi pekerjaan kan, kemudian yang kedua ada di kawasan Putat, itu di Putat juga ada pekerjaan jalan. Lalu yang ketiga kok di sekitar Rumah Sakit Permata Medika, tapi Rumah Sakit Permata Medika yang ada di Godong sana informasinya katanya. Jadi ada 3 lokasi Kawan Rasika informasi perbaikan jalan di ruas Godong Purwodadi di Kabupaten Grobogan. Tapi 3-3-nya dampak lalu lintasnya masih kondusif, enggak yang sampai antre panjang atau lama gitu waktunya. Menuju arah ke Bawen Salatiga lancar 2 arah jalur tol ataupun jalur arteri. Kemudian juga di jalur Semarang menuju arah ke Kendal Kaliwungu Weleri ya lancar Kawan Rasika. Laporan mengenai ketersendatan masih belum ada info. Nah ini tadi yang masih di bawah jam 9 tuh, yang pertama ada Pak Zainuddin. Selamat pagi Pak, mohon maaf sekali atensinya kita pondo-pondo ya, jadi biar bisa gantian sama yang lain juga untuk durasinya. Coba kita buka tadi infonya Pak Zainuddin.
1: Truk tangki tronton pas di April, lajurnya di sebelah kiri mas, cuman saya nggak sempat foto karena ketutupan sama dam truk, dam pasir itu. Ya kadang-kadang ya untuk jengkelnya masih dam truk itu ya, dam pasir itu ya. Udah tahu begitu, dia ambil di tengah terus saja. Kenapa nggak diambil kiri? Jangan mau nanti masuk ke ini, pelabuhan kan, masuk ke ini, jalur-jalur Yustiarso kan gitu. Jadi nggak memberikan ruas jalan yang mobil-mobil kecil di tengah. Jadi mau ambil di tengah, kenapa ambil di kiri gitu? Itu sering saya amati seperti itu. Dan pula ini mas, bis-bis tran itu mas, BRT itu, kenapa dia pakai ambil kanan-kanan segala? Saya begitu, udah tahu apa kan namanya, gimana halte-halte bu, langsung nyerong gitu. Harus ada pendidikan ini buat di mata driver BRT itu. Kan kita kan nggak tahu pas posisi gimana. Nanti kalau pas ketemu teman BRT yang ada di lajur kanan tak foto nanti mas. Biar apa dari penegak pembina BRT itu justrannya itu ada tindakan itu. Masalah sekarang nanti kalau udah dekat dengan halte itu kan kasihan, akhirnya dia menengkanjakan lebar. Gitu. Ya oke, okay. Sudah. Nungguin saya udah sampai di Kalibanteng menuju ke Milo mas, pukul 8.01 sun. Menuju ke Dusun Semilir mas, kondisi jalanan gimana? Saya sudah sampai di ini, bentar lagi mau nyampe Banyumanik. Oh iya mas, sudah terkait dengan bantuan buku tulis dari Bapak Menteri Pendidikan tadi. Saya teringat dulu waktu sekolah itu ada namanya pelajaran nulis halus, arti kata buku tulisnya itu baris atasnya itu agak lebar, baris yang di bawahnya kecil. Itu untuk nulis huruf besar gimana, Latin getrik yang disambung gimana. Dulu istilahnya buku tulis halus namanya istilahnya. Atau sekarang mungkin Pak Dijamal sempat menteri orang Pak Dijamal atau sudah nggak ada pelajaran itu nulis halus. Bahasa Indonesia ada pelajaran sesekali disuruh keluarin cara nulis yang disambung-sambung gitu. Namanya buku tulis halus istilahnya. Saya waktu di Surabaya dulu, antara orang Jawa Timuran, tapi nggak gratisan bukunya, beli atau di bergaris-garis lebar.

0: split lebar, split itu memanjang lebar, bawahnya kecilnya, kisaran yang atas itu berapa mili gitu, 2 mili dan 4 mili yang atasnya itu mungkin 6 mili gitu, sama pergantian lebar, apa lebar dan split lebar split gitu. Sun, ini saya sudah sampai di TL Asana Ungaran. Alhamdulillah dari Karangturi sampai ke sini. Tadi apa? Situ di barat sampai di Jatengale, Banyumanik, Ungaran, di Asalam TL-nya ini. Alhamdulillah lancar, Mas. Semoga aja ke depan juga ikutan lancar. Tadi sempat ada Mas. Lancar, ini udah nyampe semilir, Mas. Cus, enggak ada apa-apa. Lancar.
1: Mantap sekali kalau gitu informasinya ya. Kurang lebih 5 menit kita dengarkan barusan dari Jalan Siliwangi, Kali Banteng, ya kan, menuju arah ke Ungaran, Bawen, kendala dan juga hambatan nihil. Kemudian informasi di bawah jam 9 tadi, yang kedua aku masih simpan adalah Pak Gilang. Coba ini ada informasi apa ini tadi Pak Gilang.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Okay.
2: Izin melaporkan.
1: Monggo.
2: Ini ada tumpahan solar di depan Polres Demak yang arah dari Semarang ke Demak ya Mas ya. Depan Polres itu ada tumpahan solar. Tadi ada beberapa kendaraan yang mulai tergelincir, tadi ada roda 2. Harap berhati-hati untuk para pengendara yang melintasi jalan depan Polres Demak ya Mas.
1: Polres Demak.
2: Demikian
1: ya
2: informasinya. Terima okay kasih.
1: Arah kemana Pak Gilang? Depan Polres Demak persis berarti. Kalau depan Polres Demak persis ya mungkin perakiraanku arah Semarang sih. Pak Krisan Raharjo ketemu nggak? Soalnya kok informasinya banyak, bukan banyak sih, beberapa kendaraan roda 2 terutama jatuh di sekitar Jalan Pantura Demak, depan Polres Demak nih infonya.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda. 908 melintas di depan Polres Demak. Oh, iya, tampaknya ada tumpahan solar di lajur kiri sepanjang sekitar 200 atau 300 meter. Ini sudah menjatuhkan beberapa pengendara motor. Tampak saat ini sedang diusahakan pembersihan dengan pemadam dan ditaburkan beberapa pasir. Untuk rekan-rekan yang melintas ke arah Kota Demak dari Kota Semarang, ambil lajur kanan saja. Mohon maaf belum ambil video karena agak cepat tadi.
1: Oke, nggak apa-apa, santai aja Pak Kris.
3: Untuk sementara sudah banyak petugas kepolisian yang bertugas dan membantu membersihkan area tersebut, dibantu dengan satu unit damkar untuk memperlancar pembersihan. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun ya Pak Gilang sama Pak Christian Raharjo infonya. Karena posisinya ya istilahnya persis di depan markas lah ya. Persis di depan markas, jadi ya langsung penanganan dan langsung koordinasi dengan cepat sekali mengenai penanganan informasi diduga ada tumpahan solar di Pantura Demak, kawan, depan Polres Demak yang membuat beberapa motor sempat terjatuh. Tapi saat ini sudah dalam penanganan. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah dibagikan oleh tim redaksi Rasika.
4: News Flash. Tim Nasional Sepatu Roda Indonesia berhasil memborong 19 medali pada kejuaraan internasional Cina ASEAN 2026. Kontingen Indonesia mendominasi dengan meraih 8 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu yang menjadi modal penting menuju kejuaraan tingkat dunia. Demikian News Flash.
1: Pak Wahyu, selamat pagi. Siapa yang dulu waktu sekolah ikut lomba gerak jalan? Soalnya Pak Wahyu lagi ketemu sama rombongan lomba gerak jalan. Di mana iki Pak Wahyu iki? Pagi, Pak.
5: Ini ada anak-anak sekolah yang latihan lomba gerak jalan.
1: Nah, gemes.
5: Buat lomba 17-an besok, tapi belum tahu kapan ini mulai lombanya. Ini sementara masih pada latihan.
1: Ih, gemes lagi Pak Wahyu deh, juga antri di belakang ora tani klakson ya walaupun dalane terhambat. Wih, matur suwun. Ih, apalagi kalau yang latihan gini ibu-ibu ya. Kan ibu-ibu lagi pada latihan jo ini pasti ya untuk nanti tampil di di hari Agustusan nanti di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing toh kawan Rasika, ibu-ibu lagi pasti lagi pada latihan.

0: ngedance ngedance lah atau apa menyambut menyambut lagi nari-nari lah, betul, yel-yel gitu kan pasti. Pertanyaan iki di mana ki Pak Wahyu kok dalane sempit men? Iki lagi mblusuk-mblusuk kemana iki Pak Wahyu ki yang ketemu sama anak-anak sekolah yang sedang latihan lomba gerak jalan. Aku lomba apa ya nanti ya? Aku serah sekolah ya. Pak Wafinus.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update dari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju Ampel Boyolali. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati ya Mas. Dan saat ini baru sampai keluar JLS Mas. Bentar lagi paling berapa kilo lagi nyampe Klero ya. Perjalanan hari ini lancar sangat, lancar banget Mas.
0: Wah mantap, seneng aku.
1: Untuk cuaca ya juga cerah ya sepanjang perjalanan. Begitu aja yang bisa disampaikan Mas sementara ini. Terima kasih Mas Yuda.
0: Woi, kita yang terima kasih pun. Pak Wafinus mantur suwun sekali laporannya dari Semarang sampai Solo Tigo Ngawarasika. Lalu lintasnya ramai, lancar, tidak ada ketersendatan dan tidak ada hambatan signifikan kedua arahnya. Nah, saatnya aku klarifikasi ya. Terima kasih semuanya untuk kawan-kawan Rasika, apresiasinya sejak tadi jam 6 sampai dengan jam 9 yang sudah pada nonton Instagramnya Bapak Ganjar Pranowo. Aduh, aku jadi melu terharu kawan Rasika ya. Matur suwun ya, betul itu saya. Aku dari tadi memang menahan untuk tidak menjawab ya, sejak tadi jam 6 sampai dengan jam 9 ya, betul sekali itu saya. Terima kasih sekali kawan-kawan Rasika ya kan. Dan ya, ya memang aku bisanya berbuat seperti itu ya, jadi memang concernku untuk membantu mahasiswa-mahasiswi kurang mampu terutama yang ada di Kota Semarang semuanya bisa sampai masuk ke Instagramnya Bapak Ganjar Pranowo. Wah, rasanya terharu. Betul-betul Bapak Ibu semuanya itu saya ya yang tadi pada ngirimi linknya dan segala macam sejak jam 6 pagi. Betul itu saya yang memang ya hanya bisa membantulah ya kepada adik-adikku ya kan, mahasiswa-mahasiswi yang mungkin membutuhkan ya kan, kurang-kurang makanan ya kan yang ada di Semarang dan sekitarnya. Aku sudah menjalankan ini sejak 2023 dan alhamdulillah ya banyaklah ya yang terbantu walaupun cuma lewat sekedar makanan atau sembako yang aku kirimkan ke adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang ada di Semarang ya kan, yang terutama anak-anak rantau yang jauh dari orang tua dan membutuhkan banyak bantuan gitu ya kawan Rasika. Betul itu saya. Aduh, aku kok jadi terharu itu, aku jadi malu sumpah kawan Rasika. Betul-betul sekali itu saya Bapak Ibu semuanya ya kan, yang Anda lihat di Instagramnya Bapak Ganjar Pranowo itu saya. Dan kebetulan kemarin itu memang kontennya adik Adip ya kan sama Ferdi itu ramai kan di TikTok dan aku juga tidak menyangka apa yang aku lakukan itu juga kemudian ikut viral. Jadi ya kemudian alhasil bertemulah saya dengan Pak Ganjar Pranowo beberapa waktu yang lalu ya kan. Dan akhirnya terjadilah video tersebut. Jadi terima kasih ya kawan Rasika. terima kasih semuanya. Terima kasih sekali ya kan untuk kawan-kawan semuanya ya atas doanya dan atas apresiasinya. Betul itu saya ya. Itu juga akun TikTok saya itu, tapi akun Leo karena aku tidak mau kalau ketahuan sebenarnya. Tapi sekarang sudah ketahuan, tapi ya wislah enggak apa-apa. Gak apa-apa, ya betul, pokoknya intinya betul yang di Instagramnya Pak Ganjar itu saya. Betul sekali, terima kasih kawan-kawan Rasika semuanya ya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun namun juga belum mengalami kehamilan disarankan segera berkonsultasi terkait kondisi fertilitas. Pakar embriologi, bioteknologi reproduksi dan genetika, Arief Budiono menyampaikan hal itu dalam seminar Morula IFF Surabaya di Jember akhir pekan ini. Menurut Arief, kemajuan teknologi reproduksi berbantu kini membuka peluang bagi pasangan dengan berbagai masalah kesuburan. Salah satunya melalui metode penyuntikan sperma langsung ke dalam sel telur hingga pemeriksaan kromosom embrio sebelum ditransfer ke rahim. Arief menegaskan, infertilitas bukan akhir dari harapan memiliki keturunan. Ia menghimbau pasangan segera melakukan pemeriksaan agar penyebabnya diketahui dan penanganannya dapat ditentukan lebih awal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya mengajak komunitas pengemudi ojek online di Malang Raya untuk berkolaborasi menjadi mitra kepolisian. Ini terutama dalam rangka menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Rulian menyampaikan posisi pengemudi ojek online sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap harinya. Dia menilai para pengemudi ojek online punya peran yang sangat penting dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Agus Triyono mengatakan, sesuai data, hingga awal Agustus 2026, jumlah aktivasi identitas kependudukan digital IKD warga Kota Madiun telah mencapai 37,48%. Capaian tersebut berasal dari sekitar 156 ribu wajib KTP di Kota Madiun. Persentase itu mengantarkan Kota Madiun meraih penghargaan sebagai daerah terbaik ke-6 kategori kabupaten kota dengan persentase tertinggi aktivasi IKD se-Indonesia. Dukcapil Kota Madiun akan terus mengajak masyarakat yang belum mengaktifkan IKD untuk melakukan aktivasi melalui kantor Dukcapil, Mall Pelayanan Publik MPP, maupun layanan jemput bola. IKD akan memudahkan masyarakat karena dokumen kependudukan dapat diakses secara digital melalui perangkat yang digunakan warga.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo meluas hingga savana dengan total area terdampak 520 hektar, meningkat dari sebelumnya 176 hektar. Rudianta Cahyanugraha, Kepala Balai Besar TNBTS bilang, api kembali membesar sejak Sabtu malam lalu dan merambat dari kawasan tebing ke area yang lebih rendah. Penyebaran api berlangsung cepat akibat angin kencang yang terjadi sejak Sabtu siang. Kebakaran tidak hanya menghanguskan kawasan tebing, tapi juga telah menjalar ke savana Gunung Bromo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Ya, kita menuju ke informasi perakiraan cuaca dulu Kawan Rasika yang akan langsung disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan kita saat ini sudah terhubung dengan salah satu prakirawannya. Informasinya bagaimana? Silakan Mas untuk informasi prakiraan cuaca hari ini.
2: Ya baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan selamat pagi Kawan Rasika. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang menjelang awal malam hari, potensinya ini masih di cerah berawan hingga berawan. Kemudian masyarakat diharapkan tetap waspada untuk potensi kebakaran lahan dan hutan untuk di musim kemarau ini. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
1: Oke, Mas tolong disampaikan juga masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca bisa menuju kemana ini untuk dapat informasi perakiraan cuaca dari BMKG?
2: Baik, untuk wilayah Jawa Tengah sendiri bisa mengakses website kami yang ada di stamets.bmkg.go.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media kami, BMKG Ahmad Yani, yang ada di X, Facebook, dan juga Instagram. Kemudian untuk jangkauan yang lebih luas atau skala nasional, bisa mengikuti akun sosial media info BMKG, mengakses website bmkg.go.id. Kemudian juga bisa mengunduh aplikasi info BMKG.
1: Ya. Oke, matur suwun informasinya pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
7: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
6: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
7: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
6: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
9: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
10: Menyusuri jalan raya.
9: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari.
10: Kelana kota,
11: Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Ini kalau Kak Warasika dengar dari tadi jam 9 sampai sekarang nih, lagunya itu polanya sama loh Kak Warasika. Coba tebak. Enggak sih, aku gak mau ngirim stiker sih. Pengen Kak Warasika mikir aja, Benan. Polanya sama loh tadi Kak Warasika sejak jam 9, dan mohon maaf ya, aku cuma sampai jam 10 aja. Nanti Kelana Kota siangnya sih tetap ya sampai jam 12, tapi sama kawanku yang lain. Jadi lagu-lagunya besok lagi ya Kak Warasika. Tadi ada Rizky Febian Bek Mahalini. Nah, Rizky Febian Bek Mahalini itu apa kuih, ayo. Terus lanjut Anang sama Asanti. Anang sama Asanti itu apa, ayo kuih mau. Ya, kemudian barusan Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kuih mereka apa, ayo. Nah, aku memunculkan lagu-lagu suami istri Kak Warasika. Siapa tahu kawan Kak Warasika yang sekarang sedang berdua sama istri sama suami kayak, ayo pak gawe lagu pak. Pak, ayo pak gawe lagu pak. Direkam-rekam ngono pak, nggo kenangane awak dhewe. Nah, siapa ngerti kayak gitu, terinspirasi ya kan. Langsung dong gawe lagu ya, mumpung mungkin Anda yang saat ini sedang ada di dalam kendaraan bersama pasangan masing-masing, terus iki kok ket mosing nyanyi kok suami istri kabeh yo pak yo, gawe lagu yo pak, ayo dawak dhewe yo pak. Nah, siapa tahu langsung pada kayak gitu. Dan sebelumnya kawan, aku mau menyampaikan atensi dari Pak Kolik dan kawan-kawan di Pelaksana Jalan Nasional Semarang Bawen Salatiga ya Kak Warasika, atas informasi kan beberapa waktu lalu sempat ada masukan tuh untuk markanya kok tidak segera dibuat-buat di sepanjang jalan yang sudah dilakukan pemeliharaan jalan, seperti di Jalan Gatot Subroto, Ungaran, Jalan Diponegoro dan sekitarnya ya Kak Warasika, kok masih mulus-mulus dan kosong-kosong saja. Nah nih Kak Warasika, hari ini mulai dilakukan kegiatan pekerjaan marka dan pembuatan tanda di area Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Jadi hati-hati Kak Warasika, sebab ada penyempitan jalan saat pembuatan marka berlangsung. Nah ini ya Kak Warasika, yang tempo hari kita masih mencatat kalau ada keluhan ya istilahnya ya, apalagi kalau malam hari kan markanya nggak kelihatan ya, bukan nggak kelihatan lagi, bahkan markanya nggak ada kalau pas melintas di malam hari. Ditambah juga sekarang median jalannya kan tambah pendek toh, karena sudah ditemblei aspal baru karena pemeliharaan. Nah hari ini mulai kegiatan pembuatan marka ya Bapak Ibu yang tempo hari mengeluhkan di kawasan Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Thank you Pak Kolik. Ini buktinya kalau Anda tidak percaya ya, streamingnya masih belum bisa deng ya. Wah sedih banget, jadi kawan-kawan Raska gak bisa nonton nih yang apa video-video dan juga laporan-laporan kawan-kawan sejak tadi. Jadi sudah ada tim ya untuk pembuatan marka jalan di sepanjang jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Itu infonya, dan matur suwun ya, matur suwun, udah Kak Warasika, udah aku malah nangis aku kalau dipuji-puji kayak gini tuh Kak Warasika, serius. Jangan puji aku Kak Warasika ya, nangis aku kalau dipuji malahan. Pak Erik matur suwun ya, Bu Widati, Pak Abdul juga matur suwun sekali, Pak Dayu matur suwun, Pak Dayu. Pak Glenn Hertanto, selamat pagi. Info katanya ada penyampaian aspirasi di Kendal. Wih, di mana nih tepatnya Pak Glenn? Informasinya akan ada penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh siapa dan oleh di mana di Kendal lokasinya Pak Glenn Hertanto nih, informasinya masih tipis sekali. Coba nanti kita cari informasi lanjutnya. Tapi matur suwun.

0: informasi awalnya ya, Pak Glenn Hertanto, Pak Nurul Nurkholis.
1: Mas Yuda, pukul 9.15 melintas di tanjakan Gombel. 13 lalinya lancar, Mas.
0: Lancar ya. Mantap.
1: Cuma minta disampaikan ke apa? Yang terkait, Mas. Ini barrier-barrier yang di tengah jalan itu pating selebar.
0: Tenang, ada tim yang
1: bukan manis.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang samping kiri.
0: Iya, baik, Matur suwun, sudah dan jawaban minggu lalu sudah disampaikan kalau akan ada tim sweeping secara berkala. Jadi tenang saja. Yang pada melihat mosak-masek di sana akan ada tim sweeping secara berkala dari Dinas Perhubungan Kota Semarang ya kan, atas atensi median jalan di Gombel yang mosak-masek dan sekitar, dan ya yes, pokoknya kuilah ya, karena atensinya orang mandek hampir setiap hari bahkan sampai dengan sekarang. Sudah di copy sama kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Semarang, sudah dilakukan sweeping secara berkala setiap harinya untuk melihat median jalan yang digombel. Matur suwun Pak Nurul ya, sudah di copy sama kawan-kawan petugas, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kita buka headline dulu di News Flash.
2: Kementerian Pertanian memangkas 145 regulasi guna mempercepat alur distribusi pupuk bersubsidi langsung ke kelompok tani. Kebijakan ini memotong birokrasi izin daerah serta menurunkan harga pupuk hingga 20%, di mana petani cukup menunjukkan KTP saat penembusan. Demikian Newsflash.
0: Nah, berarti atensi barusan dari Pak Nurul Nurkholis menjawab pertanyaannya Bu Novi ya. Ini tadi Bu Novi tanya Gombel kan? Nah, barusan sudah terjawab dengan cetawela-wela ya, di kawasan Gombel, Kota Semarang. Lalu lintasnya masih terpantau kondusif dua arah. Pak Slamet Hartono.
3: Selamat pagi, menjelang siang Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Melaporkan dari lingkar Kubro. Ada merayap ya. Karena ada sisi yang akan dikerjakan. Itu sudah perjalanan menuju Pati. Nanti saya info lagi.
0: Kok nggak ke Weleri lagi sih, Pak?
3: Jam 9:04. Sekarang jam 9:27. Baru nyampe Kubro. Pati via tol. Masih Mas Yuda.
0: Oke. Pak Slamet. Tak rasa-rasanya kok beberapa bulan kebelakang kok Pak Slamet sudah jarang ke Weleri ya, Pak Slamet Hartono ya, ganti rute po. Ini pagi ini menuju Pati dan barusan sampai Kubro juga kondisinya masih baik ya, kawan Rasika yang menanyakan jalur sana. Nanti akan dipantau lagi ke depan informasi terbarunya sama Pak Slamet, kawan Rasika tenang saja kawan-kawan semua. Saat ini sampai jam 9:50 kondisi sampai Kubronya lancar. Pak Agus Rianto, ini jam 9:30 tadi menyapa dari Waru ya. Dari tol Waru Sidoarjo, wis lalu lintasnya lancar, rumput sepanjang tol mulai kering, pertanda kita harus mulai hemat air, katanya Pak Agus Rianto. Pak Muhibudin, Mas, lampu traffic light Sekopek Kaliwungu Kabupaten Kendal padam ini, mohon disampaikan ke pihak terkait. Sementara di sekitar traffic light jalur lingkar sampai dengan Polres dan sebaliknya kok sering ada tumpahan solar. Kemarin sore 16:30 juga ada tumpahan solar setelah traffic light jalur lingkar arah Semarang. Satu-satu tau Pak Muhibudin, atensi niki lo jan. Yang pertama kan traffic light Sekopek ya. Traffic light Sekopek Kaliwungu padam. Oke, satu ya, mohon disampaikan ke pihak terkait. Matur suwun, kita akan teruskan. Lalu mengenai di jalan lingkar Demak ya kan, disoroti tadi sempat ada ada kejadian kan dikarenakan tumpahan solar. Ya kenapa? Karena truknya atau berarti Pak Muhibudin. Kalau penyebabnya kenapa ya, berarti kan truknya, wong solarnya kan dari truk toh. Yang mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas lah sehingga tumpahan solar sering terjadi di sana. Pak Kris.
4: Siang 9:33.
0: Oke.
4: Solar tumpah.
0: Nah, ini dia tadi nih.
4: Mulai dari SMA 3 Demak sampai depan Polres Kadilan nih. Depan DPR.

0: orangnya tadi yang dilaporkan ada beberapa kendaraan jatuh di kawasan Pantura Demak depan Polres, karena posisinya ya istilahnya depan kantor yang berwenang lah gitu istilahnya, makanya tadi penanganan cepat sekali waktu kita dapat laporan di sana. Pak Antonius Rian Himawan.
1: Selamat pagi menjelang siang kawan
0: pagi, Pak Anton.
1: Ini melaporkan dari Tanjakan Tembalang, Tanjakan Jigar Pencah. Ini ada pengerjaan di tepatnya di sebelumnya sampai atas ya, ini agak merambat dikit karena depan juga ada truk. Jadi ya overall lancar, cuman ini agak melambat aja karena ada pekerjaan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Mantap, matur suwun. Pekerjaan apa ya tadi, nanti coba aku tanyakan deh ke kawan-kawan. Ini soalnya ada cone, kemudian juga ada beberapa material ya di tanjakan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang. Kayaknya sih pembersihan area bahu jalannya sih. Kalau aku lihat dari video ini, nanti cobalah kita tanyakan. Terus informasi awalnya ya Pak Antonius, Ryan Himawan, Pak Slamet Hartono.
2: Ya tergantung proyeknya Mas Yuda. Proyek apa kiriman barangnya di mana? Ini posisi apa namanya, pesanan untuk pengecoran jalan di Pati Juwana ini.
0: Oh, di situ.
2: Nanti saya kirim ke Teluk Kewungu aja. Di pusat pedang mereka. Itu Mas Yuda.
0: Okay.
2: Sampai lingkar Demak Putus lancar ya. Setelah dari via tol tadi aku, via tol jadi lancar sampai di OTL Botol.
0: Oh, berarti pekerjaan jalan nasional di Pantura Pati Juwana yang saat ini sedang digarap sama kawan-kawan BPPJN itu berarti Pak Slamet Hartono jadi salah satu, apa istilahnya yang ngunungi Pak? Vendor ya? Iya betul Pak Slamet. Ya wis matur suwun, nanti dipantau-pantau lagi ya informasi jalan ke depan. Yang pasti saat ini di Jalan Suratmo itu ramai sekali karena pengamanan sidang lanjutannya Bupati, mantan Bupati Pati Sudewo tuh kok cukup signifikan, sampai dipasang barikade gitu di sana. Kontraflow lalu lintasnya di Jalan Suratmo depan Pengadilan Tipikor Semarang, tapi ya dampak lalu lintasnya masih cukup kondusif sih kawan Rasika, karena informasinya dari Aliansi Pati Ora Sepele akan mengerahkan beberapa bus untuk mengawal sidangnya hari ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya kawan Rasika, dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang mempercepat penataan 15 tempat pemakaman umum atau TPU untuk mengantisipasi peningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan saat ini 4 TPU yaitu Kesambi, Sompok, Kembang Arum, Trunojoyo, dan Dadapan sudah penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang. Pemkot juga mendorong pengembangan perumahan segera menyerahkan sarana-prasarana dan utilitas termasuk lahan pemakaman umum sesuai ketentuan 2% dari lahan kawasan perumahan agar ketersediaan lahan makam terjaga di masa mendatang. Bullying masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menegaskan pencegahan perundungan harus melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat hingga pesantren. Tadz Yasin menyebut Pemprov Jawa Tengah telah memperkuat pendidikan karakter, membentuk forum anak pesantren, serta mendorong pencegahan bullying sejak jenjang PAUD. Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan orang tua juga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak dapat dideteksi lebih dini. Seluruh pihak harus berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Memang luar biasa kawan ya, bulan Agustus itu bulan yang membuat hati kita begitu apa ya, namanya juga bulan kemerdekaan tentu punya arti tersendiri, dan masyarakat di seputar kita punya agenda-agenda yang bahkan menjadi paling sibuk karena untuk kegiatan-kegiatan yang puncaknya nanti pada minggu ini, nanti tanggal 17 ya, tanggal 16 barangkali ya. Nah, tanggal 16 hari Minggu besok ini akan menjadi puncak keramaian masyarakat, warga di seputar tempat kita tinggal dengan berbagai acara-acara. Kaos berwarna merah atau putih yang apa ya, yang bertema merah dan putih juga sudah dipesan dari toko online, beli di sekitar toko, pasar dan sebagainya. Bendera apalagi ya, bendera juga peningkatan cukup tajam pembuatannya, karena setiap tahun, barangkali mungkin tahun ini juga lebih meriah kan ya, karena bendera tidak hanya dipasang satu rumah satu, tetapi juga sebagai hiasan untuk apa ya, kampung dan sebagainya. Begitupun paskibraka putra-putri kita yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat masing-masing daerah di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, dan ada yang mewakili daerahnya untuk masuk dalam jajaran paskibraka provinsi ya. Walaupun tahun ini anggaran dipangkas sampai 50% ya, kalau anggarannya seharusnya 1 miliar cuma jadi antara 500-600 juta. Ya tahu sendiri kawan ya, pemotongan-pemotongan anggaran, efisiensi anggaran gitu ya. Biasanya kalau dulu paskibraka di provinsi itu nginepnya di hotel, tapi untuk saat ini di asrama. Dan hari pelatihannya pun dipangkas ya. Tapi yang penting nanti mereka akan siap, dan bahkan kalau kita lihat di beberapa wilayah di masing-masing kabupaten kota, kalau pagi sekarang-sekarang ini ya, kita bisa melihat pasukan paskibraka masing-masing kabupaten kota juga berlatih sesuai dengan instruktur dari TNI dan Kesbang Polimas dan juga beberapa unsur yang lain untuk melatih putra-putri setara SMA yang mewakili daerahnya menjadi paskibraka di wilayahnya gitu ya. Oke, saya Haris kawan di Kelana Kota Rasika edisi hari ini di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Seperti biasa kita pantau-pantau arus lalu lintas dari berbagai ruas jalan. Adakah kejadian-kejadian yang terjadi pada pagi hari ini dari berbagai ruas daerah di Kota Semarang dan kota-kota sekitar kita? Silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500. Menuju ke berbagai ruas jalan sepanjang pantura, bagaimana untuk pagi ini dari Pekalongan menuju ke arah Juwana, Rembang misalnya, atau Semarang arah Gubuk Purwodadi, Wirosari, Blora, kemudian Semarang menuju ke arah Solo ataupun Magelang.

0: Perjalanan dari kawan Rasika yang sudah melintas di jalan raya pagi hari ini dari beberapa ruas jalan terpantau bagaimana, Pak Kis?
1: Lewati jalur Demak ya. Tadi saya lewat di depan Polres Demak ya, yang ke arah dari Semarang ke arah Demak itu masih diadakan pembersihan
0: solar.
1: Solar.
0: Oh, oke.
1: Oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Demak ya. Terima kasih. Lintas dari Semarang, Kuartal Muti Harjo, terus Ubro, Kaligawe, lancar.
0: Lancar ya.
1: Tidak ada ketersendatan.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Kis informasinya untuk yang melintas di jalur tersebut. Di jalur Ngalian ada Pak Agus.
2: Menuju Semarang. Lewat Krapia 954 terpantau portal arah Ngalian ditabrak truk lagi tronton warna hijau. Ambruk Mas Yuda. Efek terjadi kemacetan dari exit tol menuju arah Jerakah.
0: Baik, kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Jerakah, kawan, tersendat yang dari Ngalian turun, jadi ketersendatan di sekitar pasar Jerakah ya. Nah, jalur ini yang dari arah kota Semarang mau ke Mangkang tersendat juga di sekitar kawasan Jerakah. Baik, itu kawan kira-kira. Jadi karena ada laporan tadi portalnya ditabrak. Oke, terima kasih untuk kawan Rasika ke 6077. Selamat siang Bung Aris, saya Dani dari Semarang menitip salam semangat dan selamat untuk teman-teman yang diterima dan menjalankan program Magang Hub dari pemerintah. Hari ini merupakan hari pertama untuk semuanya yang sudah diterima. Ya, kurang lebih akan berlangsung selama 6 bulan lamanya hingga Februari tahun depan pada setiap instansi dan badan usaha yang ditentukan. Dan semangat untuk teman kita, pembaca News Flash yang menjadi panitia 17-an bersama di remaja kompleksnya. Oke, baik. Selamat berkegiatan di mana saja. Semangat selalu dan tetap semangat ya. Oke, Mas Dani, thank you. Kemudian ada catatan lain. Assalamualaikum Bung Aris. Bentar ini. Oke. Saya baca nanti. Sementara untuk catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang sudah melintas di kawasan mana ini? Ada jalur kontraflow. Ada barrier-barrier juga. Baik. Sementara untuk jalur mana yang terpantau padat pagi hari ini di sekitar KIW bukan? Arterio Sudarso di U-turn Kubro bagaimana juga? Pak Andi tadi mau melintas di U-turn Kubro. Saya dari Semarang mau menuju ke jalan tol. Dari Tawang mau menuju ke jalan tol arah Solo. Enaknya lewat mana? Lewat ini aja Pak, lewat Pengapon, nanti lewat Kaligawe Raya di rel kereta, nanti lurus aja. Nggak usah berbelok ke kiri, nanti terpantau padat. Ya butuh waktu, ya tidak begitu padat sih sebetulnya untuk saat ini. Mungkin butuh waktu antara 10-15 menit untuk lepas. Tapi kalau lurus nanti ada Pak Ogah, ada Supeltas di situ yang akan kendaraan yang mau masuk tol itu bisa diputarkan di situ. Jadi lurus aja. Tidak harus berbelok ke Kubro dulu. Biasanya kan kalau mau ke jalan tol berbelok ke Kubro dulu nih. Dari rel kereta belok kiri kemudian biasanya muter di Kubro. Tapi kan aksesnya untuk naik ke atas masih tertutup, kawan. Tidak bisa dilalui. Jadi praktis kendaraan-kendaraan harus belok ke kiri lagi. Jadi kalau Anda yang mau masuk jalan tol dari Kaligau, dari Semarang Kota, dari Johar, nanti di bawah jembatan lurus aja, nanti ada Supeltas di situ yang akan memberikan kesempatan kendaraan masuk ke jalan tol. Gitu kira-kira. Oke, kemudian jalur lainnya Semarang menuju ke arah Demak lancar saja kata kawan Rasika untuk saat ini. Semarang Bawen Salatiga Ampel lancar dua arah lewat tol maupun lewat non tol. Gitu kawan, kira-kira informasinya. Saya buka dulu ya catatan singkat dari redaksi.
3: News Flash.
4: Pemerintah resmi merilis paket stimulus ekonomi senilai 26,3 triliun rupiah guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli masyarakat. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat jaringan pengaman sosial serta insentif pajak bagi UMKM dan industri padat karya yang ditargetkan rampung dan disalurkan pada semester 2 mendatang. Demikian News Flash.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hari ini sidang di Pengadilan Tipikor Kota Semarang dilaporkan cukup ramai yang melintas di Jalan Suratmo atau ya, di depan pengadilan Tipikor, itu ada kepadatan arus lalu lintas di depan pengadilan Tipikor. Harap berhati-hati, kata kawan kita. Dengan siapa ini? Kata Bu Anita ya. Oke, terima kasih. Dan memang, hari ini berlangsung di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Pemeriksaan saksi-saksi nanti dan juga pendalaman dakwaan suap, gratifikasi serta pemerasan pengisian perangkat desa, kawan. Dan sidang-sidang sebelumnya memang diwarnai pemeriksaan saksi dari warga yang mengungkap praktik uang jabatan serta permintaan saksi tambahan dari tim kuasa hukumnya. Dan hari ini, kata kawan Rasika yang melintas di kawasan tersebut, ada pemasangan barier dan juga pengamanan yang ya lumayan ketat ya di Pengadilan Tipikor Semarang karena adanya mobilisasi ratusan cukup banyak lah ya massa yang pro dan kontra, dan ini dari pihak keamanan mengantisipasi karena bisa jadi berpotensi memicu kerusuhan dan juga mengganggu jalannya persidangan. Polrestabes Semarang bersama Polda Jawa Tengah kabarnya mengarahkan hingga 600-an personil serta kendaraan taktis lapis baja dan juga water cannon dengan beberapa pertimbangan situasional ya. Karena potensi itu ada di mana kubu pendukung Pro Sudewo ada banyak pendukung dan tetangga terdakwa dari Pati yang secara loyal selalu datang menggunakan bus dan memadati area pengadilan untuk menuntut pembebasan Sudewo. Sementara kubu penuntut yang kontra Sudewo, yaitu sebagian dari kelompok masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan juga Persatuan Orang Sadar juga bergerak mengawal sidang demi mendukung pemberantasan korupsi di Pati. Nah, pemasangan barier ini berfungsi untuk menyekat kedua kelompok ini, kawan, agar tidak terjadi gesekan-gesekan fisik. Karena kalau kita lihat, ada riwayat sidang yang sempat ricuh, di mana penjagaan diperketat setelah sidang putusan sela sempat berakhir ricuh waktu itu. Dan masa pendukung yang tidak terima sempat bersitegang dengan petugas dan juga mengepung mobil tahanan yang akan membawa Sudewo kembali ke rutan waktu itu ya. Dan akibat membludaknya jumlah pengunjung, barier digunakan untuk menyaring dan membatasi orang yang masuk ke area dalam gedung. Ini dilakukan demi menjaga ketertiban, ketenangan hakim ya, serta kelancaran jalannya pemeriksaan saksi di ruang sidang yang kapasitasnya terbatas dan jangan sampai terpengaruh dengan tekanan-tekanan atau suara-suara dari pengunjung dan lain sebagainya. Gitu kawan, kira-kira kalau Anda mungkin melintas di Jalan Suratmo, Kota Semarang, cukup ramai. Oke. Baik, dari Anda, dan masuk ke Rasika, Pak Akbarudin Kava, selamat siang. Ini mengaris aksi penyampaian aspirasi ke gedung DPRD Kabupaten Kendal dari pihak Persatuan Peternak Ayam Kendal karena harga pupuk ayam ini naik dan harga jual yang rendah. Ini menjadi dilema kawan di Indonesia ini. Kasus ini tidak hanya pertama kali tetapi sering terjadi di tempat kita ini. Ada apa rupanya? Ya kan jadi apa ya, kita berusaha, kita berbisnis, kalau harga jual itu lebih murah dari harga apa ya, dari modal gitu ya, besar pasar daripada tiang, itu kan ya repot kalau begini terus ya. Sementara mereka menjadi atau mengandalkan usaha ternak ini tetap bertahan gitu ya. ya ini kawan, iring-iringan mobil pickup dan juga apa namanya, pickup ini biasanya mengangkut hasil-hasil ayam gitu ya. Dan hari ini digunakan untuk menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Kabupaten Kendal dari pihak Persatuan Peternak Ayam Kendal. Oke, baik. Mudah-mudahan ada solusi ya kawan, pemerintah, bagaimana cawe-cawe, karena hal ini menjadi apa ya, berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Begitupun petani ya kawan ya, ketika mau panen harganya anjlok, sementara ketika mau tanam susah, pupuk juga susah dan sebagainya misalnya gitu. Wah. Pak Suprianto, selamat siang.
1: Selamat siang Rasika.
0: Okay.
1: Selamat siang Mas Aris.
0: Monggo.
1: Mohon info ya Mas Aris, untuk perjalanan saya dari Ungaran menuju Kudus Mas Aris.
0: Yes.
1: Bagaimana lalin saya ya? Terima kasih Mas Aris.
0: Oke, baik. Mau lewat mana Pak? Mau lewat tol Muktiarjo, tidak sampai 15 menit sudah lepas, karena relatif lebih lancar ya untuk siang hari ini. Mungkin ya ambil lajur kiri, lajur tengah, lajur kanan, sama saja kawan. Karena di situ tuh tiga lajur akan menyempit menjadi satu lajur. Oke. Sementara untuk yang menuju ke jalan tol Muktiarjo ke arah Serondol, tetap lewat ini apa? Lewat entry di bawah ya. Jadi untuk ke atasnya masih ditutup. Masih tertutup misalnya. Oke, baik. Secara umum Kaligawe menuju ke arah Demak secara umum lancar, mungkin hanya melambat sedikit di apa? Karena volume ya. Di sekitar kawasan batas kota. Lepas itu lancar. Michael Arka, selamat siang.
2: Selamat pagi Chelsea, Rasika dan kawan ya. Rasika menginfokan pukul 10.31 dari area Taman Sari, Yogyakarta. Terpantau wisatawan cukup rame, meskipun rame. Hari Senin terpantau masih rame. Banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
0: Siap.
2: Cuaca cerah. Mendukung sekali nih buat jalan-jalan yang mau jalan-jalan tanpa ramai. Kalau weekend kan pasti ramai. Alternatifnya adalah weekday, tapi jangan hari Senin ya. Kalau di Jogja keraton tutup. Kalau lo Senin libur. Terima kasih.
0: Oke, baik. Saya juga kalau ke Jogja itu menghindari hari Minggu pokoknya. Lebih leluasa. Kemudian Pak Purwanto, Pak Purwanto Kudus Sujen, Mas itu mungkin maksudnya bukan pupuk ayam tapi pakan ayam. Oh iya, tadi tulisannya pupuknya. Oke, jadi kalau ayam nggak dipupuk ya, orang kalau dipupuk itu. Ayam itu pakan, ya Pak Purwanto, matur nuwun informasinya. Kapan ya kita bisa apa ya, cuan yang lebih gitu di Indonesia ini kan, bertani juga kadang susah gitu. Pak Akbarudin Kafa, selamat siang. Jalan Suta Kendal arah ke timur tersendat full. Ya ini di sekitar kawasan ini ya, Kota Kendal ya kawan ya, itu ada suara-suara. Mereka membawa pickup ya, dengan pengeras suara. Jadi aksi damai nih, saya baca tulisannya ya dari pickup tersebut. Aksi damai peternak Kabupaten Kendal. Aksi damai peternak Kabupaten Kendal hari ini. Siap. Jadi spanduk itu dipasang di masing-masing pickup dengan apa, membawa juga nih contoh-contoh hasil ayamnya juga nih. Ya, ketika harga ayam jatuh, tapi ketika dibutuhkan untuk pakan mahal. Kemudian Pak Maska, selamat siang.
3: Yang mau arah turun Semarang dari Ngalian harap bersabar karena ada insiden portal yang tabrak truk. Dan ini jalur yang ke bawah itu dibuat kontraflow ya Mas sementara ini.
0: Oh,
3: jadi yang mau masuk ke Ngalian itu
4: kapan ya kita bisa apa ya,
3: diambilkan jalur yang arah turun
4: yang lebih
3: jadi jalur dibagi dua ini. Sementara kemungkinan akan ada kemacetan panjang yang dari arah Ngalian ya. Harap semuanya sabar.
0: Oke, dia mau tahu informasinya di turunan Ngalian ya kawan ya. Dan itu berdampak juga untuk kendaraan yang dari arah Krapyak mau menuju ke arah Mangkang kawan. Gara-garanya portalnya ditabrak lagi kata kawan Rasika. Ada kata laginya. Jadi memang pernah tertabrak dan ini tertabrak lagi. Baik. Itu kawan ya, informasinya untuk siang hari ini kalau melintas di sekitar kawasan Jeraka itu terpantau padat karena ada portal yang ditabrak lagi. Itu kan harusnya ada ketinggian maksimal 3, berapa itu? Ya, saat ini dibuat kontraflow ya kawan ya. Ini dari di situ sudah ada apa? Mobil derek juga. Bukan mobil derek ya. Apa sih kren ya? Oke, kren untuk melakukan evakuasi atau apa. Kemudian ada petugas dinas perhubungan juga yang sudah memasang rubber cone untuk pengaturan arus lalu lintas. Jadi tabrak portal yang berwarna kuning hitam itu ditabrak gitu. Mobil hijau. Jadi praktis menutup seluruh badan jalan. Ya, dan ada truknya juga yang masih di lokasi yang saat ini berada di kawasan ini depan UIN ya, pertigaan Jeraka yang turun itu terkena imbas juga. Oke. Okay. Baik. Jadi untuk yang melintas yang dari Jeraka terpantau cukup padat ya. Oke. Okay. Baik. Kemudian jadi untuk kendaraan portalnya itu tertabrak ya yang dari turunan Ngalian kawan. Dan saat ini yang turunan itu dibuat kontraflow gitu. Baik, kemudian arah sebaliknya mungkin terkena imbas juga. Terkena imbas juga yang dari arah Rumah Sakit Tugu sampai dengan pertigaan Jeraka. Setelah pertigaan Jeraka menuju ke arah timurnya lancar. Baik. Itu kawan, formasinya untuk pagi menjelang siang hari ini. Kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Jeraka Krapyak ke arah Jeraka atau Ngalian turun, antrian tidak begitu panjang sih sebetulnya. Yang dari arah Ngalian itu hanya mungkin 500 meteran saja. Sementara yang dari arah kota Semarang, mulai dari exit tol Krapyak sampai ujungnya di sekitar kawasan Jeraka, selepas Jeraka lancar ke arah Mangkang. Nah, gitu. So, kemudian informasi lainnya dari kawan Rika nanti kita nantikan kembali. Ya. Saya sedang memantau CCTV Dinas Perhubungan untuk pantauan arus lalu lintas yang ini. Saat ini sedang dilakukan jalur kontraflow. Ya. Kontraflow yang ke arah turun ya. Baik, jadi yang naik itu menggunakan jalur turun. Satu lajur, makanya itu terpantau padat banget ya yang di jalur apa jalur dari Krapyak menuju ke arah pertigaan Jeraka, apalagi khususnya ke arah naik. Oke. Baik, itu mobil yang menabrak juga masih di lokasi ya kawan, kalau saya lihat dari CCTV, dan ada kren juga tuh ya, ada di situ. Oke, baik. Ini kenapa bisa terjadi ya kawan? Kenapa bisa terjadi ya? Karena di situ juga sudah ada tulisannya ketinggian maksimal sekian. Gitu. Ini ada truk gede yang melewati jalur itu dan nabrak portalnya. Baik, kemudian Pak S.A.S. Abdur. Mohon informasi lalu lintas Bung Aris, ada kepadatan di kota Kendal mulai stasiun lama arah ke Semarang, penyebabnya ada apa ya? Ada iring-iringan pickup ya Pak, pickup peternak ayam yang akan melakukan unjuk aspirasi ke DPRD Kabupaten Kendal ya, terkait permasalahan mereka. Jadi ini cukup banyak iring-iringan peternak ayam Kabupaten Kendal. Gitu. So, kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Maska. Dari Pak Maska, halo, di manakah ini?
4: Dengan cara suara eksekusi
0: aksi. Ini lagi ngantri juga nih kayaknya nih di sekitar kawasan Jerakah ya.
4: Aksi damai okay. Peternak Kabupaten Kendal.
0: Baik, mohon bersabar yang melintas di Jerakah ya, yang dari arah barat, dari arah timur maupun yang dari arah Ngalian. Oke, ditunggu berapa menit ya Pak ya untuk lepas? Alhamdulillah, situasinya sudah ada petugas yang berhubungan. Kita berikan ruang untuk kendaraan yang dari arah bawah ya kawan. Karena mereka tadi juga sudah tersendat cukup lama tuh di Kerapiak sampai dengan Jerakahnya cukup panjang juga tadi. Kita berikan ruang sebatas rubber cone yang sudah terpasang untuk saat ini. Baik. Oke, sementara itu dulu ya kawan catatan kita untuk siang ini di kawasan Jerakah dan juga Kendal yang saat ini terpantau cukup ramai di kota Kendal.

Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi. Dan Kawarasika yang melintas di Gombel ya, ini antreannya sudah bertambah lagi. Kalau tadi update terakhir, antrean mulai dari Puskesmas Jatingaleh itu, sekarang sudah mundur lagi antreannya mulai dari sekitaran PLN Jatingaleh. Jadi sudah panjang antreannya. Kawarasika yang ingin menuju ke arah selatan bisa hindari Gombel.

0: bisa masuk tol. Masuk tol Jatinggaleh saja, nanti keluar Srondol, ini jalurnya lebih lancar. Gitu infonya. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
1: Selamat sore Mbak Greta,
0: sore, kawan Rasika.
1: Kami informasikan saat ini tadi saya dari Guntur, Buyaran. Kemudian Buyaran di lewat Ploso, kemudian Wonosalam, ya. Kemudian Pilang Sari, dan saat ini jalur dari Dempet menuju Demak, ya. Ini kondisinya saat ini lancar. Jadi kawan-kawan ada dua arus, jadi dari Guntur Buyaran lancar, Demak Buyaran Wonosalam lancar, Wonosalam Pilang Rejo lancar, Pilang Rejo Botorejo Demak lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk infonya. Ini Pak Sukarjo melintas di jalur alternatif Guntur ya. Oke, terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur. Kawan di 1223, coba nanti ya lagunya ya, saya carikan dulu. Pak Unggul Suroso.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
2: Mbak Greta sore. Jam 15.59 saya dari Sekopek Gunung Pati, Mbak Greta. Gimana jalur saya yang ada di Cangkiran, kemudian Mijen Sirkuit, Mijen Pasar, kemudian PSB, kemudian saya mau lewat Gedung Pane, kemudian Palir Mangkang Kaluwu. Terima kasih Mbak Greta atas info-infonya. Selamat sore. Request dong. Punya Tito Sumarsono yang judulnya Kaulah Segalanya, Mbak Greta. Makasih ya Mbak Greta, biar suasana di ruang dengar kita semua jadi sejuk Mbak Greta. Di tengah-tengah atmosfer yang sedang memanas. Terima kasih, selamat sore.
0: Coba nanti ya Pak Unggul Suroso, saya carikan dulu lagunya ini. Soalnya ini kan termasuk era 90-an ya. Oke. Coba nanti. Dan untuk jalur Pak Unggul Suroso sejauh ini masih aman, hanya nanti sedikit padat di Pasar Mijen, tapi masih lancar menuju ke arah Kaliwungu, di Palir juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Arif, selamat sore, menginfokan perjalanan ke arah Ungaran tadi ada bus mogok yang di depan gedung BPK Pudak Payung. Saat ini jalurnya masih aman ya, sejak siang tadi nih di sekitaran BPK itu ada bus yang mogok posisi di lajur kiri. Mudah-mudahan tidak menyebabkan antrean ya, tapi ini sedikit melambat ini. Oke. Pak Agus Jaya minta info dari Kendal ke arah Semarang Krapyak. Dari Kendal menuju ke arah Krapyak, saat ini Kendal menuju Lingkar Kaliwungu ini lancar. Lingkar Kaliwungu menuju ke arah Mangkang juga aman, Mangkang ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan di sekitar KIW, untuk jalurnya juga aman. Lancar Pak Agus menuju ke arah Krapyak. Pak Unggul Suroso,
2: Greta ada catatan sedikit di tanjakan dan tekuan Sekopek Mbak Greta, kayak ada di lajur kiri dari arah Gunung Pati ya Mbak Greta, ada pickup yang muat kayu Mbak Greta, trouble nampaknya. Terus ya harus hati-hati aja karena pas di tekuan dan tanjakan. Sementara ada banyak warga yang memberikan apa-apa supaya hati-hati. Demikian Mbak Greta infonya tambahan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk infonya. Dan kawan Rasika yang melintas di sekitaran TLA Salamah ya. Sekitaran TLA Salamah ini harap hati-hati. Nggak tahu ini kok ada info sedikit ada laka gitu ya pas di TL-nya, dan yang dari arah Semarang juga sudah mulai ada antre gitu. Tapi belum ada info lagi. Untuk kawan Rasika mungkin yang melintas bisa menambahkan infonya untuk kondisi laka yang di sekitar Asalamah. Gitu kawan Rasika. Dan yang di Gombel ini antreannya juga bertambah panjang. Kalau tadi saya update mulai dari sekitaran PLN ya, sekarang sudah sampai di pas ini, pas jalur yang bawah yang perpecahan mau ke tol sama yang mau lurus ya. Nah, mulai dari situ. Jadi cukup panjang ini antriannya. Simpulnya itu sebelum SPBU, jadi ada mobil yang mungkin menabrak pembatas jalan lajur kiri itu ya. Terus akhirnya mobilnya naik ke pembatas jalan itu dan posisinya miring terperosok akhirnya bisnya, mobilnya gitu. Terus yang di depan BPK itu juga ada bus safari yang mogok posisi di lajur kiri. Untuk saat ini di depan BPK sudah sedikit ada antrian, tapi pendek saja, masih lancar. Pak Tommy Wasiso.
3: Update Mbak Greta di tanjakan dekat desa kelurahan yang arah ke Secang itu ada truk yang mogok ya Mbak Gre, muat kayu balok. Matur suwun, berada di lajur kanan.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tommy Wasiso untuk infonya. Semoga tidak menambah antrian panjang ya. Sejauh ini masih lancar untuk jalurnya. Terima kasih Pak Tommy Wasiso. Pak Iwan, ini info dari teman melintas di Gombel ya. Semakin sore semakin panjang antriannya karena waktunya pulang kerja juga ya. Ini waktunya pulang kerja, jadi kawan Rasika yang menuju ke arah selatan bisa hindari jalur Gombel dulu. Bisa ambil jalur tol, masuk tol Jatingaleh, terus nanti keluar Serondol boleh, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Iwan. Pak Didik Sigistiawan.
4: Greta dan kawan Rasika, selamat sore. Saya sudah sampai di TL DPRD ya, tadi masuk SPBU sebentar untuk surat asar. Lalu lintas masih terpantau lancar Mbak Kri, alhamdulillah ya Mbak Kri. Aku lepas dari Gombel, ternyata ada ketersendatan. Gak ada asal lama, tadi saya juga lewat masih lancar Mbak Kri. Alhamdulillah aku tekan gini Mbak Kri.
0: Terima kasih Pak Didi. Pak Diki Harmanto.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: laporkan sore perjalanan dari Kendal menuju Semarang.
0: Kendal menuju
5: ini
0: Semarang.
5: Sudah sampai Jatingaleh. Kondisinya ramai lancar soalnya aku lewat tol. Sekian dulu, nanti diupdate lagi dari Semarang menuju Kudus. Terima kasih.
0: Siap Pak Diki Harmanto. Saya pikir udah pulang ke arah Kudus. Makanya saya kaget. Kok sudah update mau pulang ke arah Kudus, kok gak sih men? Ini baru jam 4, biasanya kan lebih dari jam 5 pulang ke arah Kudus. Oke deh, ternyata dari Kendal. Oke, terima kasih Pak Diki Armanto. Pak Dev, kalau turun Gombel bagaimana? Kalau untuk jalur turunnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Dev untuk jalur turunnya ya. Yang tersendat panjang itu yang arah naik. Simpulnya itu sebelum SPBU ya, sekitaran apa sih, di situ ada Hotel Nyata Plaza itu, nah daerah situ simpulnya. Terus antriannya ini sudah sampai di Norman's Hotel. Wah, cukup panjang ini. Jadi kawan Rasika bisa hindari ya, bisa masuk tol saja, masuk tol Jatingaleh, atau mungkin kalau kawan Rasika mungkin posisi lagi ada di Jalan Pahlawan atau mungkin di Pedurungan, bisa masuk tol Gayamsari untuk menghindari ketersendatan di Gombel. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Universitas Jember mengawali rangkaian PKKMB 2026 dengan melantik 9.857 mahasiswa baru. Dalam sambutannya, Rektor UNED Iwan Taruna mengingatkan mahasiswa agar tidak menyerahkan proses berpikir kepada kecerdasan buatan atau AI. AI boleh dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran dan mencari informasi, namun mahasiswa tetap harus menjadi pengendali teknologi. Rektor menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Ia berharap masa perkuliahan tidak hanya menjadi jalan meraih gelar, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan mahasiswa agar mampu memberi dampak bagi masyarakat.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasihulan Matondang menyampaikan jajarannya siap mendukung penutupan akses Bromo pasca terjadinya kebakaran. Menurutnya sekarang ini BBTNBTS sudah melakukan penutupan secara resmi jalur Bromo per tanggal 8 Agustus 2026. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sudah melakukan sosialisasi penutupan sejak Hamin 3 sebelum tanggal 8 Agustus. Firmando menekankan untuk sekarang ini masyarakat hanya bisa berkunjung sampai area Bromo Hillside, sementara untuk mengarah ke lautan pasir tidak diperbolehkan.
3: Selamat sore, saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo, mengatakan saat ini 4 gedung atau gerai koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun dalam proses pembangunan fisik. Keempat gerai KKMP yakni Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kelurahan Kartoharjo. Total target di Kota Madiun terdapat 27 gerai koperasi sesuai jumlah kelurahan. Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala puluhan gerai lainnya untuk proses bangun. Pihak KKMP Kelurahan sejatinya sudah mengajukan lahan untuk lokasi gerai, namun kebanyakan terkendala status tanah lahan sawah dilindungi.
4: Kemudian, kabar terakhir sore ini dari Suara Surabaya. Saya Fitriana Ayu. Perputaran ekonomi dalam Surabaya Great Expo 2026 7,7 miliar rupiah, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Angka itu tercatat dalam 5 hari penyelenggaraan dihadiri 48 ribu pengunjung. Dari total transaksi itu kawan 5 miliar rupiah diantaranya transaksi langsung. Surabaya Great Expo tidak hanya jadi ruang promosi dan transaksi, tapi juga mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk membuka peluang kemitraan dan kolaborasi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Udah.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.
6: Kawan Rasika.
5: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Dan Kawarasika, kita lanjut lagi ya. Yang melintas di sekitaran Asalama ini harap sabar, karena tadi ada info laka karambol ya, tapi sudah ada petugas kepolisian. Kendaraan juga sudah dipinggirkan. Untuk antrian yang di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini mulai dari sekitaran Polres ya. Ya, sekitaran Polres. Antrian mulai dari sekitaran Polres sampai di TL Asalama. Tapi untuk korban juga sudah dibawa ke rumah sakit Kawarasika. Ada Ibu Mai, selamat sore juga. Ini Ibu Mai mau request lagu dari Westlife. Oke, ditunggu. Dan buat Pak Agus yang hari ini ulang tahun, buat Ibu Mai yang hari ini ulang tahun, juga buat Ibu Lanitung Cilani yang hari ini ulang tahun. Pokoknya selamat ulang tahun, selalu panjang umur, sehat, terus juga selalu diberkati dan menjadi berkat buat semua orang gitu ya. Doa terbaik untuk Ibu Mai, Pak Agus, juga untuk Cilani ya. Lanjut lagi, lagunya ditunggu ya, Ibu Mai ya. Pokoknya juga nanti ada lagu buat Ibu Mai dah. Pak Edi Setiawan
1: melaporkan Mbak Krista, saya berada di Gombel arah turun.
0: Oke.
1: Kemacetan hampir mencapai BRI Jati Ngaleh.
0: Oke.
1: Disebabkan karena di Gombel atas ada Pajero Spot putih
0: terperosok gitu ya,
1: yang sebagian bodinya masuk ke selokan. Sudah ada petugas dan sepertinya terjadi kemacetan karena penasaran para pengendara sehingga memperlambat lajunya.
0: Oke. Pak Edi Setiawan, terima kasih untuk update-nya. Tapi sudah ada petugas di sana dan mudah-mudahan ini cepat selesai untuk evakuasinya. Pak Arif yang di Asalama itu tadi laka karambol dan ada 3 armada. Oke, siap, sudah ada petugas ya Pak Arif dan sudah dipinggirkan. Pak Faisal Ramadhani.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
2: Seperti biasa ya, minta info jalannya pulang, terutama Sayung, Variau Sabeton dan Hit. Minta info ya Mbak Krita.
0: Oke, siap. Aman lancar Pak Faisal Ramadhani, tidak ada ketersendatan bus jalurnya. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Muhlisin ini menginfokan seputar Prengapus ya, untuk jalurnya ramai lancar dan ini juga jam pulang kerja pabrik dominasi sepeda motor tapi cuaca cerah. Terima kasih infonya. Kawan di 6703 menginfokan apa ini?
3: Mohon info ada kejadian apa?
0: Ini ada laka
3: kemacetan yang cukup panjang di Ungaran.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Itu ada laka ya Pak ya? Ada laka di sekitar TL Asalama. Itu yang menyebabkan antrean karena ada 3 kendaraan yang terlibat laka Pak Asa. Tapi sudah ada petugas kepolisian dan sudah dipinggirkan mobilnya. Pak Diki Harmanto.
4: Update pukul 16.33 sudah sampai exit tol Gayam Sari. Cuaca mulai meredup, lalu lintasnya padat merayap.
0: Okay.
4: Mau ke exit tol aja antrenya lumayan ini. Ya maklum aja karena masih ada perbaikan di depan kantor saya di Gayam Sari. Itu dulu, nanti diupdate lagi pas mau pulang. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, ternyata belum pulang ya Pak Diki Armanto. Oke, Pak Yusuf Sebastian ini mengirimkan info.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: 4:11 masuk tol Gayam Sari Mbak ya.
0: Oke.
5: 424 antri di exit tol Krapyak. Lancar perjalanan dari Gayam Sari ke Krapyak. Tadi lewat flyover Jati Ngaleh, ketersendatan ke arah selatan sudah terlihat ya Mbak, berhenti di atas flyover ya. Begitu cuaca masih cerah, matahari masih bersinar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Ini keluar dari tol Krapyak.
5: 436 ya? Sudah sampai di Permatapuri ya Mbak. Tadi dari Nyerakah ke Permatapuri masih lancar, ramai lancar.
6: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Pak Christian Raharjo.
7: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. 16.31 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, sinar cemerlang, lintasan kering. Sementara melintas di kawasan Pecangaan, aman ramai lancar. Untuk Pelahan, ramai lancar. Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun. Siap, kalau dilihat dari GPS kayaknya kok biru cerah. Mengarah ke kota Semarang via jalur konven. Apakah betul demikian? Lancar los, matur suwun.
0: Betul sekali Pak Christian Raharjo, aman untuk jalurnya di sore hari ini dari arah timur ya. Lancar Pak Christian Raharjo, Pak Warsito.
8: Halo Mbak Gri, ya betul itu Mbak, yang di jalan Gatot Subroto ini dari depan anu Mbak, depan apa itu Taru Budaya sudah mulai tersendat. Akhirnya saya belok kiri lewat Susuan ini Mbak, nanti tembus di Kudilang gitu. Dan Mbak, matur nuwun.
0: Oke.
8: Rahayu dan sehat selalu.
0: Terima kasih
8: dan
0: juga.
8: Dan tadi di depan BBK juga tersendat agak panjang Mbak, sampai di SD itu Mbak. Jadi ini pas jam sibuk, jam ramai orang pulang kerja. Jadi yang mohon untuk kawan-kawan yang mau melintas ke arah Ungaran, masuk tol saja dari Jatinggaleh 12 keluar di Ungaran. Dan matur.
0: Terima kasih Pak Warsito untuk update-nya. Pak Sinyo.
9: Bagus. Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
9: Ini mau OTW Banyumane Mbak Greta. Ini udah sampai TL Pucang Gading dari Meranggen. Ini lalu lintasnya gimana ya Mbak Greta, kalau lewat konvensional atau mau
10: selalu panjang umur
9: atau mending lewat tol aja? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, kalau untuk jalur Pak Sinyo ya menuju ke arah Banyumanik, kayaknya mending masuk tol aja. Masuk tol lebih lancar menuju ke arah Banyumanik. Kalau nanti keluar Serondol ya, keluar Serondol ini aman lancar menuju ke arah Banyumanik gitu Pak Sinyo. Lanjut lagi dengan Pak Tony.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
11: Selamat
0: Pak Tony.
11: Sore semuanya. Selamat sore Rasika. Mbak Greta, ini di pukul 16.42 ini saya mau pulang ini untuk jalur bagaimana Mbak Greta yang ke arah Karangjati. Tadi katanya di Ungaran ada langkah ya Mbak,
0: iya, betul.
11: Mbak Greta.
0: Betul
11: untuk
0: Pak Tony.
11: Lalin bagaimana ya? Untuk lalin di Kalibenteng saat ini yang ke arah Tol Krapia ini seperti biasa ya, tersendat, ramai lancar ini. Agak tersendat sedikit sih. Biasanya sampai Muradi setelah pas itu biasanya sampai memasuk tol itu Krapia ya. Tersendat terus ini.
0: Oke.
11: Terima kasih. Ditunggu ibunya Mbak Greta.
0: Oke, siap.
11: Tetap sehat selalu dan salam semangat.
0: Oke, salam semangat juga Pak Tony. Nanti keluar kalau dari Krapiak mau keluar Serondol enggak apa-apa. Ini lancar, terus di BPK itu ada bus mogok posisi lajur kiri depan BPK. Melambat sih ya, cuman melambatnya pendek saja. Pak Tony, melambat di BPK itu ya sekitar 300-400 meteran lah. Terus yang di Asalama ini sudah terkondisikan, jadi sudah dipinggirkan, evakuasi juga sudah selesai. Kemungkinan sebentar lagi lancar yang di Asalama. Untuk saat ini sih masih ada antrian, tapi sudah mulai jalan Pak Tony. Lepas Asalama lancar. Kalau mau masuk tol dari Krapiak langsung bablas ke Ungaran, keluar tol Ungaran seperti tadi yang diupdatekan Pak Warsito, untuk jalurnya lancar Pak Tony, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2046 mohon info dari Kendal ke arah Tugu Muda bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah Tugu Muda sejauh ini jalurnya masih lancar, hanya nanti ada kepadatan itu di sekitaran Jerakah. Di TL Jerakah itu ada kepadatan, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto.
12: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta Putri. Pukul 16 lebih 40 menit, ini saya antri di TL Jepang, Jalan Lingkar Kudus ya. Cuacanya masih cerah. Nyun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto Mbak Greta.
0: Oke.
12: Matur nuwun.
0: Dari Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang saat ini jalurnya aman terkendali, di Sayung juga tidak ada antrian, Pak Bowo Artanto. Kawan di 61116 dengan Pak Okti ya menanyakan untuk jalur dari Semarang bawah ke Semarang atas, untuk saat ini kalau via jalur konven nanti tersendat di sekitaran Gombel. Untuk Gombel ini antriannya mulai dari Hotel Normans, terus di simpulnya di sebelum SPBU Gombel, terus untuk depan BPK ini sudah mulai panjang antriannya karena waktunya pulang kerja, ada bus mogok posisi lajur kiri. Untuk Asalamah ini sudah lancar untuk jalurnya, begitu infonya. Pak Yogi,
6: selamat sore Mbak Greta, melaporkan lalu lintas dari Ungaran menuju ke Salatiga. Sore hari ini terpantau ramai lancar Mbak di kedua arah. Tidak ada ketersendatan, tidak ada catatan yang berarti ya. Hanya kepadatan volume kendaraan saja seperti biasa sore hari waktunya pulang kantor dan bubaran pabrik. Sampai dengan Bawen ramai lancar Mbak. Nanti disambung lagi Bawen sampai dengan Salatiga. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut dengan Pak Agung Fitriantoro.
13: Mbak Greta, ketersendatan yang di TLA Salama ini sudah mulai mencair sebenarnya.
0: Sudah mulai lancar ya.
13: Cuman karena antrian udah cukup panjang, baru mau mencair beberapa saat udah lampu merah lagi. Jadi masih ketahan lagi. Sementara ekornya di halte PT Mas Mbak, ekor antriannya ya.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agung Fitriantoro. Pak Saiful Anis.
14: Sore Mbak Greta, 16.44.
0: Iya, sore.
14: Saya posisi tepat di rel kereta Karigawe Mbak Kri. Tadi perjalanan dari kota lancar Mbak Kri. Ini di rel kereta api yang arah ke Terboyo lancar Mbak Kri. Kalau yang arah sebaliknya merayap nih Mbak Kri. Padat banget. Mohon info lalinku di depan ya Mbak Kri. Matur suwun.
0: Oke, Pak Saiful Anis, untuk jalur Pak Saiful Anis menuju ke arah Kudus, saat ini jalurnya lancar terkendali. Aman terkendali, lancar gitu ya Pak Saiful Anis ya. Pak Ricantono ini menginfokan di exit tol Tembalang saat ini juga tersendat ya di exit tol Tembalang. Kalau untuk Muladidomnya saat ini juga arah ke Muladidom ya. Oke, terima kasih infonya. Ini mungkin anak kuliahan sudah masuk belum ya di sekitar Undip itu. Soalnya di Muladidom ini juga krodit banget ini. Oke, terima kasih Pak Ricantono. Pak Sinyo.
15: Oke, siap Mbak Kri. Cuman nanti dari Banyumanik ke Jatengala turunnya kira-kira ikut terhambat nggak Mbak Kri?
0: Enggak. Oke, kalau dari Banyumanik ya. Oke, siap dari Banyumanik nanti menuju ke arah Jatingalehnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Sinyo. Pak Christian Raharjo.
16: Baik, 16.45 untuk TL Trengguli, checkpoint Trengguli aman ramai lancar. Ini mengarah ke Lingkar Demak, posisi ramai lancar. Los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi dengan Pak Awetri.
17: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
17: Ini pukul 16:43. Ini tadi dari Kerapiak ngirim ke daerah Bukit Sari Mbak Kri. Lanjut ke daerah Sendang Mulia Mbak Kri mau ambil barang. Ini lalin di bawah jembatan tol yang menuju ke Kapus Undip. Ini ada antrean Mbak Kri. Mungkin karena jam pulang balik kerja ya Mbak Kri. Lalinya aja agak tersendat Mbak Kri. Ini padat Mbak Kri. Yang menuju ke Muladidom. Begitu Mbak Kri. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Awetri. Ya di sekitaran Muladidom ya, untuk saat ini krodit banget. Waktunya pulang kerja mungkin juga anak kuliahan juga sudah masuk mungkin ya Pak Awetri ya. Ini exit tol Undip juga padat banget. Padat merayap menuju ke arah Muladidom. Dari Muladidom pun juga padat. Terima kasih Pak Awetri untuk infonya. Ibu Harini ini menginfokan sekitaran Muladidom ini
18: Mbak
0: ya.
18: Mbak Greta,
0: Ya.
18: Ke arah Sendang Mulyo lewat Segar Benjah gimana ya, okay. Mbak ya? Ini aku sampai di bawah
0: Bantol itu ya.
18: Di apa? Serep ini kok padat sekali. Makasih infonya.
0: Oke, nanti lepas Muladi Dom menuju ke arah Segar Benjah ini lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi nanti lepas ini ya, lepas Muladi Dom terus menuju ke arah Banjarsari, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Banjarsari ke arah Segar Benjah juga masih aman, Ibu Harini. Lanjut Pak Amin.
19: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
19: mohon infonya Mbak Greta, lalin dari Semarang ke Salatiga via konven. Okay. Terima kasih.
0: Semarang menuju ke arah Salatiga via konven, untuk antrian yang pertama di Gombel, itu ada antrian, antriannya masih cukup panjang, mulai dari sekitar Norman sampai di sebelum SPBU, terus yang kedua di sekitaran BPK Pudak Payung itu sedikit antre karena ada bus mogok posisi lajur kiri. Untuk Asalamah sudah lancar, lepas Asalamah menuju ke arah Bawen, Bawen ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wanto,
20: mohon infonya Mbak, untuk arah dari Kudus ke Jepara, apakah terjadi kemacetan Mbak di ini di Tuan Pabrik? Soalnya saya ini buru-buru mau pendampingan sertifikasi halal untuk es kristal nih di wilayah Jepara. Mohon informasi Mbak ya, takutnya nanti saya ketinggalan ya. Untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal. Terima kasih.
0: Oke, Pak Wanto, dari Kudus menuju ke arah Jepara sejauh ini jalurnya masih aman. Di sekitar Mayong, Kalinyamatan, Pecangaan sampai ke Jepara lancar, tidak ada antrian. Pak Warsito?
21: Halo Mbak Gri, ya. Itu di Muladi Dom ramai karena sore ini mahasiswa baru,
0: sudah masuk
21: itu baru ya, ya? PKKMP, jadi pas budalan itu Mbak, pas jam selesai keluar bareng, jadi kredit tadi saya di Melati Dom belum pada keluar, jadi masih lancar ngoten Mbak.
0: Oke, siap, ini sudah mulai keluar ini ya, barengan dengan pulang kerja gitu ya Pak Warsito. Terima kasih infonya Pak Warsito. Pak Sondong.
22: Selamat sore Mbak Greta Putri, perjalanan dari Brebes ini 16.48 sudah sampai Lingkar Meleri. Oleh-oleh dari Brebes itu yang ada pekerjaan jalan itu Tegal Pemalang ada 3 titik, terus Pemalang Pekalongan ada 1 titik. Kalau yang Pekalongan biasa ya di Bencong itu, tapi di semua jalur perbaikan jalan tidak ada antrian yang berarti Pak, lancar semua. Terus ditulis tadi juga ada pemasangan saluran juga lancar. Terus tadi di sebelum kademan ada evakuasi muatan truk terperosok jenis kayu lapis juga tidak mengganggu arus lalin. Untuk cuaca sudah mulai redup, tapi kok belum ada hujan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Ainu Rofik.
23: Kenal loh Pak, itu Pak.
0: Oke, nanti lepas mulai.
23: Selamat sore Mbak Greta.
0: Nah, ini tol ya.
23: Exit tol
0: mana ini?
23: Yang ini ya. Menuju ke Durian.
0: Oh, exit
23: macet
0: tol Kembalang.
23: Panjang juga.
0: Oke, siap.
23: Mau exit tol Udip juga macet.
0: Siap. Oke.
23: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya di sekitar tol Tembalang ini ya. Masih kredit. Terima kasih Pak Ainu Rofik. Pak Mufid.
24: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Kawan Rasika. Kita mau informasi lalin dari Rumah Sakit Karyadi menuju ke Galur Meranggen via Majapahit. Terima kasih Mbak Greta.
0: Sami-sami dari Rumah Sakit Karyadi menuju ke arah Tegalarum Ranggen, ini lewat Majapahit. Sejauh ini masih aman lancar, meskipun di Sriwijaya itu ramai, tapi untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Cuma nanti di sekitaran exit tol Gayam Sari ya, exit tol Gayam Sari ini ada antrian sampai nanti di bawah jembatan tol. Yang di Majapahit itu lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Ramadhani.
1: Mbak Greta, pukul 16.48 perjalanan sudah sampai TL Genuk.
0: Oke. Okay.
1: Lancar ya Mbak, dari Demak Kota tadi sampai dengan TL Genuk. Kebetulan tadi waktu saya lihat lewat di U-turn Sayung juga tidak ada antrian, kebetulan ya. Mungkin ketika laporan saya ini di play, mungkin sudah agak padat karena jam pulang kerja. Demikian di jalan kedua arahnya, lajur kedua arahnya juga kering, baik yang mau ke arah Demak maupun ke arah Semarangnya. Di Varia Usaha Beton juga kering ya Mbak, lajur ke Semarang, jalur ke Semarang maupun ke Demaknya. Hanya ada satu catatan tadi, setelah jembatan Wonokerto di lajur sebelah kanan ada satu truk yang kayaknya patah as ya, truk warna merah. Itu agak waspada untuk kawan rasika yang akan melintas di jembatan Wonokerto, karena sebelum nyebrang jembatan Wonokerto itu kan blind spot posisinya, jadi tidak terlihat truknya. Jadi sebaiknya sebelum manjat ke jembatan mengurangi kecepatan laju kendaraan. Demikian Pak Greta, selebihnya aman, matenun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Warsito.
2: 48 sudah sampai lingkar Meleri.
0: Ini yang di sekitar Muladi Dom ya, memang sudah krodit ini. Soalnya mahasiswa-mahasiswi baru ya, ini sudah masuk dan ada apa namanya tadi ya, pokoknya kayak orientasi gitulah. Nah, ini keluarnya barengan dengan waktunya pulang kerja gitu ya Pak Warsito ya.
21: Mbak, ini aku dapat video kiriman dari adikku. Ini adikku lagi melintas di Muladi Dom ini. Dia itu sebagai dosen di Undip ini kena tersendat di sana di Muladi Dom. Hei, salam Om Yuli. Ayo hati-hati pulangnya.
0: Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah, tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama PT KAI Daup 4 meninjau perlintasan sebidang JPL 8 Alas Tuo untuk menekan resiko kecelakaan. Peninjauan dilakukan dengan mengamati kondisi rambu, kontur jalan, dan titik-titik rawan di lokasi. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkereta Apian, Sungai, dan Danau, serta Udara di Subkota Semarang, Muhammad Farid, mengatakan hasil evaluasi bersama akan menjadi dasar penyusunan langkah teknis untuk meningkatkan keselamatan perlintasan. Masyarakat juga diimbau mematuhi rambu dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas. Program sekolah rakyat di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan pada jenjang sekolah dasar. Banyak orang tua belum siap melepas anak usia 6 hingga 7 tahun untuk tinggal di asrama, sehingga kuota siswa SD belum terpenuhi. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebut saat ini sebanyak 2.692 siswa telah mengikuti program sekolah rakyat di 16 lokasi, terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Kuota SD yang belum terisi dialihkan untuk menambah rombongan belajar SMP dan SMA. Imam menegaskan program sekolah rakyat ini akan terus dikawal sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kelana Kota kawan. Dan terima kasih Anda yang terus berbagi informasi dan terus mendengarkan Kelana Kota. Untuk sore hari ini Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung di WhatsApp 081-325-8585-500. Ini ada siapa ini?
1: Pak Tommy Waseso.
0: Pak Tommy Waseso.
2: Selamat sore Mbak Greta. Update tadi di tikungan yang berkelok di Pring Surat itu Mbak Gre, itu ada truk yang terperosok ya Mbak Gre, lagi pindah muatan di jalur kiri ke arah Magelang. Matur suwun.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Tommy Waseso. Untuk sore hari ini tadi Pak Tommy Waseso ini di Pring Surat ada truk yang terperosok. Arahnya ke Magelang atau arah ke selatan di jalur yang berkelok-kelok. Ya kayaknya di daerah ini deh. Ya Pring Surat perbatasan lah. Lalu lintas terpantau masih cukup lancar sih, cuman ini sedang pindah muatan. Kemungkinan nanti kalau pas evakuasi kendaraan yang terperosok pasti akan tersendat. Terima kasih Pak Tommy Waseso informasinya. Lanjut lagi, ini ada
1: kawan di 7301
0: mengirimkan video. Ini ada truk yang mogok karena sikah trouble. Posisinya ini di kawasan mana coba?
3: Izin melaporkan Rasika, ada untuk jembatan Wonokerto.
1: Wonokerto.
3: Itu ada truk yang patah as di lajur sebelah kanan. Mungkin akan terjadi ketersendatan di arah situ karena banyaknya apa kendaraan yang baru pulang kerja. Terima kasih.
0: Oke, Wonokerto yang arah ke Semarang ya kan Rasika, ini ada truk yang trouble, mogok gitu ya. Posisi ada di lajur sebelah kanan. Jadi untuk kawan Rasika yang mengarah ke Semarang dari arah Demak bersiap saja. Tapi ini belum sampai ada ketersendatan sih. Masih aman, jalurnya masih jalan. Meskipun gak begitu kenceng karena banyak truk juga. Terima kasih kawan di 7301. Kemudian
1: Pak Joko Kawianto.
0: Pak Joko Kawianto.
4: Selamat sore Mbak Greta, kawan Rasika.
0: Selamat sore.
4: Jam 17.03 exit Tembalang masih rapat Mbak Greta, mulai exit tolnya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih juga informasinya Pak Joko Kawianto, Pak Kawi. Untuk keluar tol Undip ya kawan Rasika, Tembalang ini terpantau ada kepadatan terutama Anda yang mau ke arah Undip, ke arah selatan, dari baik yang dari arah Gamsari maupun dari arah Jatingaleh. Ini terpantau cukup padat untuk sore hari ini keluar di tol Undip karena memang ramai banget. Simpul ketersendatan masih seperti biasanya yaitu mulai di Dom, di Prof. Sudarto. Untuk dua arah, baik yang mengarah ke Undipnya maupun yang ke arah Prof. Sudarto yang arah ke jembatan tol ataupun yang ke arah Patung Diponegoro. Terima kasih Pak Kawi informasinya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 17 lebih 5 menit saya melintas di Pasar Gajah. Cuaca masih cerah, untuk lalu lintas masih los. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih
5: untuk
0: informasinya.
5: Kawan Christian Raharjo yang di depan saya, info. Matur nuwun. Ada Mas Yuli.
0: Lancar ya dari Kudus menuju ke arah Semarang, ke sampai dengan Demak, lingkar Demak juga lancar juga karena ini Senin jadi lumayan. Untuk jalur konven dari Demak ke Semarang tadi informasinya itu di lajur sebelah kanan ya, setelah menyeberangi jembatan itu ya Wonokerto karena Sika, di lajur sebelah kanan ada truk engkel yang mogok. Posisinya ada di lajur sebelah kanan arah ke Semarang, jadi ekstra sabar saja, tapi tidak menimbulkan kemacetan, hanya melambat sedikit saja. Setelah itu di Sayung juga biasa kepadatan batas Demak, mulai dari sekitaran HIT sampai dengan batas Demak. untuk Kanrasika yang mengarah ke Semarang, bersiap saja. Tapi yang arah ke Demaknya juga sama sih. Untuk Walter Mongin CD terpantau masih cukup lancar. TL Kudu Banjardowo juga lancar. Di Alas Tua juga lancar. Simpang Taman Tologomulyo juga lancar. Sampai dengan Soekarno Hatta, kemudian TL Pedurungan, Fatmawati, ini terpantau juga masih lancar, gitu Pak Bowo. Kemudian
1: Pak Budi Pambiwara.
0: Pak Budi Pambiwara.
6: Sore Mbak Greta, ini saya sudah hampir sampai Tambaci. Selama perjalanan dari mana tadi Bawen sampai Tambaci lancar-lancar selalu ya Mbak via Gunung Pati. Okay. Terima kasih Mbak sudah dikawal dan terima kasih juga untuk kawan-kawan. Untuk infonya, matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Budi informasinya. Tadi Pak Budi dari mana sih?
1: Dari ini Magelang.
0: Hah?
1: Dari arah Magelang.
0: Oh Magelang. Oke, Magelang ya, ini terpantau via Gunung Pati.
1: Mau pulang ke daerah BSP.
0: Oke. Baik. Kemudian
1: kawan di 61116.
7: Selamat sore Mas Yul.
0: Selamat sore.
7: Untuk teman-teman yang dari arah bawah mau ke atas bisa pakai alternatif Kenjangli, nanti bisa tembus mula di Dom itu.
0: Nah,
7: untuk menghindari kemacetan di Gombel. Terima kasih Mas Yuli.
1: Ada mobil Fortuner naik ke pembatas jalan lajur kiri di sekitaran
0: pembatas
1: hotel.
0: Jalan
1: Ki bukan pinggir. Pembatas, apa sih namanya? Selokan itu loh.
0: Oh.
1: Nah, itu di depan Hotel Nyata Plaza.
0: Loh, mau sudah sampai atas. Oke.
1: Okay.
0: Panjang juga ya untuk ketersendatannya mulai dari ujung atas Gombel di mendekati Bulu Sari.
1: Ini Bukit Sari.
0: Ini ekor ketersendatan sampai Bri ya, karena sih kan sampai Bang Bri. Sabar saja, mau lewat mana? Mulai di Dom, sebenarnya ke arah Janglinya sih aman ya, lancar ya ke Jalan Baru itu. Cuman nanti di mulai di Domnya. Nah, mendekati mulai di Dom itu terpantau cukup padat merayap mulai dari ya sekitaran Fakultas Hukum itu sudah tersendat ya, karena Sika yang mengarah ke arah Prof. Sudarto dari arah Jalan Baru, Jalan Undip Jangli. Nah, itu dia. Kemudian
1: Pak Sondong.
8: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
8: Tadi saya pas jam 5 itu di sebelum Cepiring, tepatnya setelah TL Sri Agung arah Poleri, itu pas di putaran gitu ada truk tabrak belakang di lajur kanan. Nah ini biasanya ada sedikit antrean dari Cepiring arah Poleri Mas Yuli.
0: Oke.
8: Okay. Ini aku mau lewat kota saja Mas Yuli karena tidak kemrungsung. Coba mau lewat KIB, terus lewat Jeraka, Palu Banteng, Bulu, Indra Prasta, pengen kota-kota dulu Mas Yuli, nontol dulu, karena tadi berangkatnya ke Brebes, saya lewat tol dari Mugiharjo exit Kandeman.
0: Oke, baik untuk Kak Nasika melintas di TL Sri Agung, Kak Nasika, Cepiring, ini ada truk yang pokoknya laka gitu ya, tabrak belakang. Ini yang arah ke Poleri sih, arah ke baratnya, ke arah Poleri, dari arah Kendal, dari arah Semarang. Tapi tidak menimbulkan kemacetan, cuma hanya antrean TL Sri Agung saja. Untuk Kendal menuju ke arah Semarang, kepadatan biasa nanti di TL Pintu Timur, kemudian pertigaan SMA 8, TL Pintu Timur KIW, sama di TL Jerakah, agak panjang ini. Gitu, Pak Sondong. Kemudian
1: Pak Kholik menginfokan Gombel Baru macet karena ada mobil masuk saluran ke arah Ungaran, situasi sudah dibantu lantas dan dishub. Nah, itu loh.
0: Waduh, ya. Delenger ini. Oke.
1: Pengantuk itu.
0: Untuk mobil pribadi Fortuner gitu ya yang masuk di selokan gorong-gorong di ujung atas Gombel sebelum Nyata Plaza, Kanrasika atas PBU Gombel. Ini terpantau sudah akan dievakuasi. Dereknya sudah ada, tinggal nunggu nanti kemungkinan juga akan dihentikan untuk lalu lintasnya. Pak Kholik, terima kasih informasinya.
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
9: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ini selamat sore.
9: 11 ya, masih sampai di Bangco Lamper. Nah ini loh, ini loh Mas Yuli, masih ingat gak kamu yang kamu ngakunya apa, servis pinter? Nah ini kamu mampir ke sini pasti ya toh. Nah ini atau sebelahnya. Mana sebelahnya? Nah itu. Nah itu. Nih. Nah. Terima kasih.
0: Apa itu real itu?
1: Real, uang real.
0: Oke Pak Wendy, terima kasih informasinya dan pengingatnya ya. Mm-mm. Ya gitu, kadang ada yang konangan gitu. Mm-mm. Tapi ngaku-ngaku yang ngonangi yang dituduh.
1: Disalahkan.
0: Nah, ya, gitu,
1: maksudnya
0: itu
1: menjadi tersangka gitu.
0: Ah, ya enggak ya, apa-apa, saya tak iyain aja. Banyak orang enggak percaya kalau kayak kelakuannya kayak gitu kan. Banyak yang enggak percaya. Kalau si ini W, wah pasti pada, oh, oh ya mesti.
1: Oh, inisial ya.
0: W.
1: Harus inisial ya, W gitu ya.
0: Oke, kemudian
1: Pak Yon.
0: Pak Yon.
10: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
10: Mas Yuli, wah ini
0: apa nih?
10: Kelihatannya kok anu semua lalu lintasnya padat sekali.
0: Iya.
10: Tadi saya dari Tol Manyaran, dari Gatsu, Tol Manyaran. Biasanya lewat Gombel, Gombel macet panjang. Saya lewat keluar Tembalang. Tembalang juga gitu.
0: Sama.
10: Mau keluar itu udah macet panjang. Saya lurus lagi.
0: Sama
10: ini
0: aja.
10: Ini sebelum durian itu panjang sekali. Turun durian. Ini juga pada lalu lintasnya luar biasa. Ini mau keluar ke TL ada itu, itu juga panjang sekali.
0: Panjang itu juga.
10: Ya ini memang semua kelihatannya semua ini volume kendaraannya luar biasa. Gitu Mas Yuli.
0: Oke Pak Yon, terima kasih informasinya.
10: Selamat sore.
0: Ya, hari ini di awal pekan ya, setelah kemarin libur, pulang disuguhi macet. Di terutama yang arah ke selatan ya, karena sikap ke arah Banyumani, ke arah Ungaran, baik konven maupun ngetol. Tapi kalau ngetolnya Ungaran sampai Ungaran aman. Yeah. Ini yang khusus mungkin keluar tol mau ke arah Banyumani, Pudak Payung mungkin. Imbas dari kemacetan di Gombel, mobil yang masuk ke gorong-gorong di ujung atas Gombel itu tersendatnya sampai BRI. Jadi mulai di ujung atas sampai di BRI itu kurang lebih ada mungkin hampir 2 km ya. Jadi ekstra sabar saja kalau rasika yang melintas. Dan untuk masuk tol juga sama ya, keluar tol maksudnya, keluar tol misal keluar tol Undip itu juga terpantau sudah macet, langsung disuguhi macet tuh karena di Prof. Sudarto cukup ramai sekali. Kemudian di ada Setiabudi, exit tol Serondol, ini juga mulai dari gerbang itu, gerbangnya tol Serondol sampai di ujung Durian sana. Nah, silakan karena sika mungkin ya, Anda yang dari arah selatan mungkin bisa lewat jalur selatan, dari arah barat mungkin bisa lewat Gunung Pati kemudian menuju ke arah Banyumani gitu. Kemudian ada
1: Ibu Harini.
0: Ibu
1: Harini.
0: Oh, okay. Ibu Harini.
1: Bukan Ibu Kartini loh.
0: Ini Senin.
1: Oh. Ini hari ini.
11: Melipir.
0: Melipir mana, Bu?
11: Setelah tol itu, setelah di bawah jembatan itu aku ke kiri, mulai di dom ke kiri. Jadi terus bablas RSND, terus nembus yang itu ya. Apa ya?
0: Jangli.
11: Yang di belakang Undip itu, terus nembus sampai belakang Polsek, sampai Polsek Tembalang. Sekarang udah sampai Metesek.
0: Makasih. Jalurnya. Ini lewat jalur mana tuh? Belok kiri mulai di Dom, kemudian muteri Undip, lewat Sikata gitu. Habis itu Sikata jembatan itu lewat daerah, bisa lewat Timoho, tembusan Timoho, Sipodang, Bulusan Utara gitu. Nanti tembusnya juga bisa di mana itu Bulusan. Pokoknya di situ Bulusan sampai dengan kantor kecamatan sampai Mapolsek Tembalang itu Bulusan. Nah, Bulusan. Oke, Bu Hari nih, terima kasih informasinya, karena memang kalau ke arah Prof. Sudarto, ke arah Sirojudin itu memang padat sekali. Cuman Sirojudinnya sebenarnya lancar, tidak tersendat ya. Kemudian
1: Pak Dani tadi 17.15 melintas di Gombel.
12: Kemacetan di Jalan Gombel sore hari ini.
0: Nah, ini sudah tuh mana tadi? Oh, ini dia.
1: Itu mobil derek.
0: Dereknya sudah ada. Jadi persiapan. Oke, Pak Dani, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
13: Pukul 17.15 melintas di Jatingaleh ke arah kota. Silahkan lihat, inilah kondisinya yang ke arah Gombel.
0: Biasanya nular juga nih nanti, Pak. Ada yang mogok. Semoga sih enggak ada ya.
13: Tampak?
0: Tampak lah.
13: Siap ya kawan-kawan ya. Gitu.
0: Oke, terima kasih informasinya. Jadi untuk Karasika yang mengarah naik ke arah Banyumanik, bersiap saja. Atau mungkin, nah mumpung Senin nih, masa habis kerja awal pekan kena macet lagi. Ditunggu sebentar aja gitu, mungkin segera nanti bisa lancar kembali. Karena truk dereknya itu sudah ada, tinggal evakuasi kendaraannya. Nah itu nanti prosesnya seperti apa belum tahu juga, karena posisinya bagian kiri, penumpang kiri ya, itu turun di gorong-gorong. Kalau yang di sebelah kanan itu masih ngatong-ngatong, agak ngambang gitu. Atau nah, nanti prosesnya seperti apa nanti. Oke, okay, Pak
1: Mamat Lubis.
0: Mamat Lubis, terima kasih informasinya. Jalur Anda juga masih cukup lancar arah ke turun kota Semarang ya, kecuali kalau lewatnya Dr. Wahidin itu di pertigaan Sisingamangaraja, simpul kepadatan itu sampai sebelum Jangli, pertigaan Jangli. Turun lagi, Tentara Pelajar, biasalah nanti padat di Tentara Pelajar seperti TL Cinde, TL Pasar Merican, dan juga di pertigaan Sendangguo, kemudian di TL Kedung Mundu. Oh, ada kepadatan di mana ini? Ada dua ini kepadatan di sekitaran Sendangguo. Setelah Sendangguo itu juga ada kepadatan. Bersiap saja ya, Kak Rasika, sebelum nanti antri juga di TL Kedung Mundu. Kemudian
1: Pak Ernawasindo.
14: Halo, tetangga. Mantan tetangga.
1: Mantan tetangga.
14: Greta.
1: Iya.
14: Ini gitu ya, yang dibilang terguling tadi itu di pingit ya, bukan di pingit surat. Untuk lalu lintasnya sih dari tadi pagi nggak ada hambatan sama sekali ya, sepi-sepi aja kayak gini. Begitu.
0: Oke. Okay.
14: Lanjut ke Ambarawa. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Pak Ernawasindo. Di pingit ya untuk Aduh kalau di pingit ya repot juga ya, nggak boleh keluar-keluar
1: di daerah
0: gitu.
1: Pingit.
0: Oh, kalau di pingit kan nggak boleh keluar kan.
1: Iya, ini di daerah Pingit, Pring Surat Pingit.
0: Betul, omah orang itu. Kalau zaman dulu batasnya cuma kamar. Iya, ada kebiok gitu kan, ada ruang tamu, ruang keluarga lah, hanya di ruang keluarga aja.
1: Iya, nggak boleh keluar ya.
0: Ngelewati kebiok ngono ora oleh.
1: Gak boleh.
0: Boleh, karena di pingit. Kalau ini di pingit.
1: Daerah Pingit.
0: Pring Surat ya, karena si kantor truknya itu sedang evakuasi muatan tapi aman, lalu lintasnya tidak tersendat. Kemudian
1: kawan di 8838, alhamdulillah sore ini dapat dirilai di Demak dengan baik. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Oh, maksudnya Rasika bisa didengarkan dengan baik di Demak. Okay.
0: Pak Agus Triyono,
1: Bu Agus.
0: Bu Agus Triyono. Ya. Wiku 2 Demak. Wiku itu apa sih?
1: Wilayah.
0: Oke, terima kasih Bu Agus. Kemudian
1: ada Mr. Yuli menoreh raya sedikit tersendat ke arah Gunung Pati. Ekornya di Bank BPD.
0: Oke, untuk kepadatan di Menoreh Raya Sampangan karena Sika. Ini kepadatan arus lalu lintas itu mulai dari BPD. Atau di ini sebelum gangnya Lab School itu. Cukup panjang. Biasalah kalau jam pulang kerja. Itu nanti sampai di simpang pasar Sampangan. Setelah itu ya masih padat tapi enggak begitu macet gitu, sampai dengan TL Dewi Sartika. Naiknya sih aman ya, Trangkil, UNES. Kemudian
1: Pak Zuhri.
2: Mas Yul, Mbak Grace.
0: Iya.
2: Dari Tugu Muda ke arah Kalibandeng oke, lancar.
0: Oke.
2: Lah, setelah Kalibandeng mulai itu ya Muradian, toko buah lah, Istana Buah. Wis langsung sampai Krapiak nggih, nyambung.
0: Padet.
2: Ah, ini sudah belok kiri aku arah Gatsu. Dari Gatsu yang keluar ke arah jalan utama coba padet banget ya, Mas. Piye jal iki kok aku.
0: Iki piye?
2: Gitu Mas Yuli, Mbak Rita, info terkini terakhir dari Gatsu nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya. Biasa Siliwangi ya, karena sih kan ini terpantau cukup padat mulai dari Muradi, TL Hanoman itu sampai di Istana Buah tuh. Kemudian
1: Pak Lutfi.
15: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Grita. Ini barusan monitor Rasika mau pulang dari Semarang, saya muda ke Ungaran. Berarti saya harus ngindali gombel ya Mas. Oke, saya tak lewat.
0: Betul.
15: Ke arah timur lewat tol Gayam. Langsung tol.
0: Masuk tol.
15: Full tol aja deh.
0: Enggak, biasanya kan lewat naiknya kalau lewat Jatinggalah gitu. Masuk tolnya ini lewat masuk tolnya Gayam. Nah, biasa kalau jalan Majapahit ramai. Nah, ngetol aja lah sampai Ungaran lancar kok. Pak Lutfi. Kemudian ini apa nih?
1: Enggak, ini informasi apa sih? Mulai
0: Kalau malam itu jam 12:30 mulai Senin sampai Sabtu tuh ada anak-anak muda gitu ya. Motornya dengan knalpot brong ngegas-ngegas gitu ya di Jalan Meranti Timur Dalam 234 Perumnas Banyumanik. Ini minta supaya petugas bisa dipatrolikan di daerah situ kalau malam hari. Terima kasih kawan di 8292. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
16: 17:20 sudah sampai Gunung Pati, Mas Yudi, Mbak Grita.
0: Oke.
16: Melaporkan Ungaran Gunung Pati ramai lancar.
0: Asik.
16: Ramainya yang nyemburi trek, lancarnya yang nyelip trek. Oke Mas, kita lanjut arah Beringin. Matur, thank you.
0: Oke, terima kasih juga informasinya. Lancar ya untuk Ungaran Gunung Pati, tidak ada ketersendatan ya, biasalah kalau truk mulai ada, terutama truk pasir tuh. Kemudian
1: kawan di 502 mohon info keluar tol Serondol Merah ada apa ya?
0: Kepadatan aja, jadi banyak kendaraan yang mengalihkan jalurnya lewat tol gitu karena menghindari Gombel yang masih macetnya cukup panjang. Kemungkinan ini gara-gara kepadatan aja Pak. Jadi mulai dari gerbang tol Serondol itu sampai nanti di Durian ya. Hanya kepadatan aja. Karena Durian kalau sore hari ini banyak keluar masuk kendaraan tuh. Gitu kawan di 8502.
1: Pak Sinyo.
17: Ada Mas Yuli.
0: Iya.
17: Lagi ini sebelum masuk tol Gayam itu ada pengecoran jalan yang dari exit ke arah timur. Jadi kan truk molennya pada di sisi jalan kanan ke arah Semarang, berarti di paling kiri. Lajurnya jadi agak sempit.
0: Iya.
17: Cuman masih ramai lancar lalu lintasnya.
0: Oke.
17: Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Sinyo. Ini sudah masuk tol Gamsari.
17: Update lagi Mas. Apa nih
0: ini?
17: Antrian yang keluar
0: tol Undip Tembalang.
17: Ini mau keluar

0: Cilegon di Serandal.
1: Ya, macet itu juga nanti.
2: Masih ramai lancar ya ini dari Gayam Sari ke exit
0: Sukun Setiabudi Serandal.
1: Ah, belum tentu. Nah, nanti habis ini kena macet tuh. Nah,
2: update lagi masih Mbak Geta setelah exit Sukun ini ada antrian mau ke arah keluar ini. Ini lumayan panjang nih antriannya.
1: Oke. Konangan gitu. Baik, terima kasih informasinya Pak
3: Sinyo.
1: Sinyo. Jadi pokoknya mulai dari gerbang tolnya Serondol tuh sampai ujung Durian sana. Kemudian
3: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
4: Iya ngonangi tuh, Mbak. Tapi Pano malu mlebu, Pak. Terima kasih.
1: Enggak mungkin.
3: Saya gak tidak mungkin. Percaya.
1: Kalau saya tuh sama Depin waktu itu. Sama anakku juga waktu itu. Nah, mungkin banget ya.
3: Okay.
1: Kemudian
3: Pak Domo ini menginfokan jalur alun-alun Kaliwungu Kendal lancar, hati-hati ada perbaikan saluran air.
1: Oke, Pak Domo, terima kasih informasinya. Jalur alun-alun Kaliwungu Kendal lalu lintasnya lancar. Tetap ekstra hati-hati karena masih ada proyek perbaikan gorong-gorong. Wah, gorong-gorongnya dibuat bagus ini. Oke, terima kasih informasi Anda Pak Domo. Kemudian
3: Pak Joko Kawianto, lepas ketersendatan mulai di Dom 25 menit.
1: Oke, butuh 25 menit mulai dari keluar tol Undip Tembalang sampai di lepas mulai di Dom, 25 menit. Kemudian
3: Pak Kholik ini menginfokan juga malam ini akan dilakukan peningkatan jalan di Gatot Subroto Ungaran ke arah Bawen. Harap hati-hati ada beda tinggi dan penyempitan jalan.
1: Di sebelah mananya ini nanti nih, jalan yang di Gatot Subrotonya. Kalau yang ini kan sudah wow, mulus buat wah sama kulit gue mulus dalan nih. Dan hati-hati ya, belum ada marka garisnya ya kan Rasika ya. Dan juga jangan terlalu nganan-nganan kalau ada ini apa pembatasnya itu, karena tambah pendek pembatasnya itu. Oke Pak Kholik, oh mulai depan kantor BPN berarti setelah Taman Unyil ya. Itu di situ tuh untuk pengerjaan jalannya ke arah selatan masuk kota Ungaran ya Kang Rasika. Nanti di malam ini akan dilaksanakan perbaikan jalan, peningkatan mutu jalan. Kemudian
3: Pak Eno.
5: Selamat sore Rasika.
1: Selamat sore.
5: Melaporkan untuk jembatan Wonokerto sudah lancar.
1: Oke.
5: Truk yang trouble sudah tidak ada.
1: Jalan ya.
5: Aman, lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Eno. Jadi itu ya masih cukup lancar karena truknya juga tadi sih sebenarnya ada truk pun lancar, cuman ini tambah lancar lagi di jembatan Wonokerto lajur kanan arah ke Semarang tadi ada truk mogok. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
5: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
6: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
7: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
6: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
7: Relevan dong, ada jurusan sosiologi. Siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
8: Oh, iya.
7: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
5: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
7: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
9: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang mempercepat penataan 15 tempat pemakaman umum atau TPU untuk mengantisipasi peningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan saat ini 4 TPU yaitu Kesambi, Sompok, Kembang Arum, Trunojoyo, dan Dadapan sudah penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang. Pemkot juga mendorong pengembangan perumahan segera menyerahkan sarana-prasarana dan utilitas termasuk lahan pemakaman umum sesuai ketentuan 2% dari lahan kawasan perumahan agar ketersediaan lahan makam terjaga di masa mendatang. Bullying masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menegaskan pencegahan perundungan harus melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat hingga pesantren. Tat Yasin menyebut Pemprov Jawa Tengah telah memperkuat pendidikan karakter, membentuk forum anak pesantren, serta mendorong pencegahan bullying sejak jenjang PAUD. Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan orang tua juga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak dapat dideteksi lebih dini. Seluruh pihak harus berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore petang hari ini, lalu lintas ini masih terpantau ada ketersendatan terutama di exit tol Serondol, lumayan masih agak panjang. Sementara untuk exit tol Undip Tembalang sudah mulai terurai, meskipun yang di Prof. Sudarto yang arah ke Undipnya itu masih terpantau cukup padat. Dan kabar baiknya untuk ketersendatan di Gombel hanya sedikit saja, sudah memendek kan Rasika. Jadi pas mulai pertemuan jalur dari atas sama bawah di Jatingaleh itu mau naik, itu mulainya di situ sampai nanti di sekitaran Taman Tabanas. Setelah Taman Tabanas lancar kan Rasika. Biasanya kalau ada kemacetan di tanjakan seperti di Tanjakan Gombel, biasanya pasti ada yang mogok gitu, nular gitu, ada yang mogok. Tapi tadi sih bukan gara-gara kendaraan mogok, tapi ada insiden mobil masuk ke gorong-gorong di ujung atas. Tapi kayaknya ini sudah berhasil evakuasi deh. Kawan Rasika melintas di Gombel, nanti bisa diupdate informasinya. Terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung di 081325858500.
1: Pak, bawa Artanto ini jembatan Wonokerto los.
0: Di jembatan Wonokerto.
2: Jembatan Wonokerto. Di manakah truknya? Yang tadi infonya trouble.
0: Ya, sudah jalan.
2: Terpantau. Berarti sudah tidak ada ya.
0: Nggih. Okay.
2: Sudah tidak ada. Ini di lajur kiri ada truk berhenti tapi ya tidak menimbulkan gangguan apa.
0: Nah, itu truknya itu tuh. Nah, ini truknya yang
1: mau. Oh, sudah ini.
2: Oh iya.
0: Nah, itu temennya itu. Ah, itu tadi truknya itu tuh. Sudah di kiri, kemungkinan sudah di evakuasi minggu.
3: Untuk Glory ada budalan pabrik tapi masih belum menimbulkan ketersendatan ya. Mm-hmm. Tidak sampai berhenti, roda masih berputar kadang di atas, kadang di bawah. Turun. TL ketileng, lampu TL-nya padam ya mas, kelihatannya karena listrik di area sini sekitar sini padam.
0: Oh.
3: Tapi belum menimbulkan ketersendatan, hati-hati saja yang melintas. Turun
0: di TL ketileng kawan Rasika, ini padam, hati-hati yang dari arah Fatmawati, Gedung Mundu maupun juga yang dari Ketileng Raya. Terima kasih Pak Bawartanto informasinya.
1: Pak Ari Kurniawan, di mana ini? Tembalang sudah mulai macet awal mahasiswa masuk kuliah.
0: Ya, ini masih maba apa? Udah selesai sih?
1: Kan sudah ini masih apa, orientasi kayaknya.
0: Ah, itu MPLS itu. Oh, pembocoran. Oke, Pak Ari Kurniawan, terima kasih. Yang masih padat itu memang depan mulai di Dom sampai dengan TL Sirojudin Prof. Sudarto tuh. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal.
4: Mas Juli dan Mbak Greta, pukul 17.28 sudah sampai UNES ya, hampiri Bu Dosen sebagai aspri dan supir yang setia, harus senantiasa jemput dan mengantar.
0: Nah, memang kutungan.
4: Tadi nyambung perjalanan dari TL Genuk, kemudian Kaligawi lancar, tidak ada antrian, masuk ke Muktiharjo, keluar Jatingaleh juga lancar. Kretek Besi juga tidak ada antrian ya mas, Dewi Sartikanya naik sampai ke Trangkil, kemudian sekarang juga ramai lancar aja, tidak ada hambatan yang berarti. Demikian Mas Juli dan Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Matur nuwun,
0: terima kasih informasinya Pak Faisal. Sudah sampai di UNES, lalu lintasnya lancar tadi dari Demak. Kemudian
1: Pak Andri.
5: Mas Yul, Mbak Gre.
0: Yeay.
5: Ini
0: itu.
5: Oh, motornya kayak dos liwuranan jalur cepat.
0: Iya, di mana?
5: Mas 28 no, di selamat.

0: Selamat.
1: Mana? Kok enggak dilambung-lambungin? Apa yang dilambungin enggak dengerin?
0: Ya, itu.
1: Oke, Mas. Lanjut.
0: Oke.
1: Motor doyak-yakanan jalur cepat padahal di GI jalur lambat. Enak-enak.
0: Ini apa nih?
2: Apa ini? Di GI jalur.
1: Motor doyak-yakanan.
0: Oh. Oke. Ya, nah, gimana lagi? Yang penting sudah disampaikan lah. Ya, di mana-mana sih kayaknya, enggak hanya di Demak aja, tapi di Kaligawe, kemudian di daerah yang ada jalur lambatnya itu.
2: Iya. Di daerah Demak. Kalau
0: enggak, Pak, maksudnya di yang
2: oh,
0: lain
2: di mana gitu.
0: Enggak, lainnya itu loh. Kayak di mana-mana. Mana-mana. Itu pasti gitu. Wong lawan arah aja pada nekat lawan arah kok. Kemudian
2: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
3: Sore Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Selamat sore.
3: Iki ana bangunan apa meneh iki wis kali gawe macet ditambahi proyek anyar meneh ini. Lokasi di sebelum tol Kaligawi. Yang dari arah timur ke arah kota Semarang agak sedikit tersendat karena jalurnya menyempit. Genep. OTW jateng ae Mas Yul Bakri, matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih ya. Mungkin proyek apalagi enggak tahu itu. Tulisannya Adi kayaknya mau jadi jembatan atau apa.
2: Tulisannya Adi.
0: Oke, Pak Bagus Aditya, untuk jalur Anda juga masih sangat lancar sampai dengan Jateng Land. Kemudian
2: Ibu Hilma.
0: Bu Hilma.
4: Selamat sore, Mbak Brita, Mas Yuli.
0: Selamat sore. Belok dulu.
4: Bagaimana infonya? Saya dari
0: nih?
4: Kendal. Ini dari Cepiring sampai Lingkar Kalibungu arah Mangkang lancar ya.
0: Oke. Okay.
4: Mbak Kri ya, Mas Yuli.
0: Mm-hmm.
4: Saya mau pulang ke Meteseh. Itu katanya kredit tolnya pasti tanjakan tol Tembanan juga rame ya.
0: Enggak.
4: Enaknya keluar exit Gayam atau Muladidem ya, Mas Yuli ya. Terima kasih.
0: Kayaknya kalau enaknya sih Muladidem aja. Ini sudah lancar kok di Prof. Sudarto sudah lancar, Bu. Untuk Sigar Bencah juga lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar juga tuh. Lingkar Kaliwungu sampai dengan masuk tol Krapia ini terpantau lancar. Tadi memang ada antrean di TL KIW, sekarang sudah enggak ada. Di TL Jerakah juga los, TL entry tol Krapia, KIC entry tol Krapia ini juga lancar. Sampai dengan Tembalang, keluar tol Undip Tembalang. Kemudian biasa agak sedikit padat nanti di TL pertigaan Prof. Sudarto Sirojudin. Kemudian padat juga nanti di Simpang Jatimulyo yang dari arah Sirojudin sampai dengan Banjarsari. Setelah itu sih aman, lancar. Sudah enak lewat situ aja. Daripada kejauhan keluar tol mana? Gamsari. Kemudian
2: Pak Ernawasindu.
5: Update Mas Yuli dan Mbak Kreta.
0: Oke. Okay.
5: Sampai depan ini ya. Museum kereta api. Lalu lintasnya lancar tadi dari Magelang Mertoyudan sampai sini masih sangat lancar.
2: Belok kemana sih?
5: Gitu. Terima kasih.
2: Oh, enggak ada beloknya.
0: Ya lurus ya itu di situ. Ya,
2: iya, maksudnya beloknya
0: itu rumahnya.
2: Oh, yang Mas belok kanan itu.
0: Enggak, ini udah umbul-umbul itu rumahnya.
2: Oh itu yang cat hitam putih itu ya.
0: Oke, okay, Pak Ernawasindu sudah sampai di Ambarawa. Di apa? Museum.
2: Museum kereta api.
0: Kereta. Nah, enak. Isu-isu jogging sambil lihat kereta. Kemudian
2: Pak Domo ini mau menanyakan apakah sudah ada rencana pekerjaan pengecoran jalan ngebum sampai Kali Bendo dan pemeliharaan saluran air seperti di alun-alun Kaliwung Kendal?
0: Ya, belum tahu, Pak. Coba nanti mungkin ada kawan Rasika yang instansi terkait juga di Kendal, apakah ada rencana untuk ngecor di jalur pantai ngebum Kali Bendo. Kemudian
2: Pak Sinyo.
6: Update lagi Mas Yuli, Mbak Greta, ini udah turunan jalan Gompel, mobil yang terprosok udah gak ada, lalu sudah kembali ramai lancar lagi.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Sinyo. Sudah berhasil diderek tadi untuk mobil yang terperosok di gorong-gorong ujung atas Gombel. Nah, sekarang lalu lintasnya sudah berangsur lancar. Kemudian
2: Pak Lutfi.
0: Pak Lutfi.
7: Udah katanya antrian sudah sampai BRI ya. Nanti jabatan nanti sudah agak mundur ya, saya tak lewat.
0: Gaya.
7: Masuk tol Gaya Maja.
2: Ini Majapahit.
7: Masih ramai lancar ya, Mas. Masih aman. Mau masuk tol ini gerbang apa pintu masuk tol Gayam Sari.
0: Gayam Sari.
7: Matunun.
0: Matur suwun.
7: Mas Juli Mbak Greta. Tol Gayam Sari ke arah selatan ramai lancar ya, Mas Mbak, terutama di tanjakan-tanjakan. Di tanjakan Tembalang juga cukup padat, masih lancar. Sama ini saya ngintip yang di exit Tembalang itu antriannya sudah mulai sebelum keluar tuh, jadi mulai pas belok itu udah mulai ngantri sebelum keluar itu. Ini sudah masuk tol Ungaran ya, Mas.
0: Okay.
7: Masih lancar. Matur-matur.
0: Okay, ini pasti sudah sampai di Ungaran, Pak Lutfi. Terima kasih informasinya. Dan sudah lancar ya untuk Gombel ya, Kak Nasika. Meskipun masih padat, tapi sudah tidak kayak tadi antri panjang gitu. Kemudian
2: Pak Zainal.
0: Pak Zainal.
2: Ini yang di Tembalang. Di Tembalang. Jatingale.
0: Enggak, ini ada nih. Oh, Jatingale. Ah,
2: Jatingale.
0: Jatingale. Tadi sekarang sudah lancar ya, Pak ya. Oke, terima kasih informasinya. Kondisi Gombel arah Tembalang tadi yang terpantau cukup padat merayap, tapi sekarang sudah kembali lancar.
2: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
8: Jam biru lagi Mas Yuli, 17.56 ya.
2: 16.17. 16.18.17.
8: Tersendat, tapi ya nggak sepanjang yang masuk Yangli Mas Yuli. Ini masuk tersendat dari sini sampai.
9: Turn right, then turn left.
8: Pangju.
0: Itu rasa di ambak gini ya telannya.
8: Hampir keluar. Terima kasih.
0: Oke, Yangli itu tiap pagi, sore, waduh. Belum pelancelannya nggak begitu lebar juga sih situ sih. Oke, Pak Wendy kemudian.
2: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
10: Titik ketersendatan dari arah Citarum menuju Pedurungan, Mas Yuli Mbak Greta.
0: Mm-hmm.
10: Di depan rumah sakit Panti Wilasa Citarum itu lajurnya mengecil. Jadi terjadi ketersendatan hingga sampai hampir TL-nya yang perempatan dengan Dr. Cipto itu.
0: Oh, oke. Okay.
10: Jadi tadi terlihat memang mengecil di depan rumah sakit itu karena ada parkiran motor ramai sekali. Apakah karena lagi musim sakit atau lagi ada musim bola di stadion? Wah, itu tidak terlalu terlihat tadi. Tapi jadi menyempit jalannya. Titik kedua ada di jalan arteri dengan simpangan Walter Mongon Sidi itu TL ya. Juga karena ada seberangan dari jalan Palebonnya. Jadi cukup padat pada sore petang menjelang malam ini. Kondisi sudah gelap di langit karena sudah mau malam. Begitu Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Okay.
10: Ternyata ada seonggok sedan yang mogok tepat di TL arteri dan Walter Mongon Sidi yang ke arah Pedurungan. Warna silver tadi sedannya. Begitu Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Mamat Lubis informasinya. Di mana itu? Melintas di kawasan ke Citarum menuju ke arah Pedurungan itu ya. Yang di TL apa itu? Panti Boloso. Ini terpantau ada
2: penyempitan.
0: Mobil mogok karena sih ternyata. Kemudian
2: Pak Heri, ini lepas tol Serondol, los menuju Pupai, kepadatan terjadi di arah masuk jalan Durian Raya.
0: Yep, terima kasih informasinya Pak Heri. Untuk di kawasan Durian ya, yang masih cukup padat kan Rasika. Terutama nanti ya di dekat-dekat taman jalur masuk tol itu, keluar tol gitu. Untuk yang di Taman Tirto Agung sampai pertigaan Tusam Timur itu juga lancar. Kemudian
2: Pak Diki Harmanto.
0: Pak Diki.
11: Update Mas Yuli dan Mbak Greta, ya. Pukul 18 lebih 5 saya nyampe di Walter Mongin Sidi, mohon info update jalur saya dari Semarang menuju Kudus, apakah masih sama, lancar saya, tidak ada halangan, rintangan, genangan. Mohon info, terima kasih.
0: Oke. Okay.
11: Tadi kayaknya ada report mobil mogok ya, dekat apa, Bang Jumana itu. Ada Walter Mongin Sidi. Jangan-jangan itu saya yang dimaksud. Tadi soalnya tiba-tiba mati terus tak starter. Lah ini tekor, untung bawa power bank jumper. Tapi mobil saya warnanya abu-abu bukan silver.
2: Ya bener tuh. Silver kan abu-abu.
0: Beda.
2: Oh, kok sama deh. Beda. Silver perak. Oh iya deh.
0: Silver tuh lebih
2: apa? Lebih mencolok. Perak. Lebih bersinar.
0: Oke, okay, Pak Diki, terima kasih. Pak Diki, ini di kawasan Walter Mongin Sidi. Lalu lintasnya masih cukup lancar, kecuali memang kalau yang dari arah Soekarno Hatta, yaitu dia, terutama yang dari arah TL Trogosari di penumpukan arus lalu lintas itu di Soekarno Hatta di pertigaan Walter Mongin Sidi Soekarno Hatta. Genuk sampai dengan Genuk di Walter Mongin Sidi lancar. Kemudian batas Demak, Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, Jatenglen. Kemudian di mana tuh yang tadi bubarin pabrik itu, Glory, ini juga lancar juga. Mau lewat dalam kota Demak ataupun lewat Lingkar, ini juga lancar juga. Untuk Trengguli, Gajah, kemudian di Karanganyar, lancar. Kayaknya sudah selesai juga untuk pengerjaan jalan di Jembatan Tanggul Angin.
11: Udah jalan aman karena kebetulan saya sedia power bank jumper.
0: Oh. Jeng, langsung power bank. Jeng. Ya. Nah, itu kalau sudah gitu berarti harus dicek lagi nanti Pak Diki. Oke, semoga lancar perjalanan sampai dengan rumah. Kemudian
2: Pak Rizky.
12: Selamat malam Mas Yuli. Selamat malam juga Mbak Greta.
0: Selamat malam.
12: 18 lebih 8 menit ini sampai di daerah Meleri ya. Lost tol dari Pemalang tadi. Pulang dari Brebes, Tegal, masuk tol Pemalang sampai dengan ini Meleri mulai mendengarkan Rasika. Mau streaming tapi kok HP yang satunya itu muta mati ya Mas Yuli ya. Gak tahu kenapa di provider saya atau di streamingnya saya kurang paham kok muta mati terus. Untuk sementara lalin dari Pemalang lost tol sampai dengan Meleri terpantau ramai lancar kedua arah. Selanjutnya exit Mukti Harjo gimana Mas Yuli infonya? Terima kasih.
0: Karena Senin ini lancar nih. Exit tol Mukti Harjo tidak ada ketersendatan ke arah Kubro, Yutan Kubro juga lancar. Lancar banget. Kemudian.
2: Pak Awitri.
13: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
13: Ini mau perjalanan balik ke Kerapiak.
0: Okay.
13: Ini sudah di sekitar Ketileng. Ini di Ketileng ini listriknya padam ya, ya Mas Yuli ya. Ini TL-nya juga padam. Ini di jalannya gelap ini nggak ada penerangan. Melintas di Ketileng. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya.
13: Untuk lalin di TL Ketileng masih aman walaupun TL-nya padam.
0: Untuk daerah Ketileng dan sekitarnya ini listrik padam. Ini berimbas juga untuk traffic light dan Rasika. Jadi ekstra hati-hati, sabar saja, lihat kanan kiri. Dan silakan beri kesempatan yang melintas duluan gitu ya maksudnya. Oh, kelihatan tuh dari sana yang duluan dari Kedung Undi ya udah aku tak berhenti dulu gitu. Oke, okay, Pak Awitri terima kasih. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
14: Pukul 18 lebih 10 menit sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya Mas dan Mbak ya.
0: Oke. Okay.
14: Sore petang hari ini sangat lancar dari Terban sampai Sambiroto Raya ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam menunjukkan kelancaran perjalanan. Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun Mas YULI dan Mbak Greta Putri yang sudah
0: menemani perjalanan. Juga.
14: Selamat melanjutkan tugas siaran masih sekitar 50 menit lagi. Untuk kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Hatur nuhun.
0: Sami-sami, tempat istirahat. Pak Bawartanto sudah sampai di rumah. Kemudian
2: Pak Ragil Priyo.
0: Pak Ragil.
15: Mas Yuli.
0: Iya.
15: Selamat sore. Sampai link dari Kudus ini sampai Lingkar Demak. Bawa bensin kembar ya Mas. Lancar di Mas dari Kudus.
0: Oke. Okay.
15: Jalurku pulang sampai Woleri kayak apa ya Mas? Rencana paling nanti masuk ke Mutiarjo keluar kenapa ya Mas? Setelah itu konvens semua Mas.
0: Oke.
15: Okay. Matur suwun. Nyuwun info nih.
0: Injih. Pokoknya kalau Senin itu lebih nyaman jalanan itu. Truknya enggak banyak, ya kan? Tapi mulai besok biasanya lu mulai ada. Nah, untuk tadi perjalanan dari Kudus sudah sampai di Lingkar Demak, lalu lintasnya lancar, tidak ada keterhambatan, sudah sampai di pom bensin Kembar. Baik ngetol, keluar tol Sayung, lancar lewat jalur konven, ini juga lancar juga, tidak ada keterhambatan, masih aman dilewati ke arah barat, ke arah mana tuh? Barat?
2: Ke arah Woleri.
0: Kalibanteng ya, dari arah Kaligawe via Yosudarso ini lancar. Yang ada antrean itu memang yang di Yosudarso itu ibat pengerjaan jalan ya kayaknya. Yang di Yosudarso deket Hotel Puri Garden, nah itu dia. Tapi kalau dari arah pelabuhan aman lancar sampai dengan Kalibanteng. Tadi sempat padat di Jalan Siliwangi, sekarang hanya meninggalkan lancar. Hanya kepadatan sedikit saja untuk antrean TL Krapia. Ke arah baratnya los, aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
2: Ibu Heni Novi.
0: Bu Heni. Tuh, Diki. Oh, gini.
16: Selamat petang, Mbak Gre, Mas Yuli.
0: Selamat petang.
16: Semuanya. Pukul 18.11 ini saya sudah sampai di Salatiga ya. Tadi untuk perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga via entry Manyaran, exit Bawan, kedua arahnya terpantau lancar ya. Dan tidak ada hambatan. Hanya saja sedikit note tadi di KM421 belum jembatan setelah GT Banyumanik sedang ada perbaikan jalan ya di lajur sebelah kiri. Jadi yang dilewati lajur sebelah kanan, tapi tadi masih lancar-lancar saja.
0: Oke. Okay.
16: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
0: Informasinya.
16: Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, sampai jumpa besok lagi. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Bu Heni. Untuk kawan Rasika melintas dari Tol Krapia sampai dengan exit Tol Bawen sampai Solo 3 lewat jalur konven dari Bawen Solo 3 lancar. Hati-hati untuk setelah gerbang tol Banyumanik KM421 itu ada pengerjaan jalan ya Kak Rasika, jadi ekstra hati-hati yang melintas. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
17: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
18: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
18: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Sehat juga.
18: Alhamdulillah.
0: Ini panasnya ada lagi.
18: Ada lagi.
0: Kemarin mendung-mendung enak gitu ya, temaram cuacanya mulai siang gitu. Ini mulai panas lagi nih. Is oke, okay. Tapi untuk malam ini sampai dengan besok pagi apakah ada peluang hujan? Mungkin sih enggak ya. Siapa tahu, tapi bagaimana untuk cuaca Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi, Bu Rani?
18: Ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Seperti biasa kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan seperti kata Mas Yuli. Kemudian untuk arah anginnya ini bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya ini secara umum juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Dan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah ini cukup tinggi. Tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Sudah sepekan gelombang cukup tinggi selatan. Ya. Ombak ya, di mana? Pantai Selatan ya.
18: Betul.
0: Oke, terima kasih Bu Rani informasinya.
18: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
18: Selamat malam.
17: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kadimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Lahan milik pemerintah daerah yang awalnya diperuntukkan untuk sport center tersebut berlokasi di Desa Kungkung, Kecamatan Batuan. Kabid Linjamsos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumenep, R. Erwin Hendra Laksmono mengatakan, lahan ini merupakan lokasi kedua yang diusulkan lantaran lokasi pertama tidak memenuhi syarat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Anggaran pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun ini dipangkas hampir separuh akibat efisiensi anggaran. Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Harso Susilo bilang, penyesuaian dilakukan dengan memperpendek masa pemusatan latihan dan mengalihkan akomodasi peserta dari hotel ke asrama milik provinsi. Meski anggaran dipangkas, jumlah Paskibraka tetap dipertahankan sebanyak 45 putra-putri perwakilan dari 35 kabupaten kota akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Kenaikan harga cabai rawit merah di Bojonegoro belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa pekan terakhir, harga komoditas tersebut melonjak hampir dua kali lipat dari sekitar Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Bahkan di beberapa kecamatan harganya tembus hingga Rp87.000 per kilogram. Mujiono, pedagang di Pasar Wisata Bojonegoro, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi hampir setiap hari. Sekarang sudah tembus Rp70.000 per kilogram. Berdasarkan data pada laman resmi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, harga cabai rawit merah tertinggi tercatat di Kecamatan Bubulan, yakni Rp87.000 per kilogram.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Olah, olah,

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung, ini ada siapa ini?
1: Pak Wendy.
2: Pukul 18.37 ya Mas, limbah kereta untuk perjalanan sampai di Madukoro ya. Nih, tapi OTW keluar dari Madukoro tadi mampir di tempatnya Pak Christian Raharjo, tapi tetangganya sih bukan pas di rumahnya Pak Christian Raharjo. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Oh iya, di perlintasan kereta api Madukoro yang masuk itu, setelah naik perlintasan kereta api itu ada kayak perbaikan jalan Pak ya, soalnya kok jalannya kemarin itu bagus kok sekarang jadi kayak urukan gitu Mas Yuli Pak Kereta.
0: Mau ditinggikan kali.
2: Nah ini Mas Yuli Pak Kereta. Oh iya kayak ada, memang ada urukan.
0: Ditinggikan.
2: Jalannya diperbaiki Mas Yuli. Ada petugasnya.
1: Tapi kok diuruk gitu ya?
2: Ini di pas.
0: Ditinggikan.
1: Terus habis itu langsung dicor gitu nanti.
0: Iya kali. Saya nggak paham proyek kayak gitu. Oke, yang di lewat di Madukoro ya, hati-hati. Kalau siang berarti beletuk ya. Oke, Pak Wendy, terima kasih. Kemungkinan akan ada, nggak mungkin lagi, memang sudah ya. Di lintasan rel kereta api Madukoro ya, itu masih ada perbaikan jalan. Jalannya diuruk. Uruk, hai. Kemudian?
1: Kawan di 1978.
0: Oh, request aja.
1: Kemudian? Pak Diki Hermanto.
3: Update Mas Yuli dan Mbak Krita.
0: Yes.
3: Pukul 18.45 sudah sampai Buyaran. Lalinya ramai lancar selancar hari Senin malam seperti biasa.
0: Masih.
3: Ya, mau request lagu dong sekalian. Nah, sempat ya diputerin lagunya Blue yang judulnya One Love.
1: Apa?
0: One love. Sudah sampai di Buyaran nih. Oke, terima kasih. Kemudian
1: ini Ibu Mirsawati tadi yang di TikTok ya. Ini pengecoran jalan di pintu masuk Tol Mukti Harjo dari arah pelabuhan itu sampai kapan?
0: Sampai selesai. Kayak itu nanti. Itu kan masih belum ya kan dari exit keluar ini Tol Semarak tuh yang dari laut itu pinggir pantai itu itu nanti di situ yang masih belum selesai kayaknya Bu
1: Mirzawati.
0: Jadi kemungkinan ya memang harus muter dulu, kalau Anda dari arah pelabuhan itu harus muter ke arah ya U-turn-nya itu ada di SMP Sultan Agung. Kemudian
1: kawan di 61116.
4: Mbak Kri minta info
0: ya.
4: Untuk jalur Dr. Waidin arah turun sampai ke pertigaan arah Sisingamangaraja, apakah lancar?
0: Lancar
4: saya? Sama Mas Yuli. Mas minta lagu bisa ndak? Minta lagunya Voodoo.
0: Voodoo.
4: Sudah mulai senja.
1: Oh, sudah malam Pak ini.
4: Salam untuk dia Mas Yul, lagunya Mas Yul. Terima kasih.
1: Oh, alam untuk
0: salam.
1: Oh, salam. Oh, saya dengarnya alam ya. Oke, sudah mulai senja.
0: Oke, ya kalau nyanda ya. Kemudian
1: Pak Afif, malam tumben sekali dari hit sampai rel kereta Kaligawe sangat lancar sekali, banget nyenengke.
0: Bisa dipastikan ketika hari Senin itu lancar. Gitu. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
5: Pak Saiful Anis. 29 masih di Bakri. Perjalanan udah mau sampai rumah ini.
0: Oke.
5: Okay. Terakhir udah mau sampai rumah.
0: Asik.
5: Nah, ini alhamdulillah hari ini lancar jaya ya.
0: Inuk ya.
5: Lancar semuanya dua arah nih masih di Bakri. Terima kasih sudah ngawal ya Mas Yuli Bakri.
0: Terima kasih.
5: Dari Semarang sampai Kudus. Buat kawan Kwarasi yang masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sampai ketemu besok lagi. Matur suwun.
0: Matur suwun. Terima kasih informasinya Pak Anis. Kemudian
1: Pak Ibnan Syarif.
0: Pak Ibnan Syarif.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Menginformasikan Lalin arah Ungaran sebelum SPBU Budak Payung ada bis safari mogok
1: sejak siang tadi.
6: Ada di lajur kiri, ada ketersendatan arah Ungaran. Jadi lalu lintas dari Semarang arah Ungaran tersendat agak ya lumayan agak panjang.
0: Oke.
6: Okay. Mungkin nanti akan lebih panjang lagi semakin ramai. Sementara yang arah Semarang ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ibnan Syarif informasinya yang arah ke Ungaran di Pudak Payung setelah SD Pudak Payung atau sekitaran Sego Goreng Babat Pak Kaswan tuh itu mulai tersendat di situ ya sampai di mana sampai di
1: BPK
0: ya
1: kan bisnya di BPK depan BPK
0: nah itu dia di situ ya BPK kemudian
1: Pak Tenggo
7: selamat malam Mbak Gurita, Mbak Juli.
0: Selamat malam, Mbak Teng.
7: Ibu, Mbak, saya dari Salatiga menuju Pondok Raden Patah.
0: Ah, iya.
7: Di exit tol Kaligawi gimana, Mbak Gurita?
0: Ah, lancir. Terima kasih. Lancir pakai banget, tidak ada ketersendatan. Kemudian...
1: Pak Wendy, nek ngene to Mas Mbak, Mas Yuli tadi koyok kliwon.
0: Nangkring ngene pundak ngono
1: ya. Mbak Kris si buta dari gua hantu tadi kliwone kayak duduk di bangku di bahunya si buta. Masa sih enggak lah.
0: Iya, cilik. Ini kok keletak.
1: Itu bawahnya.
8: Mas Yuli, Mbak Greta, BPK itu apa babi panggang karo? Bisnya mau kok mungkin jajan babi panggang karo itu di Buda Payung.
1: Terima kasih. Seneng
0: gue seneng lah. Oke, untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, terima kasih sudah berbagi informasi yang di mana TikTok juga. Terima kasih juga. Apa ini?
1: Di TikTok ini apa? Iya, ini bisa tapi panggil tapi Paje dipanggil Mbak. Oh maksudnya Bu Nani dipanggil Mbak Nani gitu.
0: Oh oke. Iya.
1: Oke Mbak Nani.
0: Enggak teteh.
1: Kayaknya bagusnya kakak deh. Atau kalau Mbak itu emang aku Mbakmu, ntar ngomongnya gitu.
0: Mbok.
1: Mbok.
0: Mbok boleh. Mbok.
1: Iya boleh Mbok. Mas Yuli Cili. Nah ini Mbak Gri ketok gede lah, wong di zoom kok ya gede. Panggil kakak saya. Panggil kakak saya.
0: Masmu sopo, aku gak ngerti. Kakakmu sopo, gak ngerti.
1: Udah, pamit lah.
0: Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah...
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Yuli Sardian.
1: Dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sedikitnya 19 rumah warga di Kelurahan Tinjo Moyo, Kota Semarang mengalami keretakan yang dikeluhkan semakin parah sejak aktivitas pengeboran proyek pembangunan mal di kawasan Gombel. Warga menyebut getaran pengeboran terasa hingga ke dalam rumah, bahkan membuat lantai retak dan kusen bergeser. Warga setempat Imam Sutono bilang kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama saat musim hujan karena tanah di sekitar rumah disebut mulai ambles. Karena khawatir kerusakan terus berulang, warga tidak hanya meminta perbaikan, mereka meminta pihak proyek membeli rumah dan tanah warga dengan harga hingga 3 kali lipat dari nilai saat ini. Dengan demikian, warga mengaku bisa lebih tenang selama pembangunan berlangsung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan mengevaluasi dokumen lingkungan pembangunan Pakuan Mall di Gombel Lama. Langkah ini dilakukan setelah muncul somasi terkait dugaan persoalan lingkungan, geologi, dan hidrologi di kawasan proyek. Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani bilang, evaluasi akan meliputi kondisi tanah, sistem hidrologi, serta potensi dampak kegiatan penyiapan lahan. Sebelumnya, Forum Advokasi Rakyat menyoroti aktivitas pematangan lahan dan pengeboran yang disebut berkaitan dengan munculnya keretakan rumah warga. DLH menegaskan evaluasi akan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan lingkungan dan warga tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Good night everybody. Welcome to Rasika untuk edisi Senin malam. Dari berbagai informasi jalan raya yang sudah dihimpun sejak pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari, kawan Rasika, kita rehat sejenak ya. Di edisi Senin malam ini aku mengambil waktu cuma 2 jam aja, dari Senin sampai dengan Minggu, dari pagi sampai dengan malam hari, dengan berbagai informasi jalan rayanya. Kita sedikit ya kan membuat satu waktu di mana itu kita lupa sama jalan raya. Betul apa betul? Kita buka informasi dari dunia showbiz, headline artist internasional ataupun Indonesia. There's something happens gak sih di dunia showbiz dan juga entertainment di beberapa waktu ini? Apa yang lagi jadi trending topic di media sosial ya guys ya? Makanya kita cek malam hari ini bersama lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara top 40.

yang menemani malam hari kamu Rasika hanya di 105,6 FM Rasika USA. Dan sekarang kamu Rasika, untuk Anda juga bisa mendapatkan siaran Rasika live audio visual. Sementara kalau Anda menyaksikan melalui www.rasikafm.com atau melalui aplikasi Rasika itu tidak tayang visualnya, berarti kamu Rasika bisa geser ke TikTok ya kamu Rasika. Dan kalau kamu Rasika mungkin di TikTok melihat ya kan, lagi live nih Rasika nih, ada Yuli, ada Greta, ada Haris, ada Jamal, ada Doni ya kan. Nah, berarti di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasikanya masih belum bisa muncul nih kawan Rasika. Jadi malam hari ini kira-kira ada update apa ya? Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, dan kawan Rasika juga bisa meluncur ke www.rasikafm.com untuk stay up to date dari berbagai informasi yang disampaikan oleh tim redaksi Rasika setiap harinya.

0: Rasika USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Bila ada orang biasa berlaku adil, yang demikian merupakan suatu kebajikan, karena agama mewajibkannya. Namun keadilan orang biasa tidak berpengaruh besar bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, jika yang berlaku adil adalah seorang pemimpin, maka hal itu sangat tinggi keutamaannya, karena keadilannya berpengaruh besar pada masyarakat banyak. Dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Adil itu baik, tapi berlaku adil bagi para pemimpin adalah lebih baik. Pemurah itu baik, tetapi bagi orang-orang kaya adalah lebih baik. Warak atau sikap hati-hati itu baik, tetapi bagi para ulama adalah lebih baik. Sabar itu baik, tetapi bagi orang miskin adalah lebih baik. Taubat itu baik, tetapi bagi seorang pemuda adalah lebih baik. Malu itu baik, tetapi bagi kaum wanita adalah lebih baik."

Lagi ada yang lagi viral nih. Wah, jadi atlet silat sekaligus dancer asal Lombok Indonesia mencuri perhatian setelah banyaknya netizen dan juga warga yang bilang kalau dia ini mirip siapa? Mirip Zendaya, guys. Dan bukan cuma itu aja, Kamarasega, atlet silat asal Lombok Indonesia bernama Azizah ini juga punya skill yang keren banget kayak Spider-Man, karakter yang diperankan oleh suaminya Zendaya yaitu Tom Holland. Bahkan ada yang bilang kalau Azizah ini benar-benar terlihat seperti anak hasil perpaduan antara Tom Holland dan juga Zendaya, guys. By the way, Azizah sendiri adalah atlet silat dan penari asal Nusa Tenggara Barat yang menjuarai beberapa kompetisi termasuk World of Dance Indonesia Junior di Bali pada tahun 2024. Dia sering share kok kemampuan dia menari melalui akun Instagram, TikTok, dan juga Instagramnya. Ini kayak semacam resemblance gitu ya, guys. It's kind of uncanny gitu loh, by the way. Karena ada cewek mirip, ya kan, sama Zendaya, si ceweknya. Dan kemudian juga dia punya kemampuan seperti Spider-Man yang dimainkan oleh suaminya. By the way, udah ada yang nonton Spider-Man, Kawan Rasika? Wah, film Spider-Man yang rilis tahun 2026 ini benar-benar pecah dan juga menjadi salah satu box office ya, Kawan Rasika. Film Spider-Man Brand New Day yang rilis pada tahun 2026 ini semakin mencatat pencapaian yang sangat-sangat-sangat keren. Karena emang franchise Spider-Man udah dari zaman dulu sampai dengan sekarang udah pokoknya matang lah, Kamara Sika. Jadi Spider-Man Brand New Day sendiri saat ini udah tembus 3,5 juta penonton di Indonesia dan berhasil menjadi rekor box office tahun 2026. Sampai dengan akhir Juli 2026 kemarin, film Spider-Man Brand New Day mencatatkan sederet rekor box office yang keren banget sejak tayang hari pertama sampai dengan saat ini. Film waralaba Spider-Man garapan Marvel Studio and Sony Pictures ini menjadi film dengan raihan penonton terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2026. Satu hari film ini tayang pernah rekor tertinggi itu mencapai 592.434 penonton. Ini menjadi pencapaian yang cukup luar biasa bagi film mancanegara yang tayang di Indonesia. Have you ever watched Spider-Man?

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Kebakaran di Bromo dan Gede Pangrango makin meluas. Sementara kebakaran di Gunung Rinjani berhasil dipadamkan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kebakaran di kawasan Bromo Tengger Semeru makin meluas. Sejak 3 Agustus, area yang terdampak diperkirakan mencapai 500 hektar, dengan sekitar 250 hektar terbakar hanya dalam satu hari. Api didominasi savana dan alang-alang yang mudah terbakar, apalagi saat angin bertiup kencang. Petugas terus melakukan pemadaman termasuk menggunakan helikopter waterbombing. Karena kondisi masih rawan, seluruh akses menuju kaldera Bromo ditutup sementara. Wisatawan bisa memilih reschedule atau refund tiket sampai kawasan dinyatakan aman. Kebakaran di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Cianjur makin meluas. Minggu 9 Agustus sedikitnya 10 titik api baru terdeteksi di kawasan Kawah Wadon. Sebelumnya kebakaran juga terjadi di dua lokasi berbeda. Sekitar 40 personel gabungan masih berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Medan yang terjal dan minimnya sumber air menjadi kendala utama. Petugas juga membuat parit untuk menghambat pergerakan api. Pihak TNGGP menduga kebakaran dipicu oleh faktor alam, seperti gesekan ranting atau daun kering di tengah cuaca panas dan musim kemarau. Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok Timur menghanguskan sekitar 30 hektar lahan. Sebanyak 22 personel gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman secara manual, meski harus bekerja keras dalam kondisi gelap dan medan yang sulit. Api akhirnya berhasil dikendalikan pada Sabtu dini hari sekitar pukul 01.30 WITA. Petugas kemudian melakukan mopping up, yaitu menyisir dan membersihkan sisa material yang masih berpotensi terbakar kembali. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karhutla yang melanda kawasan Gunung Bromo, Gunung Rinjani, dan Gunung Gede Pangrango dalam waktu yang nyaris bersamaan akhir pekan lalu harus menjadi alarm serius buat pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR, Johan Rosihan, menilai persoalannya bukan hanya soal memadamkan api, tapi juga kesiapan menghadapi musim kemarau. Pemerintah diminta mengevaluasi deteksi dini, patroli, peralatan, sumber air, hingga koordinasi antar instansi agar kejadian serupa tidak terus terulang.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Guys, polisi menangkap pengunggah pertama di salah satu situs ilegal anime terbesar Kamarasika. Selama bertahun-tahun, NYAA ini telah diakui sebagai salah satu sumber konten anime terbaik kan, melayani jutaan pengguna, dan situs ini diluncurkan kurang lebih selama 2 dekade dan merek ini masih kuat banget sampai dengan sekarang. Tapi sejak menjadi target pengawas pembajakan menyusul penangkapan pengunggah pertama atau seeder yang membagikan karya berhak cipta di platform tersebut, Asosiasi Distribusi Konten Luar Negeri ODCA atau Divisi Investigasi Cyber Kepolisian Jepang Kawarashika telah menangkap seorang pria di Jepang pada akhir Juli 2026 kemarin. Pelaku adalah pengangguran berusia 50 tahun Kawarashika dari wilayah Sagamihara, Prefektur Kanagawa, Jepang. Jadi sekarang Kamarasika, situs NYAA ini tidak bisa diakses Kamarasika karena saat ini pelakunya sudah ditangkap dan aksesnya sudah dibekukan. For your information guys, NYAA itu dikenal sebagai salah satu jaringan pembajakan anime terbesar di dunia. Dengan volume konten baru yang besar diunggah ke platform tersebut setiap hari Kamarasika. Menariknya, operator situs streaming anime ilegal ini telah mengidentifikasi NYAA sebagai sumber utama materi bajakan setelah penangkapan yang sebelumnya pernah dilakukan tahun 2023. Nah ini di forum Wibu dan juga forum pecinta Jepang lagi rame banget nih Kamarasika atas penangkapan pelaku atau seeder situs NYAA yang merupakan salah satu situs ilegal anime terbesar yang turn out. Ternyata, hayo lo, banyak orang Indonesia juga yang akses, makanya kemudian rame di media sosial.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Produksi garam rakyat di Jawa Tengah diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena Super El Nino. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jawa Tengah Lili Harnadi bilang, produksi garam 2025 hanya sekitar 280 ribu ton, turun hampir 50% daripada tahun sebelumnya akibat kemarau basah. Sementara tahun ini, cuaca yang lebih kering diperkirakan memperpanjang masa panen hingga bulan November. Namun hasil panen yang melimpah bisa membuat harga garam turun. Lili menyebut petani garam paling terdampak karena harus cepat menjual garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu menjaga harga garam agar kenaikan produksi juga meningkatkan pendapatan petambak. Harga garam di Kabupaten Pati turun tajam dari sebelumnya Rp1.100 per kilogram, kini hanya sekitar Rp700 per kilogram. Kondisi ini makin berat karena produktivitas petani juga ikut menurun. Petani garam desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha, mengatakan jika sebelumnya bisa memanen 1,5 kuintal dalam 3 hari, kini hasilnya hanya sekitar 1 kuintal dan membutuhkan waktu hingga 4 hari. Kondisi tanah yang masih basah membuat proses produksi garam lebih lama. Selain itu, penyerapan garam petani juga masih rendah. Karena itu, Ali berharap pemerintah tidak melakukan impor garam agar hasil garam rakyat tetap terserap industri dalam negeri. Sementara itu, Kepala DKP Pati Hadi Santoso bilang, Pemkab akan mengoptimalkan penyerapan garam rakyat melalui pabrik pengolahan, gudang, dan koperasi agar harga dan kesejahteraan petani tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

harusnya perayaan ulang tahun itu jadi kegiatan yang paling menggembirakan dan membahagiakan ya. Apalagi yang ulang tahun sekelas idol Blackpink itu Kawaraska yang baru saja merayakan momen 10 tahun perjalanannya Blackpink. Tapi yang harusnya happy-happy, wah ini para Blinks dan juga para fansnya Blackpink lagi mengutarakan kekecewaannya yang mendalam nih Kawaraska. Beberapa hari terakhir ini para penggemar girl group K-pop Blackpink itu ramai meluapkan kekecewaan di media sosial. Kekecewaan tersebut muncul karena minimnya acara perayaan ulang tahun ke-10 Blackpink yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2026 kemarin. Jadi para Blink di seluruh dunia itu berharap momen satu dekade Blackpink itu akan dirayakan besar-besaran melibatkan penggemar, baik itu penggemar yang ada di Korea Selatan ataupun yang di berbagai negara. Tapi ternyata perayaan 10 tahun sekelas grup Blackpink kemarin tanggal 8 Agustus berlangsung jauh dari ekspektasi penggemar. Yang pertama, dikutip dari The Korea Times, rangkuman perayaan 10 tahun anniversary Blackpink yang menuai kekecewaan dari penggemar adalah, pertama, Blackpink itu merayakan satu dekade perjalanan mereka di industri K-pop hanya dengan menggelar siaran langsung melalui platform komunikasi Weverse pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin. Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa tampil lengkap kan, walaupun sebelumnya informasinya hanya member tertentu aja ya kan. Nah, mereka hadir lengkap dalam siaran langsung di Weverse kemarin hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan ini menjadi kesempatan keempat member untuk kembali menyapa Blink. Sebelum menggelar siaran langsung, Kawaraska juga ada agenda meet and greet aja. Cuma yang menjadi sorotan adalah jumlah peserta yang terbatas cuma 40 penggemar, guys. 10 tahun, Blackpink ulang tahun, ya kan? Yang bisa merayakan acaranya cuma 40 penggemar. Bayangin konser di Gelora Bung Karno aja yang worth jutaan orang, ketika ulang tahun ke-10 ya, cuma 40 orang yang bisa bergabung. Nah, selain itu, informasi mengenai acara tersebut juga baru diumumkan 2 hari sebelum perayaan tahun debutnya Blackpink, yang membuat banyak sebagian Blink yang merasa persiapan perayaan satu dekade ini kurang maksimal, padahal harusnya ini menjadi momen yang luar biasa bagi Blackpink dan bagi para fansnya. Dan momen ulang tahun ini harusnya menjadi momen keakraban dan juga menjalin kedekatan lebih kan, soalnya kan para anggotanya Blackpink ini sekarang sudah pada fokus ke solo karirnya. Nah, setelah rame-rame itu Kawaraska, Jisoo akhirnya keluar ya, mengucapkan permintaan maaf, mengeluarkan statement maksudnya. Jisoo akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf terkait perayaan 10 tahun debut Blackpinknya yang membuat sebagian Blink merasa kecewa. Lewat unggahannya di Weverse juga, Jisoo mengaku sedih melihat reaksi penggemar terhadap perayaan tersebut dan meminta maaf kalau perayaan 10 tahunnya Blackpink itu membuat penggemar kecewa, mengucapkan terima kasih kepada Blink yang selalu menemani perjalanannya Blackpink, menyampaikan apresiasi kepada penggemar dan juga berharap Blink masih memberi ruang ya untuk menerima permintaan maafnya ini yang disampaikan di akun Weverse-nya Blackpink. By the way, para Blink di Korea itu menggelar aksi loh Kawaraska, sampean aksi kue beras 80.000 yang jadi simbol kekecewaan penggemar Blackpink di HUT ke-10. Jadi para Blink sini Kawaraska kayak mereka membuat aksi kekecewaan dengan membuat 80.000 kue beras Kawaraska. Jadi kue beras sebanyak 80.000 ini dibuat oleh para Blink di Korea Selatan secara patungan Kawaraska, yang kemudian dipajang di media sosial, kemudian juga dipajang di mana-mana, yang menegaskan bahwa ini adalah bentuk protes dari para Blinks kepada manajemennya Blackpink terutama. Kalau ke Blackpinknya sih kayaknya nggak protes ya, ke manajemennya Kawaraska yang benar-benar kayak, come on, 10 tahun perjalanan loh ini, tapi perayaannya cuma so-so aja.

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepenggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, "Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu abdi sepeninggalku?' Mereka berkata, 'Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk.'"

everyone, thank you so much for having me di Raskia untuk edisi Senin malam ini, and I'll see you guys again tomorrow on the Kelana Kota Pagi, pastinya bersama aku dan juga temanku Jamal Boy setiap pagi membuka perjalanan setiap hari di 105,6 FM Raskia USA tentunya. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas, karena aku yakin banget pasti banyak orang-orang yang baru memulai kegiatan dan aktivitas di jam segede. Yang istirahat, selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak dan energinya bisa full untuk memulai kegiatan besok. Dan yang beraktivitas, semoga lancar, gak ada kendala ya. Malam-malam sih semoga lancar, gak ada kendala, biar pekerjaan Anda berjalan dengan baik. Semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farradat taubata wa harramal israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

gak petuk salah ae mara petuk remuk e. Nggih. Terus ya napa? Nggih sampean pundut. Nggih ta. Nek cara teng Riyadhus Shalihin niku enten kok. Mumpun enten babi ambak kok. Nggih ta. Oleh kok nrimo apa wae mek pancen awakmu gak njaluk. Mek kok njaluk ati-ati. Apa mergo wedi? Apa mergo sungkan? Apa mergo riya? Nggih ta, hati-hati kiai. Kadang-kadang enten kiai niku. Bangun pondok, bangun masjid, bangun niki niku. Nggih ta? Mboten peduli. Dhuwit niku teko pundi mawon. Nggih ta? Kadang-kadang niku enten uang sing bantu niku sakjane niku mboten krana Allah, krana riya. Kiai ini ku weruh mek meniku riya, tapi mboten peduli, pokok-pokok masjidku mari. Ayo kira-kira saken napa mboten? Nen? Nggih. Makane mek sampean kali kula niku nggih, dadi kiai-kiai pancen senden teng amplop. Nggih, mboten napa-napa. Cuma kuatir mboten kuat. Nek kuat mboten napa-napa. Artine nek sampean mboten kuat, tolong amplope niku mek sampean wekdal mbukak niku aja diitung. Ayo. Jan apa para yai? Nen? Aja diitung. Nggih ta? Mek sampai kula kali sampean niku nyuwek terus diitung, hati-hati jenenge wong akhire itunge tung. Nggih napa mboten? Lame pun sampean kali kula niku itung-itung jebule-jebul perhitungan. Biasa ya aku ngeten. Nggih ta? Mek nang Semarang salamani. Mek nok kene sak mene, mek nok kono sak mono. Mboten napa-napa. Tapi barang teko bareng. Lho niki lho. Semarang kali Jawa Timur, ing mongko akeh Semarang, kira-kira sak awak kula kali sampean. Jawa Timur napa Semarang? Nen. Lah niku penyakiti pritu. Sing digawe perhitungan, sing digawe akat-akatan. Ing mongko niki babakan kudu ta'abbudiyah mangawula teng Gusti Allah. Niki lho. Lah uang sing pun kaya ngeten niku. Nggih. Gawane pancen banggakno karo elmune. Ngrasa dibutuhno wong, awake dhewe gak bales. Butuh karo wong. Nggih ta? Terus akhire ejir-ejir kangelan obati wong ngeten niku. Ngen? Napa dhaipun Gusti Allah nggih ndhawuhi dhateng tiang-tiang biyen niku. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Wis teko. Para rusul-rusul wis nggawa kenyataan-kenyataan, kejelasan-kejelasan yang terjadi. Eh? Secara ilmu, secara nopo mawon. Mboten trimo. Farihu bima indahum minal ilmi. Niki. Mek munggu aku. Majene wong. Ayo nggih napa mboten? Bunga banggakno karo ilmune dhewe. Nggih ta, wong pancen dialing-alingi karo elmune dhewe. Diteleki supaya gak kalah, supaya tetep dibenerno, supaya iso menang. Farihu bima indahum minal ilmi. Mek tak dirokno kitab iki. Nggih ta? Dijawab piyambak dening Gusti Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wong-wong sing kaya ngeten niku napa bakal dikepung siksa dening Gusti Allah. Oleh dikepung niku merga napa? Merga dianggep wong sing kaya ngeten niku ngece, menghina, mensepelekan kebenaran-kebenaran dari Allah. Niki kira-kira kathah napa mboten?

0: Nggih. Ngantos siji tempo niku napa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, "Watlu alaihim." Wacakno Muhammad, wacakno. Naba'ahu naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Cerita-cerita, berita-berita, keadaan-keadaan wong-wong biyen sing cuman tak paringi tondo-tondo sing dudukno kebesaranku Muhammad. Mboten purun. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal wawin. Lepas. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten trimo ini mboten krasa. Kadang-kadang dijawab, ya apa maneh? Wong pancen aku butuh kok.
1: Lah.
0: Nggih, ya apa maneh? Wong pancen keadaan ngene kok. Nggih napa mboten? Nggih, akhire wong pancen wis jaman gendeng. Gak melok gendeng, gak uman. Ayo nggih napa mboten? Ojo maneh halal. Wong haram repot kok saiki. Ayo katane apa mboten? Niki lho pengelak-pengelakan koyok ngeten niki lho kadang-kadang niku mboten sadar. Nggih ta, ngono ya aja ngono. Ngeten lho karep kula niku, nggih ta. Artine niku napa? Senajan awakmu doyan, ngomong doyan, sing gentle ngono lho. Ojo kon kaburno, ojo. Wis seru iku salah, wis seru iku gak kena, gak bener, tapi gak gelem disalahno, sik tetep doyan. Niku sing gak elok. Ngerti? Saman Joko. Tapi yo ngaku wae, nggih ya Allah ya napa kula niki ya Allah, kok sik doyan kula niku. Kok sik gelem kula niku. Saman ngeten lho. Wong karo pangeran kok gengsi sampean niku. Nen, lo ngeten mustine niku. Kita mek sampean niku. Mboten kaya ngeten ya napa fa'atba'us syaitan fakana minal wawin. Ditutno karo setan. Nggih ta? Mek pun ditutno sampean katut. Nggih napa mboten? Mek sampean pun katut, mboten bedane sampean kalau kula kali setan niku. Fakana minal gawin. Podho-podho wong-wong sing kesasar. Didem Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapopo Muhammad, walau syi'na la rafa'nahu biha. Mek pancen aku kersa Muhammad, ya tak slametno, tak angkat tak mulyakno. Nah, tapi kaya ngono Muhammad. Napa Gusti Allah ya iku. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Mereka-mereka niku sinten daipun Gusti Allah. Uang-uang kepingin ngoyot, kepingin saklawase, kepingin saawet-awete, menduduki suatu kedudukan, mengerjakan suatu apapun yang sesuai mengikuti hawa nafsu. Kepingin ngoyot. Gitu. Pun biasa koyok ngeten niku pun biasa. Kangelan, nggih, bangsa kita niku kangelan. Nggih ta? Ngeroso besar hati, besar jiwa niku kangelan. Saya tidak mau jadi gubernur, terlalu berat tugas. Nggih, saya tidak mau. Wis entek wayahe niku wis entek, blusak-blusuk ngalor ngidul, gak trimo cara zahir. Kadang-kadang kiyaine niku dijaruk kompromi. Tolong yai supados kula niku diangkat malih. Ayo nggih napa mboten? Supados kula tetep nyekel niki yai, anu yai, kiai. Ini kadang-kadang rodok ndelewer. Nggih ta? Mboten dielingno. Nggih ta? Dibombong, diiyoi. Niki kathah napa mboten? direwangi larut kiyaine niku. Lah kiai sing kaya ngeten niku napa? Mergo ngrasa awake niku membanggakan kepada seorang pejabat. Duta, aku kenal ambek menteriku. Lah niki sing ngarep ndelewer niku. Salah, mboten salah tapi sing hati-hati. Hati-hati kalau baleni lho wong torekot gak nyalakno. Nggih ta? Cuma khawatir ada pembusukan di dalam. Nggih. Suatu kebanggaan dituruti, gimana bang Betin? Dibela, lah niki lho, niku cocok dawuhipun para ulama sufia mandallaka ala dunya fakut ghosyak. Mek ana uang alim, alimo ya apa wae. Mek duduk nang awakmu jalan dunya, perjalanan dunya tok. Dipestek-pestekno. Sampeyan maca niki? Sampeyan butuh napa mriki? Nggih ta? Sampeyan niki niku-niku. Nggih ta? Malah kula niku napa mirsani setunggalipun majalah Liberty. Wah, nggih ta niku lak golongane paranormal kun dukun macam-macam teng mriku nggih ta. Mboten enten masalah wae niku syarat kok. Nggih ta? Tapi enten siji wong niku aja joluk. Mek dek ini ku julu alin dukun Mbah Wali. Coba sampean niku. Terus jabatan ipun niku nopo? Ketua wali seluruh negeri ASEAN. Waduh nih kisah. Ya nopo kira-kira sampean melu anggota nopo mboten? Nen? Salah mboten urusan salah. Saya ngati-ngati. Nggih, dunya niku pun kebiyen niku napa mboten kene dipestekno. Mek gak awan bengi, mek gak bengi awan, mek gak senep ya enak, mek gak anu mules ya nggih. Enten mawon, lah kok enten wong mestek-mestekno niku lho, fakot ghosyat. Iku sebagai kiai-kiai wong-wong alim sing penipu. Sampan waca niki. Mek sampan maca niki, wah nggih ta wong jenenge nono kiai nggih ta. Sampan tangi bengi, sampan obongi niki niki niki, nggih ta? Sampan turu mengkurep, tapi ojo mengkurepi bojo sampean. Nggih ta? Wong enten mawon. Nggih ta? Sampan turuti. Nggih ta? Mek pun sampean turuti, sampean mboten berhasil, sampean parani. Kok dereng berhasil ya ini kita sepundi syarat-syarat ini gue sampun kulo anu coba ngelendek tapi oleh ngelendek niku tetep awake gak kepingin disalah no tapi malah mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan mesti anu niku ngriyo sampeyan niku madep pundi sih ola apa urusan madep. Matur yai, lawangi madep ndukur kula niku. Lah kok saged ngeten, wong kula turunan Tarsan kok. Nggih ta? Lha niki lho. Niki. Nggih ta? Antarané tangga sampean, lak ngeten nggih ta. Anu-anu ditelek-teleki. Lah niku lho, sing jelas napa? Akhire kula kalih sampean niku dituntun dateng pundi? Dateng perpisahan, pertentangan, permusuhan diajak suudzon di liyane. Lho niki hati-hati niki teng Quran mau didawono walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Panjen kepingin selamanya. Banyak apa kira-kira? Kan? Ukurane pun diukurane, ukurane nggih cuma niku tok. Uang-uang sing koyok ngeten daipun Gusti Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Pandangan ilmune. Pandangan ilmune, kemampuane ilmune niku napa? Cuma diukur napa? Keuripan duniawi, duniawiyah. Salah, gak salah. Yo, sik tetep kula bela sampean kali kula. Ngono ya ngono, cuma ukurane niku napa? Aja sampe dicap kali Gusti Allah teng ayat niki, wa hum anil akhirati hum. Lho niku lho, sampe ditakitno ping pindho. Wa hum anil akhirati hum lho male. Ghafilun ngunu ya ngono, tapi ayo tambahno oleh madhep teng Gusti Allah. Ngeten mustine diimbangi. Kula ya Allah kepingin sepeda motor. Salah, gak salah. Hidup adalah harapan. Apa artinya hidup tanpa harapan? Ya nopo sampean niku. Nggih ta, kabeh niku lak urip mergo arep-arep to. Nggih ta. Iki lho. Tapi barang pun hasil, ayo diniati sing api. Ingkin kula ya Allah, mek hasil ya Allah, badhe kula damel mriki ya Allah. Buktekno niate. Ditingkatno manfaat mboten salah, mboten. Cuma iki lho ndelewere niki lho tambah lali alasan wong sing kaya ngeten niku. Napa alasan iki ngene, ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene wong sing kaya ngeten niku mboten kok mergo bodho mboten dipun dawuhi dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim wa adallahu Allahu ala ilmin. Napa artine niku? Disasarno karo Gusti Allah. Disesatkan oleh Allah lewat mana? Di atas ilmunya sendiri. Ayo ngomong. Ya napa? Geta. Uang sing kaya ngeten niku mboten saged. Geta. Napa buktine niku dhaipun Gusti Allah? Fa'arid amman tawalla an zikrina. Mek wis ngono Muhammad, koniku ojo opo, ojo kumpul-kumpul, ojo katut, ojo gelem bareng karo uang-uang sing gak gelem zikir menyang aku. Kita uang-uang sing koyok ngono ku mamat, walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane uang-uang sing koyok ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan iku angel. Wis kadung biasa cara dinis, cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kan kadang niku. Nggih. Nggih, uang kiai, uang alim, uang pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awak ini ku di acara no. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampe mboten diundang di acara no, mboten di acara no, mboten dugi kok. Ayo kira-kira nggih napa mboten? Jarang uang-uang sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinas megang acara ana kumpulan-kumpulan zikir maulid nopo niku jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Cepi sampean takokno kok mboten rawuh yai dipun tenggo yai mboten kata undangan kula. Lho coba sik iki nang swarga ngene diundangan genai ini kuyak nopo sih, genai ini kuyak nopo sampean sing telek suargo nopo suargo sing telek iku lo kali sampean nen nen mesti ini nopo sampean kali kulo niku nopo sing telek suar suargo jok diwalik niki kadang-kadang niku kita cuma urip dunya tok. Lah uang sing kaya ngeten niku napa? Didhawuhna dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, zalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apa no ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi iki akhire niku kira-kiraan dalil akhire niku. Ayo kathah napa mboten ngeten niku? Niki lho. Lah terus pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah, "Ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili." Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwih ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Weruh, tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya luwih ngerti karo wong-wong sing oleh pitutuh sangkaku Muhammad. Nek Adam. Ayo ngene apa mboten? Nah niki sing didhawuhna dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu, dan tambah ilmune tambi gak tambah hidayate sangka Gusti Allah, gak tambah parek tapi tambah adoh saka ngersanipun Gusti Allah. Pun yakna apa mek wong pun koyok ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Kita merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi? Akhire awake niku napa? Makin meningkat karepe napa? Mengutamakan, mendahulukan napa? Awak ini ku kepingin nopo didep karo wong, kepingin oleh kedudukan, nggih, terus kepingin nopo jadi pemimpin. Tandane nopo wong sing kaya ngeten niku akhire gak ono maneh tumpuk-tumpuk dunya, dunyane. Tapi Allah Taala niku napa? Mboten jarno mboten Allah Taala niku. Saman dilok wong-wong sing kaya ngeten niku. Nggih ta? Begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan, menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak, sekali waktu wong sing kaya ngeten niku mudhun saka kedudukane, gak lungo ana ing kedudukane, dipansiunno. Napa akhire kena penyakit sindrom. Nggih, mboten kok melarat mboten. Pabrike niku ngenten kok. Dunyane nggih kathah. Napa kok boleh nglemprek? Napa kok boleh lemes? Napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah, malah kadang-kadang niku mboten suwe kena penyakit lumpuh, stroke barang. Napa? Mergo atine niku napa? Pun mboten wonten ingkang ngurmat malih, mboten wonten sing mulyakno, mboten enten sing nganggep. Niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan tu, makan tuan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Majelis Rutin Walulikuran, Kecamatan Klambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Klambu, Grobogan. Hari Selasa tanggal 11 Agustus, acara mulai ba'dal maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Agustus, waktu ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Boko Payung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu ba'dal Isya awal.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kita. Wong-wong sing kaya ngono ku mamat walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane wong-wong sing kaya ngeten niku? Nggih. Dijak tengah akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Wis kadung biasa cara dinis cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kadang-kadang niku. Nggih. Nggih, wong kiai, wong alim, wong pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awake niku diacarakno. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampe mboten diundang diacarakno, mboten diacarakno, mboten dugi kok. Ayo kira-kira ngene apa mboten? Jarang wong-wong sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinis megang acara, ana kumpulan-kumpulan zikir, maulid napa niku, jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Cepi sampean takokno, kok mboten rawuh yai? Dipun tenggo yai. Mboten katu undangan kula. Lho coba. Sik iki nang swarga ngene diundangan. Genai niku yak napa sih? Genai niku yak napa? Nen? Nen? Mesti ini napa? Sampean kali kula niku napa sing neleki suar? Swarga aja diwalik. Niki kadang-kadang niku. Kita cuma urip dunya tok. Lah uang sing kaya ngeten niku napa? Didawono dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, zalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apa no ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi niki akhire niku kira-kiraan dalil akhire niku. Ayo kata napa mboten ngeten niku? Niki lho. Lantas pundi man dalla an sabili? Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwih ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Weruh, tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya luwih ngerti karo wong-wong sing oleh pitutuh sangka ku Muhammad. Nek adem. Ayo nggih napa mboten? Nah niki sing didawono dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu', dan tambah ilmune tambi gak tambah hidayate sangka Gusti Allah, gak tambah parek tapi tambah adoh saka ngersanipun Gusti Allah. Pun yakna apa mek wong pun kaya ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Kita merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi? Akhire awake niku napa? Makin meningkat karepe napa? Mengutamakan, mendahulukan napa? Awak ini ku kepingin nopo didep karo wong, kepingin oleh kedudukan, nggih, terus kepingin nopo dadi pemimpin. Tandane nopo wong sing kaya ngeten niku akhire gak ono maneh tumpuk-tumpuk dunyane, tapi Allah Taala niku napa? Mboten jarno mboten Allah Ta'ala niku. Sampeyan dilok uang-uang sing kaya ngeten niku. Nggih ta? Begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan, menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak, sekali waktu uang sing kaya ngeten niku mudhun saka kedudukane, gak lungo ana ing kedudukane, dipansiunno. Napa akhirnya kena penyakit sin?

sindrom. Nggih, mboten kok melarat, mboten. Pabrike niku ngenten kok. Dunyane nggih kathah. Napa kok boleh nglemprek? Napa kok boleh lemes? Napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah, malah kadang-kadang niku mboten suwe. Pun mboten wonten ingkang ngurmat malih, mboten wonten sing mulyakno, mboten enten sing nganggep. Niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan makan tuan. Ayo niki kira-kira kathah napa mboten? Nen, ngerti tak? Tukang becak ini kulu akeh tinimbang wong sing sugi. Gina apa mboten? Tapi mek jangan nangen kita. Kira-kira sing kena penyakit ngeten niku akeh pun di tukang becak ambek wong sing sugi sing di kedudukan. Nen, nggih. Teng mriku ta. Ngeta ispepen. Malah mek kula angen-angen nggih ta mek sampe wong niku jengetenaken kali Gusti Allah nggih kudu sing seneng atine karo Gusti Allah. Napa kula kok saged matur kaya ngeten niku? Perlune niku napa? Awake dadi sadar, dadi eling teng Gusti Allah. Sing endi lara sindrom kaya ngeten niku diaturno menyang Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi sing kaya ngeten niku ya Allah pancen minangka napa piwales songking saking panjenengan ya Allah, namung tumi boten dunya mawon ya Allah, benjing teng akhirat ya Allah. Muga-muga kula niku mboten kados ngeten ya Allah. Kira-kira ya napa? Enak napa mboten niki? Nen, niki le. Lah niki napa? Uang sing koyok ngeten iku dahipun Gusti Allah napa? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sapa wae mek oleh urip nok dunya iki cuma perlu butuh keuripan dunya tok, atawa wa zinataha pepaes-pepaes dunya tok. Nggih, kurang niku gak ono enteke. Dijawab dening Gusti Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tak paringi. Sebab lakone sing kon berjuangno tak paringi. Oleh aku mari nang awakmu wa hum fiha la yubkhasun. Pokoke pokok gak tak kurangi blas. Jaluk apa kon? Tapi uang-uang sing koyok ngene, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan sana'u fiha, dilebur kabeh apa lelakone apa perjuangane. Nggih ta? Nek wis dilebur ya apa? Pancene pancen wa batilum ma kanu ya'malun. Pancen tersia-sia napa sing wis dilakoni, napa sing wis diperjuangno waktu ana ing alam dunyo. Ya napa kira-kira? Enak napa mboten dadi pemimpin niku? Nen? Enak napa mboten dadi wong ngarep? Kula tak takon. Uwong niku lho uwong sing dikaplok niku napane? Awake napa ndase? Nen? Mek enten wong tukaran napa enten wong gelut napa wong niku megelno wong, wong niku napa nglarakno atine wong sampai wong niku mboten trimo. Kira-kira sing digepuk dhisik niku awake napa ndase? Nen? Mangkane aja gelem dadi ndas. Nggih ta, kaenak dadi imam niku. Nggih ta? Ngeten, nggih, sampean besok teng akhirat kita padha lepas tangan. Lah kok ngono kon? Kula mboten saged napa-napa ya Allah. Lah lakonmu nggih namung derek kula ya Allah. Melok sapa kon? Lho gak enak. Nen, melok sapa? Niku kula ya Allah. Hei kene. Iki muridmu. Nggih. Iki kok ndek lakon ngene, kon ngomong ngono. Nggih. Kok iso kon ngomong ngono? Nggih ngapunten ya Allah. Kasep

Gitu, enak lah gitu. Nggih, lah kasep. Lah kon gak iso ngono, nggih ngapunten, gak usah ngapunten. Cuma saiki ngaku sing jelas. Apa? Nggih kula biyen niku ngeten lho, ya Allah sakjane ati kula niku kepingin ngeten lho. Lho, boleh ngeten. Nah, ayo ya apa kira-kira? Nen? Niku penyakitnya keduduan, nempon tak uang di keduduan niku repot. Ngerti tak? Mekcara teng hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami saking sahabat Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil galab. Uang seneng kedudukan karo uang seneng dunya. Nggih. Sampeyan seneng napa mboten kali dunya? Nggih. Teng mriki didhawuhno. Uang niku cinta kedudukan, cinta dunya iku bakal menimbulkan suatu kemunafikan wonten sak lebetipun mana. Nen? Ingin meningkat jenjang karirnya, monggo. Pembacaan hak Anda kok. Aku teko sirsan, mayor, letnan satu, letnan dua, mari ngono kapten. Iku gadane sampean hak karir. Tapi ojo pisan-pisan oleh kepingin munggah pangkate juga kepingin menduduki suatu kedudu. Hati-hati niki dewe lo kepingin soge, kepingin duwe keduduan sing dukur, kepingin punya harapan, selalu berharap. Tapi ojo sampai menyintai kedudukan dan harta. Dalam arti kata, jangan sampai kedudukan dan harta itu adalah segala-galanya. Hati-hati niki. Mek sampean niku kedudukan mbek dunya niku segala-galanya. Wong pancen kedudukan mbek dunya niku pancen abot kok dipisah niku. Mergo abot pisah kali sampean berupaya kali kula niku ya apa supaya niku langgeng. Akhire kita menggunakan satu sifat seperti sifatnya orang munafik. Jelas kok. Niki lho. Lah cukule kemunafikan wonten sak lebetipun manah uang mensegalakan kedudukan dan harta niku nopo dawipun Kanjeng Nabi kama yumbitul maul bakla dengan sendirinya podo mbek cukule ijo-ijo royo-royo tanduran nopo-nopo mek pancen ana sandinge ba banyu cukul dhewe, mboten usah disirami, mboten usah disenggol, mboten usah dimusuhi, mboten usah dikritik. Mek uang niku pun segala-galane kedudukan harta sing dadi pokoke selalu bermunafik teng pundi mawon. Hey, apa kira-kira? Kan? Niki lho. Ya. Dicul sak niki. Dicul. Wedhus loro. Nggih, wedhus loro. Nggih. Dilebokno napa? Wonten kandange napa? Utawa wedhus nggih. Dipun lebokno wonten ing kandange macan loro. Gita. Terus uang dipun lebetaken wonten ing penyakit cinta kedudukan, cinta harta. Kira-kira niku sing luwih cepet ngentekno ngrusak teng kula kali sampean, enteke wedhus napa enteke awak kula? Kali sampean. Nen? Ayo. Iki wedhus.
kabeh. Siji wedhus dilebokno teng kandange macan, ana macan loro. Ngeta. Terus kula kali sampean kelebon. Nggih, penyakit seneng kedudukan, seneng dunya. Kira-kira sing luweh cepet ngentekno ngrusak nggih, enteke wedhus kali entek kula kali sampean niku kira-kira cepet pundi? Nen? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing luwe akeh sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya. Wong sing kaya ngene mboten marine. Saogel titik mawon enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta, kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku. Nggih napa mboten? Tapi mek munafik niki. Lah cing dos pundi? Nggih, uang-uang sing kaya ngeten niku dos pundi? Akhire niku dos pundi? Nggih, mboten enten malih selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan elmune. Bangga no ilmune liwat pundi? Siji. Seneng berdialog, seneng berbantah-bantahan. Seneng membuat satu kumpulan-kumpulan. Nggih, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataane teng mriku niku napa? Mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon. Nggih, mboten kok mboten sae lho. Niki. Siji. Nomor loro. Uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune, tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil, mencari kesempatan, memberi ilmu kepada orang lain. Ayo. Kata kadang-kadang niku, kiai, para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa? Kali MC niku nyuwun. Anu Pak MC, siapa namanya? Oh kaya gitu. Saya kira-kira saya kesempatan gak ngomong? Coba gitu, tolong saya beri kesempatan. Jadi kata anda mau betul? Nen? Tolong saya beri kesempatan deh. Gitu. Kadang-kadang pancen piyambak ipun niku memang diacarakan. Nggih. Tapi di dalam piyambakipun niku nrimo acara niku napa? Mboten purun. Nggih ta? Ditekek teng mburi niki mboten purun. Kepingin nok ngarep. Mek wis ngomong nok ngarep, kepingin lan cepet-cepet mulih. Mergo gak gelem ngrungokno ilmune wong liya. Niki enten napa mboten? Enten mawon alasane. Tapi nggih sak wali enten uang niku mboten kepingin lu ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasa awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niku mboten krasa niku. Niki. Lah uang-uang sing koyok ngeten niku nggih wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dipun dawaken ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu ala illa utul jadal nggih uang-uang iku ya gak bakal sesat sak badane wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah. Tapi uang iku dadi sesat
senajan wis oleh pitutur saka Gusti Allah, mek gawane uang niku napa? Seneng atine para padu. Mboten tukar pikiran, mboten. Mboten tukar tambah ilmu, mboten eker-ekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing koyok ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Uang-uang sing koyok ngono iku dawuhipun Gusti Allah sak luas-luase ya apa wae suatu membeberkan suatu perumpamaan ya menuntaskan segala suatu wacana pemikiran-pemikiran sajane iku gak ono maneh cuma illa jadala cuma gawe para padu cuma gawe bangga-banggaan cuma gawe kaya yoyoan awake dhewe. Lah kok ngeten Gusti Allah wa pancen wis ngono gawane napa nggih balhum qaumun khasimun pancen iku uang-uang sing pancen gaya padu tok niku nggih modele mawon seminar nggih sakniki ngeten nggih kadang-kadang niku didol nggih satu karcis sekian ratus ribu nggih dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa wong delok wong padu mawon katik mbayar nggih payu niku zaman akhir niku nggih napa mboten. Lho niki lho, salah yai, mboten salah, cuma hati-hati. Ojo sampai koyok ngeten. Nggih ta? Lah mek wong pun koyok ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine, mboten enten napa, mboten enten ngalae. Lah mek pun wong koyok ngeten, dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dawuhipun napa min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe ndadekno ngrusak menyang awake dhewe ya iku apa luwih seneng ngomongi wong tinimbang rungokno omongane wong. Dan apa kira-kira? Ngen? Ya napa? Ngen? Mari. Nggih. Ya napa mempung ngeten? Dari penyakit napa saat niki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku napa? Mpun akhire napa? Mulai napa? Terus menerus semuanya niku napa? Dipolitiki. Ayo nggih napa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalam pengucape, ing dalam penggaweane, ing dalam gerak-gerike, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten nenten sing teman-teman teng Gusti Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku napa akhire? Ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo. Kira-kira tambah waras napa tambah loro? Nen? Niki lho. Niki wong kaya ngeten niku dos pundi? Angge akhire napa? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Napa dening Gusti Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yeah. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah Allah taala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Ben?
Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Majelis Rutin Walulikuran, Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai ba'dal maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus, waktu ba'dal Isya. Haul Ulama dan Umaro Desa Kebon Agung bersama Jamaah Al-Hikmah di Masjid Hidayatullah Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Hari Kamis malam Jumat, tanggal 13 Agustus, waktu ba'dal Isya awal. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Boko Payung, Tugu, Demak. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad, tanggal 16 Agustus, waktu ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa, tanggal 18 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Guntur, Demak. Hari Kamis, tanggal 20 Agustus, waktu ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis, tanggal 20 Agustus, waktu ba'dal Isya awal.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus perampokan yang menewaskan pemilik konter HP Royal Phone Ambarawa Kabupaten Semarang akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua tersangka, yakni TI 25 tahun dan DPP 20 tahun. Keduanya mengaku nekat menghabisi nyawa Chandra Waskito karena terdesak motif ekonomi. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Setelah menganiaya korban hingga meninggal, pelaku membawa 68 dus ponsel dan 53 unit telepon genggam. Namun aksi mereka justru tidak berjalan sesuai rencana karena panik. Mobil milik korban beserta puluhan ponsel ditinggalkan di wilayah Grobogan.
2: Pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi. Kemudian barang bukti yang diamankan yaitu satu unit kendaraan roda 4 Honda Jazz yang merupakan milik korban. Kemudian 53 unit telepon genggam yang ditemukan di TKP di wilayah Grobogan atau di dalam mobil korban. Kedua tersangka kita persangkakan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu. Yang kedua yaitu kita persangkakan pasal pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
1: Sementara Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalalana mengungkapkan keduanya bingung menangani jasad korban karena baru pertama kali melakukan kejahatan. Polisi juga mengamankan keling besi dan cairan pembersih lantai yang diduga digunakan untuk menghilangkan jejak darah. Kedua tersangka kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum. Anggaran pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah dipangkas hampir separuh akibat efisiensi anggaran. Dana yang sebelumnya di atas 1 miliar rupiah kini hanya tersisa 500 hingga 600 juta rupiah. Kepala Kasbangpol Jawa Tengah Harso Susilo bilang penyesuaian dilakukan dengan memperpendek masa pemusatan latihan dan mengalihkan akomodasi peserta dari hotel ke asrama BPSDMD Jawa Tengah. Meski anggaran dipangkas, jumlah Paskibraka tetap dipertahankan. Sebanyak 45 putra-putri perwakilan dari 35 kabupaten kota akan bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah. Saat ini seluruh peserta menjalani karantina dan latihan intensif mulai dari baris berbaris hingga penguatan wawasan kebangsaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Serius deh ini deh. Daripada di luar ruangan sana masuk ruangan sini tuh rasanya langsung mak jelek menusuk tulang.
1: Dingin sekali suhu original di AC 8 derajat Celsius.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi. Dunia ini sudah sepi. Selasa lagi.
1: Di jalanan pagi ini landai, tapi nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Yang mau berangkat segera berangkat karena ketersendatan tidak mengacu kepada hari apa sekarang ini,
0: ya,
1: tidak
0: betul.
1: Mengacu kepada jam berapa, tidak mengacu kepada siapa yang berjalan. Pokoknya
0: betul.
1: Tiba-tiba ada yang mandek aja di depan, belakangnya antri. Berangkat. Ayo. Mumpung lagi jam 6 lebih sedikit. Jam 6 lebih saat cerit, ayo berangkat.
0: Coy,
1: berangkat. Jangan lupa juga untuk sebelum berangkat siapkan bekal, siapkan spare waktu, dan siapkan apa yang akan Anda laksanakan hari ini sebagai alat-alat ataupun sebagai perlengkapan untuk kegiatan Anda di hari ini. Jangan lupa supaya tidak balik kayak kemarin-kemarin ya. Ada kawan kita yang sudah sampai mana harus balik lagi. HP-nya ketinggalan, ada yang balik lagi kuncinya ketinggalan, ada yang balik lagi mobilnya ketinggalan.
0: Nah. Coy ya, lah terus Mbak Opok ini mangkat kok balik benar.
1: Oke, cepatlah hati-hati ya pagi hari ini, walaupun kelihatannya di depan tuh landai, belakangnya tiba-tiba mak brul kayak di kemarin pertigaan Berjajar 3, tiba-tiba siang kebak banget, tiba-tiba jam sekian ada yang trouble. Nah, itulah. Pastikan pagi hari ini Anda segera berangkat.
0: Aku punya sekretaris, aku punya ajudan, aku nggak perlu gitu-gitu.
1: Hari ini
0: aku sudah punya ajudan.
1: Ajudan untuk balik-balik, waktunya terbuang lama ya.
0: Eh bisa, ajudan kita dikongkon apa wae tahu.
1: Anda bisa langsung saat mengerjakan daripada nunggu ajudan balik dulu, daripada nunggu dikirim barangnya, bisa mengerjakan saat itu juga ya. Saat wat bat dan juga das.
0: Wes asik. Tanpa perlu ajudan.
1: Tanpa perlu Anda menunggu waktu yang cukup lama bisa memulai pekerjaan.
0: Oke. Oh,
1: gitu. Monggo segera berangkat. Spare waktu dan juga alat-alat ataupun pendukung-pendukung yang harus Anda bawa segera dicepakkan.
0: Soalnya kalau kita benar-benar dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, terus Senin itu selalu ada cerita ketinggalan. Ya kan? Kemarin ya. Sampai-sampai Pak Ragil Priyo Jatmiko wis wistakan kendal saka Weleri.
1: Saya sudah balik
0: muter.
1: Mas Mal Pengguda sambalik.
0: Terus pas hari Jumat wingi siapa ya namanya ya, Pak Sopo kae sing apa dompetnya
1: ketinggalan
0: padahal isinya kunci brangkas.
1: Nah, itu malah ada kemarin cerita yang kuncinya apa? Mobil temennya kebawa. Aduh.
0: Oh iya,
1: sampai Weleri. Aduh, kan kasihan banget itu ya. Aku malah udah berangkat sampai kantor semuanya sudah ke bawah, yang ketinggalan semangatnya. Sampai kantor ngantuk.
0: Nah, kalau semangat tuh enggak bisa tuh diatasi ajudan apa sekretaris.
1: Nah, kantor obatnya ngantuk
0: turu. Iya, obatnya ming satu turu.
1: Nah, melakukan itu
0: semangatnya. Ajudan enggak bisa ngatasi.
1: Semangatnya di bawah, semuanya di bawah dan Anda bekerja dengan riang gembira, gembirakan hatimu minimal untuk hari ini 50% pekerjaan sudah selesai dengan semangatmu.
0: Nah, terus 50% sisanya?
1: Nah, nanti dikerjakan dengan apa yang harus Anda kerjakan. Akan ditulis, diomongkan atau di apa namanya kalau di depan orang banyak itu namanya
0: disampaikan,
1: diungkapkan dan dikerjakan sebagaimana mestinya. Tinggal 50%, yang penting semangat sudah hadir.

0: ada yang diomongkan sambil dikerjakan, ada yang cukup dengan kayak kita ngomong tok nggak nulis, nulisnya jarang-jarang, ada yang nulis tok nggak pernah omong, apa itu wartawan apa? Dari koran-koran nulis dikirimkan. Nah itu semangat Anda adalah 50% dari pekerjaan Anda.
1: Nek Pak Hoartanto menurutmu kegiatannya ngapain aja?
0: Wah kalau dia macam-macam tuh.
1: Ngomong, nulis, paling praktek. Just,
0: ngomong, nulis, praktek.
1: Nunjuk-nunjuk.
0: Tidak lupa juga memberikan contoh. Asik. Nah, ini loh, ini loh. Oke, okay, semua siap ya. Oke, silahkan kerjakan. Aku tak istirahat. Pak BA, selamat pagi. Kecokot-cokot.
1: Tapi Pak Bawa Artanto kalau barangnya ketinggalan nggak bisa nyuruh ajudan, wong ajudannya di Kudus.
0: Nah, itulah. Makanya harus dicepakkan. Dan kalau misalnya harus punya dua barang-barang yang harus disiapkan, ya punya dua yang di Semarang. Mungkin ada alat-alat satu ditinggal di Semarang. Mungkin yang harus dibawa ke Kudus ada, jadi nggak perlu ada yang ketinggalan. Oh, nganggo sing nang Kudus, weh.
1: Tapi sebenarnya bisa sih kalau contoh Pak Bawa Artanto ketinggalan sesuatu terus nyuruh ajudannya ke rumah Semarang terus balik lagi ke pabrik yang di Kudus.
0: Tidak lah macet, wah tekan kono sore. Jam balik, wah. Kasihan, kasihan. Mana gak hafal jalan lagi, wah itulah. Sabar Pak Bia, sabar. Yang penting semangat dulu, semangat, semangat.
1: Aku beraninya sama Pak Bawa Artanto soalnya.
0: My
1: red, ya, Pak Bawa Artanto. Sudah sampai mana menurutmu ini baru jam 6.15 ya? Menurutmu sudah sampai mana? Sampai kemarin Demak. Hari Jumat apa Sabtu kayak sampai Kudus 6.30 loh.
0: Ini sudah sampai Demak kalau yakini Pak Bawa Artanto.
1: Oh iya.
0: Tidak peduli cuaca kayak apa, dinginnya kayak apa. Tidak peduli makanya. Jalanan kayak apa, kudu mangkat ya mangkat.
2: Selamat pagi, nah, kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Mas Yuda dan Myret Jamal,
0: yes.
2: Kembali menyapa di hari Selasa pagi, hari ke-11 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit baru saja melintasi jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Untuk cuacanya masih agak temaram, tapi matahari sudah mulai muncul di ufuk timur ya. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di masuk Kota Demak ini ramai lancar ya. Ada satu catatan sebelum jembatan Onggorawe ya, arah dari Semarang ke Demak, lajur kiri ada truk yang terguling, Mas.
1: Waduh.
2: Tergulingnya tidak sampai jembalik, tapi hanya miring ke kiri, ambruk ke kiri ya.
1: Oke.
2: Belum menimbulkan ketersendatan pada saat saya melintas tadi karena kondisinya juga masih cukup sepi. Untuk di sekitar daerah S kondisinya kering, ring, ring, ring. Untuk arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang juga terpantau ramai lancar. Maturnuwun. 6.15 sampai SPBU Kembar Lingkar Demak ya, sudah mau keluar Lingkar Demak. Saya tadi pas diomong barang ketinggalan langsung geragap-geragap. Dompet ada, talian HP ada, aman. Hari Sabtu kemarin saya kasih itu soalnya saya ke Kudus sama istri dan anak, Mas Yuda.
1: Ah, gemes.
2: Bangun langsung berangkat, belum sarapan, jadi harus sarapan dulu di Kudus, makanya kasih. Maturnuwun.
1: Maturnuwun, Pak Bawa Artanto. Langsung terjawab ya Kawan Rasika yang bertanya Semarang, Demak, Kudus, dua arah. Ada laporan truk terguling Kawan Rasika, tapi informasinya masih terpantau landai saat ini. Laporannya di jalur Pantura SMYDMK.
0: Truk miring.
1: Tadi arah ke mana kok tidak mencarat, Ti?
0: Tadi di setelah terguli kayaknya.
1: Arah ke?
0: Kalau arah ke kalau
1: oh iya, tadi aku tidak mencarat, Ti. Yus, nanti coba kita buka lagi di belakang. Matursun ya, Pak. Ya, matursun Pak Bawa Artanto. Aku mencaratnya ada truk apa truknya sama lokasinya aja ya, arahnya kok aku tidak menulis.
0: Karena kita bahas tekan Demak gitu terus lali arah kemana, kayaknya arah ke kemana daripada keliru, ayo dibaleni.
1: Pak Abu Rahsya, mas selamat pagi, kan kemarin ayo, portal katrolnya yang dijerakah ditabrak toh nih, sekarang iya, sudah lowong lagi
0: yang ada apa trailer naik sampai naik itu pagi-pagi itu ya
1: siang sih.
0: Siang
1: ya jam 10-an. Nah ini Kawan Rasika ya, portal katrol di jerakah ngaliannya hilang lagi. Ah, rame meneh ki mesti ki bahas portal meneh ki.
0: Ya nanti dipasang lagi, tenang aja. Ketinggalan.
1: Ah, oke, matur suwun Pak Abu Rahsya ya untuk infonya. By the way, kalau kasus yang terakhir itu ini pihak logistik dan armada truknya yang mengganti.
0: Ya harus itu ya, bertanggung jawab gitu.
1: Enggak tahu nih yang kasus

0: yang ini, yang sekarang ini. Jadi kalau Anda pagi ini melintas di kawasan Jerakah, kelihatan lowong ya, karena portal katrolnya informasinya dicopot sementara.
1: Cantol.
0: Ya, karena kemarin habis ditabrak sama truk. Kemarin tanggal 10 Senin siang tuh waktu Bung Haris Widi siaran. Bumiarti, selamat pagi.
1: Sebagi,
0: amin, matur suwun Bumiarti. Menyapa dari Salatiga pagi hari ini.
1: Yang cerah pagi hari ini mesti.
0: Iya dong.
1: Sekaligus menjawab.
0: Pak Abdul ini juga sudah kasih ini menyusuri Salatiga nih.
1: Pagi Pak Abdul.
2: Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda pun dan pun Jamal. Sekedar menginformasikan perjalanan saya dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali lancar kedua arahnya sih, perjalanan pulang perginya via jalur konvensional didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar sih, terutama truk-truk pasir yang tadi beberapa titik sempat berjalan beriringan. Ketika jalan macet saya diam, ketika semua pajak-pajak dinaikkan saya sabar dan diam, tetapi ketika harga kopi di warung naik saya akan lawan.
1: saya akan lawan. Ketika barang-barang naik saya akan tetap membeli. Ketika pajak naik saya akan tetap membayar. Tapi ketika barang-barang hilang saya akan ambil. Barang-barang ketinggalan saya akan ambil. Senang aneh kan bingung.
0: Ketika barang-barang ketinggalan saya akan balik.
1: Saya akan balik. Tiru-tiru Pak Bowo. Ketika saya bingung apakah ada yang ketinggalan, saya akan
0: Pak Abdul. By the way, dari Salatiga sampai Boyolali sudah PP ya guys. Bukan cuma satu arah tok, tapi sudah PP dan lancar.
1: Sampai di daerah Boyolali malah
0: iya, Pak Abdul. Udah balik lagi, udah PP ya guys. By the way, Ungaran Boyolali laporannya Pak Abdul barusan. Mas Hendra, Ari Prawidana, selamat pagi. Mas Yud, Mas Jamal, dapat salam dari kawan Rasika Pak Gayo sama Pak Taryono.
1: Oh, Pak Gayo dan Pak Taryono.
0: Sama-sama kawan pagi dari PT Sango, memantau lalu lintas juga lewat Rasika setiap hari.
1: Oke, selamat pagi kawan-kawan di Sangau. Ya, semoga tugas pagi hari ini Anda sukses selalu dan amin, semangat selalu. Kalau ada yang ketinggalan,
0: nggak ada,
1: jangan lupa ambil.
0: Berarti ini berangkatnya jam-jam semene semua ki, kawan-kawan Sango nih, sama, betul toh?
1: Ya. Sudah bawa Sango dari rumah ya.
0: Sango, gue Sango.
1: Ya, ini nanti ditambah ada kawan kita. Aku sebelahnya, dekat-dekat situ. Selamat pagi juga Pak Sentot. Yang pagi hari ini sudah mulai berjalan nih dari rumah ngantar. Tapi sekarang anak laki-laki sudah pakai motor.
0: Ah, tinggal ngantar ibunya sudah aja. Boleh.
1: Sudah boleh, nanti kan sudah di atas 17. Nanti ngantar ibunya sampai mana gitu, sembalik lagi ke kantor Palu Gada. Apa lo mau gue ada? Iya, selamat
0: pagi lah. Oke, Mas Hendra, Arif. Ini perjalanan sudah sampai mana pun iki pagi hari ini.
1: Sampai
0: Pak mana? Muhammad Zainuddin, selamat pagi. Bapak Rasika. Zainuddin. Wah, ini mengantar sekolah dulu ya.
1: Banyumanik.
0: Betul. Ke SD Al-Azhar Banyumanik, lanjut menuju ke Universitas Darul Islam Ungaran.
1: Wah, ini berarti satu kantor dengan kawan kita yang dari Kudus ya.
0: Iya, satu kantor sama Pak Fahri.
1: Fakultas mungkin.
0: Betul. Wah, ini anaknya turun siap gitu loh Pak.
1: Ini bekalnya harus ditunjukkan.
0: Oh, bekal ini tuh nunjukin bekal. Tak kira-kira lagi nyingkep sesuatu gitu loh.
1: Itu bekalnya ditunjukkan tuh. Apa, makanan apa. Pokoknya ora keri. Ditunjukkan. Oke lah kalau begitu.
0: Pertanyaan kok apa kok mencoba sak genggam ini Pak Zen?
1: Nah, kalau anak kecil mungkin nasi sama sayur yang dibentuk lancip itu.
0: Oh, onigiri.
1: Nah, onigiri apa? Onigiri ya. Soalnya ada sarapannya dikit nanti di sekolahan kan ada ya dia.
0: Buset, berangkat di sekolah tersebut tuh memang kudu jam sengemene kok ya.
1: Ya kalau kawan sedikit nanti ribet.
0: Kawanan sedikit ya. Ribet ya berarti kayak Pak Imam Semongko 8 tahun biasanya
1: iya.
0: Cepat-cepat juga jam segini wong padahal sekolahnya yang trimo ning kono.
1: Trimo ning kono nggone tapi lemrono.
0: Tapi lemrono memang
1: lewate kono kene.
0: Lah ya.
1: Pada sama dengan Pak Warsito kantornya yang neng kono neng lewate mula didum dah. Nek Pak Sonoan
0: Al Bukhari nih sudah menyusuri perjalanan pagi hari ini nih, sudah di mana nih, apakah sudah jauh atau belum?
3: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. terpantau dari Majapahit.

0: Pahit, kemudian Kampung Kali, kemudian Gajah Mada, kemudian Jalan Pemuda, lanjut ke bandara,
1: Guasimen, Pak.
0: lancar semuanya, nggih. Dari bandara langsung ke arah Kalibanteng lancar, ke arah Krapyak juga lancar, masuk tol lancar. Untuk cuaca, wah, matahari ini nyelempit, Mas. Kadang awan-awan nih, Mas. Jadi keren, Mas, jani. Coba jenengan metu nang saka studio tuh, Mas. Kan jenengan berdua itu
2: siaran sopo?
0: Begitu, Mas, juga Mas Jamal. Arah Ungaran dan persiapan Kaira si putri tercinta, persiapan untuk Jamnas mewakili dari kontingen Jawa Tengah. Acara di Cibubur.
1: Ini keren.
0: 10 hari. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Salam sehat, salam nyes.
2: Pramuka ini
0: Mas Yuda, Mas Jamal. Pak Bowo Artanto itu masih saudara loh dengan petinju zaman 90-an yang orang buat tidur itu.
1: Siapa tuh?
0: Masih Redik Bow. Itu Pak Bowo Artanto itu zaman 90-an.
1: Ya wes lah ya.
2: Semangat yang penting, semangat ya.
1: Betul sekali Pak Zuri sudah menyusuri Gawan dari Ungaran kok ternyata sudah sampai kantornya di Nasmoko Jalan Pemuda. Cepet tumben gasimen iki Pak Zuri Al-Bukhari dan lancar itu yang paling penting ya.
2: Kan ngantar Kaira dulu tadi.
1: Jam 6 pagi kok ya. Jam 6 pagi Semarang Ungaran berarti nanti kalau nanti tadi kalau aku sambung sama laporannya Pak Abdul juga sudah sampai Bawen Solo 3 toh. Semarang Solo 3 berarti lancar dua arah. Atensinya Pak Zuhri, atensinya Pak Abdul tadi kita sambung, wis tekan Semarang Solo 3 dua arah nggak ada kendala.
2: Sip pokoknya lancar.
1: Sip pokoknya lancar. Betul sekali. Matur suwun Pak Zuhri, Al-Bukhari, ini Pak Kres cerita nih, Mas Yud, Mas Jamal, temanku pernah loh sampai rumah istrinya ketinggalan di SPBU.
2: Wah, nek kira nggak teke diboncengi, medun tuku BBM malah bablas. Bojonya ketinggalan.
1: Pak Tom, ini situasi di jalan RM Hadi Subono Mijen ya, alias Mijen City.
2: Niti.
1: Nah, ini langsung kita dapat videonya Pak Tom nih, kan tadi katanya Pak Zuri Al-Bukhari suruh lihat langit, katanya cantik toh. Gak perlu keluar kita wong ada videonya
2: membara,
1: kawan-kawan.
2: Ya, oh, iya.
1: Gradasi sama ininya sih yang cakep awannya betul. Ini di jalan RM Hadi Subono Mijen. Nah katanya Pak Tom ini jam 6 lebih 15 toh sudah keluar. Sudah sampai Sabara. Nah lancar toh Pak. Berarti itu tips and triknya.
2: Sudah sampai situ tadi.
1: 6 lebih 15 paling tidak sudah harus lepas dari jalan RM Hadi Subono yang pokoknya sisi Mijen.
2: Sudah lepas dari RSUD Mijen.
1: Nah berarti udah ketemu polanya toh Pak Tom. Kalau ingin lancar di sana lewatnya jam berapa?
2: Harus sudah ngelumpati mulai Pasar Aceh sampai Pasar Mijen ya Pak ya.
1: Nah, itu. Gak perlu bawa sekolahnya ke rumah.
2: Pokoknya jam-jame dicaretin. Kutuyah mene wis ngelumpati. Kan kono wis rada aman. Rada lho Pak, rada.
1: Ini Pak Agus Trioko juga memfoto langit pagi hari ini. Nih. Sangat cerah oranye. Cerah iki cerah sing ayu gitu lho, ora cerah sing cemlorot.
2: Enggak terlalu anu ya, mblolok ya.
1: Betul sekali. Ini Pak Agus Trioko menyapa dari Jalan Profesor Hamka Ngalian yang sama portal katronnya udah enggak ada nih pagi ini. Kayaknya kalau kita melihat dari kasus sebelumnya sih antara satu mingguan ya dipasangnya itu prosesnya. Kan kudu pengadaan sik, tuku sik, masang sik.
2: Dan juga itunya perlu semen-semennya biar atas dulu seminggu itu. Kalau langsung
1: semennya atas, oh yang di bawah itu ya?
2: Itu kalau kesenggol itu ya orang nanti retak lagi. Seminggu jangan sampai senggolan sik dengan apa-apa biar atas
1: dulu. Iya betul. Iya betul ya Kamarasika, matur suwun sekali infonya ini pada banyak sekali yang memfoto portalnya hilang. Betul karena kemarin ditabrak truk. Betul sekali Pak Didi Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang ke Pamulasih dan kembali lagi dari Pamulasih ke Mangkang. Tetapi saya akan mampir dulu di Beringin untuk kulaan. Dan seperti biasa lalu lintas masih terpantau lancar di kedua arah, hanya pada saat saya sampai di Karanganyar mau naik ke kawasan SMA 8 yang lawan arus banyak sekali Mas Yuda. sehingga pada saat mau belok Nanjai itu juga sudah

0: penuh yang dari atas ngebai jalan. Itu, dan tentunya seperti yang dulu saya sampaikan bahwa di sini itu tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di area yang sangat ramai dan rawan seperti itu. Jadi pemandangan ini akan berbeda ya, akan terbalik dengan pemandangan ketika ada pejabat yang tidur di hotel, petugasnya radius 100 meter sudah ada, di depan hotel juga sudah banyak sekali. Padahal petugasnya pejabatnya mungsi tok ya. Ini yang sangat saya ngelus dodoh, padahal kita bayar pajak untuk dilayani, untuk bayar mereka melayani kita, tetapi justru mereka lebih mengutamakan pelayanan kepada pejabat. Kayaknya keselamatan rakyat ini di nomor berapa kan ya. Saya ngelus dodoh mas, terutama di area Mangkang ya. Memang tidak ada petugas sama sekali, walaupun itu adalah jalur-jalur kredit di pagi hari. Dulu-dulu sekali ada ya, yang di terminal Mangkang itu. Tapi sekarang
1: di terminal juga nggak ada.
0: Tidak ada. Gitu keluhan kami dari Barat Kota Semarang Mas Yuda. Tetap semangat dan selalu revoasi.
1: Oke, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan nih, sudah sampai kali banteng nih. Sama kayak Pak Agus Trioko tadi ya, foto langit.
2: Sudah nempel di atas pohon.
1: Betul sekali. Matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan, infonya pagi hari ini kita simpan atensinya deh. Nanti kita coba lambungan ke Pak Yunaldi Polrestabes Semarang ya. Soalnya kemarin truk-truk yang parkir di bawah jembatan Tol Gayam Sari kan ya alhamdulillahnya cepat ya responnya.
2: Jadi elegan.
1: Betul sekali.
2: Teguran-teguran ya.
1: Pak Didi SB, selamat pagi, Sigar Bencah, Kota Semarang, lancar. Banyak pemotor dengan dress code hitam putih. Apanya? Pertanda mereka adalah maba Universitas Diponegoro. Selamat pagi, selamat
2: pagi.
1: Bertugas.
2: Dan selamat melaksanakan pengenalan maba.
1: Oi.
2: Mahasiswa baru, doba gak ada doba.
1: Apa tuh?
2: Dosen baru.
1: Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Jangan lupa yang seger-seger ya, biar tetap waras dan seger.
2: Ini soto ya Pak ya, atau soto apa, mie?
1: Mie Jawa tau ki. Pak mie Jawa tau, berarti Pak Adi Nugroho.
2: Kali ya, pakai piring.
1: Betul sekali. Ki pagi. Pertanyaanku Pak Adi Nugroho lah, Pak mie Jawa jam segini sudah buka tuh dimanapun?
2: Mungkin ini buat sendiri mungkin ya. Mie pakai mie instan.
1: Kalau ini dari meja-mejanya kok kayak neng warung ya Pak Adi Nugroho ki.
2: Mimawan.
3: Kita kayaknya ibu.
1: Tumben ini Pak Adi Nugroho jam 6.20 sudah tindak, mesti iya, akan ada acara.
2: Acara nih mesti. Iya. Oh sudah Pak sampai di halte Penggaron ini.
1: Ini sudah melaporkan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sudah sampai Pasar Krempling dan sekitarnya. Tapi sekarang anak laki-laki sudah. Oh. Lalu lintasnya lancar.
2: Ini minggu mineng di mau ya.
1: Ini Pasar Krempling rame ya, Kawarasika cuaca sedikit redup. Betul, karena saya akan ngisi PKKMB jam 7.
2: Nanti singgol-singgol Rasika ya Pak.
1: Ya, malu.
2: Ya nanti bilang sama mahasiswa-mahasiswi. Jadi biar kalian berangkat tahu lalu lintas, dengerin dong Rasika.
1: Itu adalah contoh nyata komunikasi dari aksi jurnalisme media yang masih hidup sampai dengan sekarang di Jawa Tengah.
2: Asik. Kok malah Dewi marah.
1: Marahi contoh.
2: Iseng-iseng ya Pak.
1: Nek semua menit kita.
2: Kalian bisa mendengarkan hanya dari perjalanan. Nah, tidak perlu mandek karena sifat dari radio itu bisa didengarkan sambil berkendara.
1: Asik-asik deh. Lu ngajarin dokter ilmu komunikasi.
2: Lu bio kan dokter, saya kan
1: apa
2: S2.
1: Ayo. S2? SD, kapan lu S2?
2: SD SMP. Ya jangan lupa ya, kalian perlu mendapatkan hal-hal seperti itu supaya perjalanan lebih nyaman, aman. Dan satu lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tak cupuk nih ketinggalan. Supaya dibuat menyenangkan ya Pak ya. Salam buat Acam. Sama Mbak yang ada di Undip semua.
1: Anak-anaknya nanti kalau suruh praktek atau magang suruh kesini aja Pak Adi, nggak apa-apa boleh banget.
2: 3.000.
1: Yo ratu long ewu. 5 lah minimal lah.
2: 3.000 10 tahun. Oke. Salam.
1: Lancar ya situasi jalurnya nih, Jalan Brigjen Sudiarto. Tadi kan Semarang Kota di Jalan RM Haris Beno, Jalan Pantura Wali Songo, Mangkang, Kalibandeng, Krapyak, Jerakah masih terpantau landai nih. Nah ini yang sisi timur ya, di Jalan Brigjen Sudiartonya masih terpantau ramai lancar. Cuacanya katanya Pak Adi malah sedikit redup jari ini malahan. katanya Pak Adi.
2: Rasika jadi contoh. Terima kasih
1: Pak Adi Nugroho. Segera menuju ini, jangan-jangan berarti Pak Didi SP juga sama atau tidak jam segini guys.
2: Dari ilmu kimia kita bisa banyak belajar.
1: Dari apa?
2: Unsur-unsur kimia yang ada di udara. Salah satunya adalah kimia suara. Yang bisa Anda dengarkan setiap pagi di Radio Rasika.
1: Biar ceritanya seko kimia kok contohnya Rasika.
2: Lola, unsur-unsur kimia yang merupakan gelombang-gelombang suara itu bertebaran di angkasa. Ya. Di angkasa bisa tertangkap oleh sinyal yang ada di telinga kita, kemudian memberikan informasi tentang kelana kota. Dan memberikan informasi tentang kepadatan arus lalu lintas yang ada di sekitar kita. Ikuti dan laksanakan. Itulah contohnya Rasika. Ada gelombang-gelombang suara itu, partikel-partikelnya bisa kamu tangkap dengan telinga kalian.
1: Asik deh. Angel. Itu berarti karena ada unsur kimia ngono.
2: Nah, iya tuh unsur kimia. Soalnya digawe iso ngono. Unsur kimia di dalam udara itu.
1: Aduh, menangis gue. Pak Iwan Pak kita. Iwan,
4: pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Ini cuacanya kok rodok mendung apa
2: ya? Redup.
4: Bung Jamal, hari ini dari ujung ke ujung ini OTW dari Pelamongan terus mau ke Tambak Aji, pokoknya ujung timur ke ujung barat.
2: Oke.
4: Iya, arahannya untuk info tolnya ini gimana ini? Pagi ini kayak Sari Krapyak gitu loh. Selamat pagi pokoknya, selamat beraktivitas, semangat pokoknya, semangat.
1: Oke, Matur suwun. Terus marang ABC ini masih jam 6 ya, masih belum ada kendala sih. Betul. Informasi tadi dari beberapa kawan yang sudah masuk dari Krapyak lancar, belum ada report. Nah, tadi Pak Zuri Al-Bukhari itu sudah keluar Mukti Harjo malah dari Serondol.
2: Masih tenang-tenang aja Pak, tahunnya Pak.
1: Jam 6.15 tadi masih tenang saja, tenang, terang, dan lancar. Itu yang paling penting infonya. Begitu ya Pak Iwan, ini ada Bu Dr. Mela juga pagi, langsung komentar. Ingat gelombang momentum.
2: Nah tuh gelombang momentum. Aku kemarin ke RSUD Gondoswana kok gak ketemu Dr. Mela ya?
1: Lalu gak ke ruangannya Bu Dr. Mela kok. Dan lu kalau mau ke ruangannya Dr. Mela harus appointment dulu ya. Gak bisa langsung bludas-bludus ya. Harus ya, bilang sama sekretarisnya dulu, harus janjian dulu, harus kontak dulu lo ya. Kan, gak bisa langsung masuk lo kamu.
2: Kan ketemunya ruangannya bukan Bu Dokternya. Ruangannya Bu Dokternya.
1: Nah terus lu kalau sampai di depan ruangan ngapa ngintip tak?
2: Iya kan ruangannya Dr. Mela. Oh itu, gengge pun.
1: Tak penting kalau sumpah. Aduh. Tahu ruangannya wes langsung balik.
2: Wes toh ya penting ngerti ruangannya.
1: Ora sido ora ngerti melakon Bu.
2: Sing penting enggak ada yang ketinggalan ya Bu ya. Iya Ibu Dokter Mela
1: sampai boleh bertugas dulu lo harus janjian dulu, harus kirim surat dulu, harus kirim permohonan dulu kalau mau ketemu.
2: Kamu juga kalau ketemu Dokter Mela syaratnya satu.
1: Apa tuh?
2: Harus sakit.
5: Boleh, mau ketemu dengan saya. Tidak harus janjian, pasti ketemu.
2: Sehat kok, saya sehat Bu. Semoga sehat semuanya, ketemu dalam keadaan sehat. Betul. Dalam keadaan gembira, di udara maupun di darat. Amin.
1: Ya ini kita segmen 1 sudah segembira ini. Tadi kita dapat info ada truk terguling sih.
2: Miring, belum terguling
1: ya, betul.
2: Di arah Demak ya, terguling kayaknya tadi Pak Bowo lupa arah mana gitu kok belum dibalenin lagi tuh.
1: Arah Demak sudah nambah ini.
2: Arah Demak ya benar.
1: Yang
2: ya.
1: Arah Demak informasinya. Okay, cuma dampak lalu lintasnya masih belum ada hambatan signifikan untungnya. Jadi masih lancar. Semarang Demak Kudus, intrakota Semarang dari berbagai sisi masih lancar. Semarang Solo Tigo juga lancar baik itu tol atau arteri. Kemudian juga kota Semarang sisi timur ya pasti sampai Karang Awen Gubuk juga kepadatan masih normal ya. Hanya di area pabrik-pabrik saja. Di sekitar mana? Sekitar Formosa, lalu juga pabrik-pabrik yang ada di sepanjang jalur Semarang menuju Gubuk. Ya. Satu nih Formosa ki apa? Satu nih sing cedaan di sana ki kok lupa Holy. Aku. Formosa Holy, terus ada satu lagi ki, jangan lupa aku. Ya pokoknya di Semarang Gubuk ya kawan, kepadatan masih
2: Formosa karena, dan sebelahnya.
1: Karena kegiatan aktivitas jalan raya saja, tidak ada insiden ataupun bencana alam. Nanti jalur lain kita cek lagi bagaimana informasi lalu lintas di Kelana Kota pagi sampai jam berapa yo? Kelana Kota
2: sampai
1: pagi.
2: Sampai jam 9 pagi, sesi yang pertama dilanjut sesi berikutnya.
1: Yes.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
7: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ya, informasi kejadian di Jalan Raya Kawah Rasika di segmen 1 tadi ada di Jalan Pantura Demak ya, Kawah Rasika. Itu ada informasi truk miring, tapi dampak lalu lintasnya sampai dengan saat ini belum ada report atau mungkin hambatan yang signifikan Kawah Rasika di jam 6:40 pagi hari ini. Jadi untuk laporan lalu lintasnya masih terpantau landai ya di kawasan Pantura Semarang Demak Kudus ke dua arahnya. Menuju ke jalur Kendal Kawah Rasika untuk informasi jam 6:30 masih terpantau lancar juga ya.
1: Kabupaten Kendal bagaimana kondisi terkini?
0: Betul, informasi Kendal sih ya masih landai-landai. Berarti Kendal ki sing marake macet ki cuma perbaikan jalan tok ya.
1: Ya, kalau ada volume paling sedikit berpengaruh dan perbaikan itu paling.
0: Di Pantura, Kawah Rasika, Kendal menuju arah ke Kaliwungu, Weleri, kawan masih belum ada notes ataupun report informasi terkait kepadatan atau antrian lalu lintas yang signifikan ya. Kawan di jalur Pantura, Semarang menuju arah ke Mangkang, Kaliwungu, Kendal, lanjut hingga ke kawasan mungkin Weleri atau lanjut menuju ke Batang Pekalongan sembari nanti kita update informasi di sepanjang jalur tersebut bagaimana pantauan dari kawan-kawan langsung. Cuacanya ada yang bilang redup, ada yang bilang mulai cantik, cerah. Ada yang bilang cerah, ada yang bilang cemlorot juga. Beragam nih koyo nih.
1: Karena tergantung dari mana dia melihatnya.
0: Oh gitu, walaupun satu wilayah.
1: Enggak, kalau yang dia dari arah tadi barat kali Banteng dan sekitarnya katanya redup. Pak Bowo Artanto bilang sudah mulai cerah ya. Kemudian yang dari arah Mijen tadi masih redup katanya.
0: Oh iya, yeah, I see. Tadi di Kali Bandeng sudah mulai cerah loh.
1: Nah itu berarti mendungnya sudah mulai keangkat sedikit. Keangkat.
0: Berarti sinar mataharinya belum sampai wilayah yang mendung.
1: Mungkin belum masih terhalang mendung mungkin. Sinar mataharinya.
0: Dan ini Bu Dokter Mila menambahi ya kawan, ada truk mogok di lajur kiri arah selatan depan Balai Diponegoro Watugong.
1: Okay, Bu.
0: Tapi masih lancar ya, potensi menimbulkan antrean di sana di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam tepat di depan Balai Diponegoro ya, arah menuju Ungaran. Informasinya ada truk
1: naik truk mogok
0: ini. Matur suwun Bu.
1: Makasih infonya,
0: Dokter
1: Bu.
0: Mela, Pak Agus Purwanto. Selamat pagi Mas Jud, Mas Jam. Saya berangkat dari Semarang loh ini. Kemana?
1: Jam
0: ke Jogja.
1: Jam 5 pagi.
0: Lalu lintas lancar, sekarang sudah sampai Blondo
1: di Magelang nih.
0: Terpantau di tanjakan Ketean ada truk trouble di jalur kanan, lajur kanan. Seperti biasa mampir dulu di pertigaan Blondo arah Borobudur. Andalanku ya bubur krecek. Sepagi ini sudah habis loh.
1: Waduh, bubur krecek Blondo.
0: Nah, ini nih, ya yuyem. Kemarin tuh waktu kita posting tuh videonya Pak Agus Purwanto di Yuyem yang sebelumnya, ternyata ini udah terkenal banget kok. Kamu tahu?
1: Aku nggak tahu.
0: Oh, di pertigaan Blondo persis. Dan ini nanti kagus serpal nggak nih?
1: Waduh lah, bos, kan kari kering tuh. Bagian ini serpal.
0: Ya ya.
1: Ya apa yang ada aja pak lah.
0: Nih. Oh, mantap.
1: Ini bukan sarapan kalau ini.
0: Sarapan.
1: Gedouble.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Purwanto dari Semarang sudah sampai Magelang. Lalu lintasnya lancar, kendala dan hambatan nihil Kawah Rasika. Informasinya tidak ada kepadatan dan hambatan signifikan. Pak Joko Mulyono melaporkan sebelum traffic light kecandran Salatiga. Arah Tingkir, ada truk mogok. Posisinya di sebelah kiri jalan. Lalu lintasnya jadi agak tersendat ini katanya Pak Joko Mulyono jam 6:40. Ada truk mogok di jalan lingkar Salatiga sebelum traffic light kecandran yang arah Tingkir. Noted Pak Joko, thank you so much. Pak Didi SB.
2: Selamat pagi.
0: Ini saya sudah sampai kampus.
2: Waduh,
0: sudah selamat. Ada kakak-kakak senior yang menyambut mahasiswa baru di depan gerbang. Ini gerbang FSM tak Pak Didi? Weh, ini pasti yang ini komdisnya nih. Ini komdisnya nih pasti kan.
2: Komdigi.
0: Yang di apa? Bagian yang difoto sama Pak Didi SB
2: tamu,
0: betul.
2: Nompo,
0: yang tangannya mabah. Di belakang. Ya, yang tangannya di belakang mesti komdisnya tuh. Ya.
2: Ini kalau mahasiswa baru nyapa enggak? Selamat pagi kak. Selamat pagi.
0: Ya kudune.
2: Pagi kak. Selamat pagi kak.
0: Alhamdulillah dibakar. Mungkin mesti naik komdis lagi.
2: Selamat pagi kak. Kurang keras.
0: Selamat pagi.
2: Kak. Kurang keras.
0: Selamat pagi.
2: Kurang keras, kak. Ya, selamat pagi.
0: Nanti saya ngisi acara ya. Tapi ngisi ataupun enggak, saya tetap berangkat jam 7 sih, nah, menghindari kepadatan di Sigar Benca. Ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul, betul itu. Sesuai dengan anjuran kami dari Rasika.
0: Pak Andika, selamat pagi. Mas Yud, Mas Jamal.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Melaporkan ada bus mogok.
1: Di
0: sebelum pintu masuk tol Semarang Demak arah Demak. Lajur kiri katanya. Ada bis berhenti. Oh, bis Nusantara pun sih mandek.
1: Iya nih. Di pojok kiri.
0: Persis di sebelum entry tol Sayong kawan, yang arah menuju ke Demak.
1: Nah, ini mataharinya sudah bersinar.
0: Sudah mulai cerah toh. Nah, coba Pak Diki Harmanto juga cerah atau enggak nih pagi ini?
3: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6:15. Saya sampai di Tanggulangin, dan di jembatan Tanggulangin ada satu buah truk yang trouble ya. Ada di sisi sebelah kiri jembatan, belum menyebabkan ketersendatan. Mungkin serius, itu dulu, nanti di-update lagi karo. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, termasuk di Pantura Semarang Demak Kudus tuh kayaknya kalau kita lihat rafkat satu tahun ke belakang juga cukup berbeda ya dinamikanya. Yang sebelumnya ada truk mogok aja langsung jebret
1: antre. Sekarang sudah agak landai.
0: Sekarang tuh kadang ada truk terguling lancar, tapi kadang macetnya duar menyala.
1: Agak ini aneh fenomena.
0: Ya, kadang ada truk mogok macetnya sampai menyala wabuang duowo lama gitu, tapi kadang ada truk mogok juga
1: ora popo
0: gitu. Jadi kayak sekarang Pantura Semarang Demak Kudus itu juga ikut unpredictable tahu.
1: Iya, karena setelah ada tol dan lain sebagainya itu akan berubah formasi kendaraan yang lewat.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Formasinya agak berbeda. Juga volumenya mungkin berbeda.
0: Volumenya kira-kira bertambah atau berkurang? Bertambah
1: kalau
0: dong.
1: Kalau saya bertambah.
4: Nah, iya. Kawan Zuhri, tak kira aku mau neng bandara terus mabur neng di
1: Jakarta. Oh,
4: arah bandara bariku kali Banteng ternyata. Sopo iku Pak petinju Ridik Bau ora terkenal, sing terkenal Judge Bau, terkenal malah film zaman dulu. Maturun. 6:50 sudah di Lingkar Kudus ya. Sekarang cuacanya benar-benar cerah, mataharinya cemerlang. Lalu lintas los. Untuk jembatan Tanggulangin masih ada perbaikan tapi lancar ya. Maturun,
0: Pak Bawo Artanto. Nih, difotokan sama Pak Edi Sasmito nih.
1: Truknya yang terguling.
0: Truknya yang informasinya terguling di Jalan Pantura Onggorawe, kawan, arah menuju ke Demak. Tapi ya lalu lintasnya kok masih mengalir saja itu.
1: Ini ya, gede-gede.
0: Lah ya, gede-gede truknya yang di videonya Pak Edi Sasmito.
1: Kapan nih acara lagi, Pak?
0: Gak be acara ulang tahun kok masa bukan gak be acara meneh. Masuk tol guys, yuk percayalah.
1: Karena situasinya memang urgent.
0: Betul
1: ini.
0: Betul
1: ya.
0: Ini.
1: Gudi-gudi dan sudah cukup panjang.
0: Sudah ada opsi ya, sudah ada pilihan lain kawan. Karena posisinya di sekitar Onggorawe yang arah menuju ke Demak itu ada truk miring kawarasika ya. Miring nyaris terguling gitu. Posisinya di jalur arah menuju Demak. Jadi untuk Anda semua yang dari Semarang, masuk tol saja. Kalau Anda tidak mau masuk tol ya, kalau sudah siap antre, monggo silahkan antre. Ini kalau dari videonya Pak Edi Sasmito, kurang lebih 30 detik kan antreannya.
1: Ini berarti ya, kurang lebih 500 meter ada.
0: Guling di Jalan Pantura, Onggorawe, arah menuju Demak, Ngawarasika. Ini Pak Edi Sasmito sudah sampai Pulau Jalan, baik matur suwun Pak Edi Sasmito, kegiatannya tidak bisa kita sampaikan ya. Kemudian ini sudah sampai Sayong dengan bendera merah putih yang sudah terpasang di mobil. Sayong lancar ya Kawarasika infonya. Sayong lancar, gak ada kendala. Ini berarti tadi Pak Bo Artanto, Pak Edi Sasmito, Semarang Demak Kudus. Sementara ada kendala di jalur arah Demaknya di Pantura Onggorawe karena ada truk hampir terguling. Menurutmu kalau aku kayak gini bilang hampir tuh masuk nggak? Atau sudah dikategorikan terguling? Sudah terguling ya?
1: Terguling, kalau ini terguling.
0: Berarti aku nyebutnya terguling aja ya?
1: Terguling aja. Karena terguling itu kan posisinya sudah miring lebih dari 50%.
0: Truknya warna merah kuning gitu kawan Rasika, gradiennya. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya tersendat karena ada lajur kiri yang sedikit terhambat di Pantura Onggorawe, Kawarasika, arah menuju Demak. Ini kalau katanya Pak Edi Sasmito sudah terguling itu pun.
1: Sudah terguling.
0: Gimana terus pun informasinya ya Kawan Rasika, lancar sementara untuk lokasi selain Onggorawenya di Pantura SMG, DMK, KDS ataupun menuju Jeporo. Kalau Anda mau menghindari lokasi yang disampaikan ada laka barusan, masih terpantau masuk tol saja masih terpantau lancar. Barusan ada informasi dari Pak Zuri Al-Bukhari dan kawan-kawan, Kaligawe, Kubro, keramaiannya juga masih normal saja, tidak sampai terjadi ketersendatan panjang. Pak Aji Agratama yang menanyakan Kubro, Kaligawe dan sekitarnya.
5: Masih. Kelana Kota, Rasika.
0: Nih Pak Zainuddin sudah sampai sekolah di Jalan Tirto Agung ya. Sudah sampai sekolah di Jalan Tirta Pahit, Jalan Brigjen Sudiarto lancar.

0: Oh juga lancar, sekarang siap tinggal on the way ke Undaris, Ungaran deh.
1: Okay.
0: Dapat info tadi dari Bu Dokter Meila ya, kalau di depan Kodam
1: ada truk mogok,
0: makanya aku langsung masuk tol saja. Wah sip, cakep banget.
1: Nanti langsung keluar, sudah sampai di kampus.
0: Betul sekali, keluar tol sudah kampus ya istilahnya.
1: Ya. Menggok city lah Pak ya.
0: Dan ini Bu Dokter Meila juga sudah sampai rumah sakit, mau bikin acara bersama Po.
1: Selamat bertugas Bu ya. Di RSUD.
0: Sudah sampai lokasi. Ah, berarti Bu Dokter Mila lagi dengar kita cuma 30 menit paling ya?
1: Iya, cedak ya.
0: Cedak, Pol.
1: Ya, tapi di kantor kan bisa nih pakai radio.
0: Oh iya.
1: Dikantongin sama headset. Kalau ada yang manggil, Bu Dokter, ada apa ya?
0: Terus dicilek ke radio ini, cilek ke saya.
1: Sebentar, ada info anu ini, macetan nih. So yes ya.
0: Iya banget lagi. Pede banget kita berdua nih sumpah.
1: Ini kok katanya ada kemacetan. Kemacetan apa Bu? Sebentar. So yes ini okay.
0: Nah berarti kalau lu datang ke ruangan-ruangan dokter-dokter di rumah sakit Gondoswarno Ungaran, kalau ada rengeng-rengeng rasika, berarti ke ruangan Ibu Dokter Meila.
1: Oh kemarin aku malah ketemu Bu Dewi, Mbak Dewi.
0: Bu Dewi apa? Bu Dewi SPKK?
1: Bu Dewi yang biasanya di Polijiwa tapi ketemunya di luar. Monggo Bapak.
0: Tak kira Bu Dewi SPKK. Bu Dewi SPKK juga dengar kita tahu.
1: Oh iya, selamat pagi Bu Dewi SPKK.
0: Apa coba SPKK?
1: Kulit dan kelamin toh. Terus ketemu lagi sama siapa ya kemarin lupa?
0: Siapa?
1: Kemarin lupa ketemu siapa. namanya lupa tapi sudah akrab tuh.
0: Pak Mendra, selamat pagi Mas Yud, Mas Jam. Perjalanan Salatiga Semarang via konven lancar ya.
1: Tapi Pak Mendra sudah tanggap Ing Sasmito langsung ngasih info tentang lancarnya jalan dari Salatiga Ungaran sampai dengan Semarang ya Pak ya.
0: Oh keren, Pak Mendra keren. Naik bis loh nih pagi hari ini.
1: Naik bis PO yang warna hijau katanya. Lancar. Semoga lancar sampai tujuan Pak.
0: Iya terus dari Semarang sampai dengan Sayongnya numpak apa Pak Mendra? Dari Kaligawenya ya?
1: Dari Kaligawe kan sampai Pol Kaligawe ya.
0: Nah, iya. Nah kan numpak bis nih dari Salatiga turun Terboyo kan pasti.
1: Iyalah.
0: Oh numpak bis yang engkel-engkel ke arah Jeporonan itu kok ya.
1: Atau ikut Pak ini.
0: Ikut Pak Sopo ayo.
1: Andika.
0: Orang Polo.
1: Pak Andika tinggal nyekar aja.
0: Ini udah sampai Sukun nih Pak Medra dari Salatiga sampai Sukun. Lancar. Tidak ada kendala, hambatan berarti. Pak Dono Nugroho.
1: Selamat pagi.
2: Halo pagi, Mas Yuda Bang Jamal. Assalamualaikum. Dari depan Formosa nih, melaporkan saat ini jam 6.38 menit. Lalu lintas di depan Formosa, alhamdulillah lancar ya pagi hari ini, Mas Yuda Bang Jamal. Terus perjalanan saya tadi dari Semarang juga tidak ada kendala. Matahari masih malu-malu kucing nih, masih sedikit temaram. Demikian informasinya, Mas Yuda Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nuwun sewu Mas, untuk portal di Jerakah itu, mbok yo sebaiknya agak masuk dikit. Mungkin depan Aneka Jaya itu lebih pas ya. Kalau dari situ itu keberadaan portal itu betul nggak kelihatan loh Mas pada saat kita mau belok itu.
0: Walaupun siang.
2: Sehingga kemungkinan besar mobil-mobil besar seperti truk bis yang nggak pernah lewat situ, usulan aja nih, sehingga bisa meminimalkan atau bahkan menghindari adanya tabrak-tabrak portal setiap saat seperti ini. Matur suwun.
0: Siang juga Pak, soalnya kan posisinya kemarin insidennya itu jam 10 pagi tuh, yang istilahnya terang benderang cetol melo-melo kan.
1: Ketok.
0: Ini kalau siang tuh juga menurut pengguna jalan besar, terutama ya pengguna jalan kendaraan besar juga nggak kelihatan, kalaupun cuaca sudah terang seperti ini.
1: Atau ngalamun supirnya.
0: Atau apa?
1: Ngalamun. Dilokin yang ngarep orang dilokin, udah nggak sidik.
0: Atau salah prediksi, kalau kemarin aku baca banyak komentar katanya salah prediksi sih.
1: Dikiranya di atasnya ternyata nyantol.
0: Nah, dikiranya cukup tapi ternyata tidak. Ya, tapi menurut pun Pak Dono ya, kita simpan atensinya. Kan ini mumpung dicopot nih portal katrolnya di Jerakah Kota Semarang kan, pasti juga aku yakin ada evaluasi kayak yang sebelumnya kok. Sebelumnya kan cuma ngatung gitu aja, terus kemudian di bawahnya di semen. Yang waktu itu. Nah terus sekarang juga kan pasti akan ada pembaruan sih aku yakin. Dengan insiden kemarin yang portal katrolnya kembali di tabrak. Truk ya yang menabrak. Pak Jack, selamat pagi semuanya. Pagi. Menyapa dari jembatan tol Manyaran, Kota Semarang.
1: Nah, ini ada lagi istilah masih malu-malu.
0: Mataharinya masih malu-malu, betul. 10 menit kemudian dari Geraha Patma, Kota Semarang, mataharinya mulai

0: bersinar menerangi bumi.
1: Beda lokasi dikit padahal. Siji Grabatma, siji Manyaran, mengkene kono.
0: Lah iya, kene kono tapi situasi matahalnya beda ya. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Pengide Mas Jamal.
2: Pak Syed, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Masuk Kota Kendal ya Mas, juara ramai lancar. Yang ke timur seperti biasa, padat tapi lancar semotor semua. Untuk kondisi lalin dari catatan dari Weleri, yang truk yang di Cipiring udah nggak ada Mas. Karena saya semalam lewat setengah sembilan, jam sembilan itu masih ada, jadi pagi kita udah clear. Lancar ya Mas.
0: Cipiring ya? Berarti kemarin truknya yang informasi di depan SMP Negeri 1 Cipiring itu sampai malam, Pak Ragil. Oke, untungnya pagi ini sudah nggak ada lah ya. Lalu sudah
1: lancar.
0: Lancar kembali. Nah itu kawan, update-nya di Pantura Kendal, dari Weleri, Cipiring, Kendal. Nanti juga diinfo lagi sampai Semarang bagaimana. Sementara masih belum ada hambatan atau laporan kemacetan signifikan. Jalurnya masih normal aja tuh berarti.
1: Masih lancar.
0: Bisa kasih lagu aja, bisa sarapan nih kita.
1: Oke.
0: Lancar kok.
1: Sarapan apa?
0: Sarapan.
1: Apa nane?
0: Sarapan itu?
1: Bubur.
0: Bubur?
1: Oke.
0: Dari itu tapi bubur Bu Eni.
1: Oh, enggak apa-apa, yang penting ada barangnya.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
5: Menyusuri jalan raya.
4: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
3: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Sedikitnya 19 rumah warga di Kelurahan Tinjo Moyo, Kota Semarang mengalami keretakan yang dikeluhkan semakin parah sejak aktivitas pengeboran proyek pembangunan mal di kawasan Gombel. Warga menyebut getaran pengeboran terasa hingga ke dalam rumah, bahkan membuat lantai retak dan kusen bergeser. Warga setempat Imam Sutono bilang kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama saat musim hujan karena tanah di sekitar rumah disebut mulai ambles. Karena khawatir kerusakan terus berulang, warga tidak hanya meminta perbaikan, mereka meminta pihak proyek membeli rumah dan tanah warga dengan harga hingga 3 kali lipat dari nilai saat ini. Dengan demikian, warga mengaku bisa lebih tenang selama pembangunan berlangsung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan mengevaluasi dokumen lingkungan pembangunan Pakuan Mall di Gombel Lama. Langkah ini dilakukan setelah muncul somasi terkait dugaan persoalan lingkungan, geologi, dan hidrologi di kawasan proyek. Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani bilang, evaluasi akan meliputi kondisi tanah, sistem hidrologi, serta potensi dampak kegiatan penyiapan lahan. Sebelumnya, Forum Advokasi Rakyat menyoroti aktivitas pematangan lahan dan pengeboran yang disebut berkaitan dengan munculnya keretakan rumah warga. DLH menegaskan evaluasi akan dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan lingkungan dan warga tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.